0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Nemu no Mary, Siti ada cara kita indo ngetan ke laki, ianya ari penyamai pemakai ke dipandu.
4: Tanginai, aku kenalan dia nyumai.
3: Anaira. Mai, wah produk babas. Kena mulai lawak dipandu no Mary. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas bisik, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, puang biryani campur. Tepung kurma babas pun bisik.
4: Haram tu beli semua produk babasnya indai.
3: Ngambil ke laki nuan, muci pemakai dipandu.
5: Maya sudah gig sekolah subuh ke ya tiap kali pemisi ya suah nulung tak mantu ini ia meresi ke rumah ke ya bakal mantu rumput ujung bilik jauh sekali ke bayam telepon main game bakal zaman subuh
6: hanya kebenar ya kita nulih nyeliah kari pemansang si subuh laban kena dai gadget nari telepon ti bisi telepon berapa aku kan sama meh
5: nya amat bakal dia tahu tang utainya boleh dikurang ketua
6: betul seminar yang kita ke apa inai ke nemu bekeni ke kontrol atau penyaga tanya.
7: Ananda mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
8: Jadi banyak kita ke pegawai itu patut muka digiliang kita. Nah, sebut kita milih yang bidai itu ketika itu saja. Ngambil ke nuannya tenderang ke dulu kena kedua ketua ke agi disebut ke gawai tarik bidai. Nama reti gilian bidai tikai lalu berkeni ke bandi yang ya suba atau ke diato nya tarik keni ku yang tua tor cara.
9: Tang ya buah ya ke nyadi warana laban. Maya nya suba. Mak tu dia. Maya nya suba. Bisi orang ngintu pengawak milih yang bidai nyuke semina dalam bulan 6 oke musim gawai sampai ke nyu bulan 7 bulan 8 agi ke diambil sida ke bernama sida webin tadi sebut gala ke jaku milih gawai milih bidai ya jadi nak berhati tau kan nak nyamai hati lah bala ke jawab oke semuanya sadat-sadat tapi yang dia solo lah maka ke
8: nak ibu
9: nak, nak ibu nak madang kan saya mayu pasal karanya lah jadi beranau bala mayu disetuju ke bala bala sudah tungguan nasarat rumah maya ke beranau mayu ketibang itu gapai sedikit semuanya bulan 6 kenyari ujung pun bulan hari bulan 5 nanti bulan 6 tanah mau dah ngelebus hari 30 hari bulan 6 Badok menyebut pengamak tin kumai milen bila dia agak udah ngelebuh memusim gawai. Nanti bakal kita di rumah panjang mainnya nyau kak pun ke dalam manggul bermain kita
8: amat.
9: Jadi orang tekap gawai. Nada ikan ada tagang tang anang nyebut ya bulan 7 lagi kumai milen bila gawai. Bulan 8 lagi kan kumai milen bila gawai. Jadi nyenda betul lah. Nak ngaya dia nak
8: amat.
9: Nanti sudah ayah kak nyebutnya oke WB sobat nak sempat ngintu gawai kita baru makan dia tu gawai randa namanya rindu hati boleh ngedek ngingat ke maya ketika gawai sobat
8: datang
9: nah ini salah tak nang umay yang lebih dahi belum lama
8: lama nah putihnya tadi bulan 6 tu kena kalian kita 30
9: bulan lah sobat ini tak ketemu bala tua-tua di mana sama
8: 30 hari bulan 6
9: udah ngebuat 30 hari bulan padahal ngebuat yang lebih dah jadi ya kiasal lihat nuan kananya pasal-asal bidang maya iban ke ngintu gawai tahun kena baik kena gawai pinggang gawai batu main umumnya macam masa gawai lah ngawak bilang bidang dah 3 hari udah habis gawai urah lalu bukti indo denyak udah bukti indo denyak lalu yang dikai
8: Pengajar nyaji buat tawai hari program Leman Budaya Iban.

0: Ngiling bidai dari Louis Bennett ngau maga David Akeme si.
1: Yes, oh pagi ke guys. Semua kita ke mendek ke kami duai Sam dua pagi wise hari tu hari lima. Hari lima.
0: Betul ya.
1: Ha, betul.
0: Orang ke begawai tu aku mabuk nasi.
1: Bukan nama dia Sam. Orang ke begawai pan asai ke agi belalak ma dia buat menua.
0: Agi ya sekedaknya agi buat menua si. Aku meda sidak ya. Tang mada aku meda sidak yang pos nyung sunyi ke ruai nasi.
1: Ya dah laban ke damu puak bulai bala sidak ikenang ya dah berengkah agawa engkanya bisi dah agawa sari tu kini. Biar mega engkanya medaknya mekang-mekang. Hari Minggu pulai, hari enam engkau dah berengkah mayu orang berjalan eh.
0: Mupuk pulai laban balon biak kita ipan berengkah bersekolah minggu barunya ni lah ni. Jadi pelapak aku cuma minggu tu engkau bisi rami baru laban bunyi ko lagu tadi orang ke ngiliang bidai.
1: Ngiliang bidai.
0: Tumu bisinya ke tumu angki meh pada aku hasi. Laban orang ke kak ngau sama nyambut namanya sama kak ngau ngilem bidai sidak ke pulai tumu ake
1: ya baka rumah panjai kami dah sem laban ke bisi bo group WhatsApp dia tu nyamai dah semua bo WhatsApp magan dah
0: tahun baru kak ngau rana si
1: ngilem bidai kemari sem sidak lemai kemari
0: laban nyak meh laban mayuh harap pulai ke nama tu pulai ke negeri manya ne pulai ke rumah di Rempu semudah kita ke berami kawai. Okey, jadi terima kasih tajak pan nama tu kita bala peninga kita tentu agi begawai pihak mega agi pemisi ke dia tu ne. Terima kasih mega laban mendiang ke YFM.
1: Ya.
0: Bawa penggerak pagi. Lalu topik dua pagi kita nang apakah selama ni si?
1: Ya, apakah selama mega topik pagi tu kedipilih Sam.
0: Aku ni.
1: Ayo.
0: Tak ada mimik lah aku.
1: aku nyukung. Nyukung aja Sam nah. Nama utai kenarir ati Nuan Mayari gawai tu tadi. Tentu mayuah kebenar ya. Maka kami dua kenal kau pegawai tu. Ini boleh tanya meda sebelah media ramai aja mana?
0: Meda utai ke dipos bala kaban aja ninga berita bala kaban pan tertarik hati meh mereka mendak gawai ke tiap tahun mesti bisi utai ke baru ni si tren-tren ke baru ngau mereka namanya pengawak ke baru meh ke narik hati kita jadi bak tahun tu pada aku ni si sebedau tu engkau bisi tahun tu tren yang mayu lagi orang ke dekor wai si
1: sebedau tu undang yang sikit bisi tahun tu ya kena kita madah berupai lagi Sam, lapan engkau lapan dia tu lapan boleh di pedak kita bawa Facebook lepas sidaya rahsia engkau mandang kena bawa media rama nya sikuk dah ngepost yang tadi alu nunda sikuk
0: alu rumah Siti tu alu nunda kau orang bukai lapan kita dia tu nyudah bisi media sosial kita nyudah mayuah baka TikTok harinya kita nyu betunda pangan direk ni aku meda sidak yang ngias ruai sidak yang ngau deko menyatari sepintu-sepintu ya bisik deko creativity dream po. Hanya ke cukup narik hati aku meh.
1: Jadi tiba rumah panjai sekedar rumah panjai ke bisik depan sah aku buat Facebook tu nasem. Sida ABC ngagak pekit nias ruai.
0: Bisik ngagak ni.
1: Ya. Jadi mayuah gaya mayuah creativity sida ya nias ruai sida ya. Jadi tanya dang pelabak aku patut digagak nintin tahun awal.
0: Diterus menya ni.
1: Diterus kelabak tanya sem nanti kita anda ngias nanti ke utai ke lain hari lain.
0: Laban ke sigi main asal kita nang sigi diatur.
1: Sigi agi aman.
0: Nenang ke utai ke baru utai ke narit hati kita utai tadi si ni. Baka pekit baka kita ke betabuh ngajat nang sigi bisa diatur pada aku.
1: Nama.
0: Tang utai ke lain hari tahun-tahun ke bukai. Jadi pelapa aku nyak ialah jadi trennya lah si kreativiti. Bisa udah ngagak pekit, penyekodai pekit deko ke pemadu mana, yeah. Ruai ke pemadu mana dias.
1: Engkau bisik ke ni, apalah peninggal ke bendung, mendiang ke tua tu, ke berkunci ke ni nemu, bisik ruai ke pemadu mana nama utai ke di kena sedak yang nias, ruai sedaknya tadi.
0: Tahu ke engkau kita dah boleh namanya pekit ruai ke pemadu mana, tahu muka komen di tu, engkau boleh tahu tu. Siti ke sini pada aku, dia tu bala nembia nama tu kreatif amat, sidak yang agak baju, sidak yang ngau motif baka puak kumbo nya nya narit ati aku pada aku sini nak ngira ke lelaki atau ke Indo bala nembia atau kelebih lagi si Rino mako meda baju ke digaga sidak yang pu
1: dengan ke sidak yang ransi yang sem ransi yang mantai ke kene ke gari atau ke ngepan yang boleh di kena kita maya pengawak atau ke pengerami hari gawai berketuk Sam.
0: Tak nak ninggal ke motif asal kita bakal puak kumbuknya tadi. Nya tak ke cukup mana ma pada aku narit ati.
1: Nya baje-baje sikat-sikat.
0: Baje-baje sikat-sikat. Saya kak kena nya na si.
1: Kita ke meda bermedia raba tu pan Sam kena pulai ke benua tu pan. Asai ke ke terus mupuk ke benua pulai komisi panjai ne.
0: Mayu kebenar kita bangsa kita itu namanya kreatif ne si. Baka design baju ngagak bajunya tadi nyo kadangnya di gagak sidak yang pu si nyo landi maneh mak di pada okey jadi ngenuan si ke mesti tak kena reati sama ke kini
1: kurang lebih sama bekannya nuan ke Sam tang utai ke nan sikit ya nanti nyemak pulai sebut pulai gawai tu tadi utai ke nang ya ngasu hati rahsia nan sikit ke bertemu kau kabar melayan orang kelama anda kau bergulai dia kita boleh bertemu dengan sedak ya ada Sam ya ukai ke madah utai ke narit hati tau utai ke ngasu hati ke pulai ke mana
0: ngasu hati ke pulai
1: ngasuh sama hati lah ngau
0: ke pulai sama omnya tadi mina pusing-pusing ke dia. Ok lagi tu macam bala peninggal sini nama hotel ke ngasuh narit hati sidak ya bak gawai ke sekali tau ke bisa bidari tahun-tahun ke udah tren-tren baru kini
1: ya terus kena tai ke bertemu kita bak topik pagi tu 2 pagi wai
0: ya ok tentu lagu-lagu gawai maka bak hari ke 5 kita nyambut hari gawai ke sari tau.

0: Abang si Angka sehari tu maka bisik kita ke dekat dengan abang maka ni.
1: Ya, hari kelima sehari tu saya ku mayu sedap ya tebal lagi pelabur aku nya ke dengan abang okay, ke abang sebedau sedap ya ke mulai ke diri ke gendur gawak.
0: Ya, nah mai laban sebedau tu nyaka rumah dulu ni. Nama tu berami buat rumah dulu. Okey tu kini bi ke pagi tu si besi komen ba topik kita jadi ba ya ko ya utai ke nariat ati maya kawai tahun tu inya pengerami niti daun semua ngena baju motif iban tau ke ngepan sekayu rumah ko ya cukup rindu ati meda ko ya udahnya makai serumpuk bak ruai lalu sama ngabang diri serumah yang muka utai ke cukup nariat hati lalu bak pekit ruai ke pemaduk mana di Rias tadi ku ya ruai sidak ya boleh lumur tiga si
1: ya sekedar rumah panjang bisa dah ngatur pekit nias ruai
0: nias ruai 8 tahun tu laun pulai kawai ku ya nak sempat ngias oh nanti tumu pulai pelawak ku
1: bulan nombor satu
0: nombor satu pelawak banyak pun dah boleh nombor tiga na si laun pulai udahnya pengawak ngetas pintu ku ya nyak meh utai ke cukup narit hati ya bak hari gawai ke tahun tu
1: jadi tu hari peningkat kita Boniface Ipih tu Sam bak ya ke ya gawai tu tadi rindu meda rumah ke Dias rumah panjang sedak ya ruai rindu mama meda ke ya nyamunyi ke pada tu tadi meh angka berumah panjai sedak ya bisi ngatur pekit ngias ruai kini nada ke madah tang nyak mah disebut tadi rindu pada orang ke ngias rumah panjai awak jadi tu hari kelahiran 9 tu Sam madah ke utai ke narit ati yang maya gawai tu tadi lebuh madah pengawak melah pinang kita iban jadi ngurang putih
0: awak maya aku madah namanya pengeraminya si
1: awak anuan ke maya Sam
0: aku
1: lalu nyelepak
0: anu sempat ke ni bersampi madah si
1: tu nampung baru awak sempat orang lagi nanya lagi ni komen ku tadi
0: kiruah ke Sam ni ku ya
1: yang mana ke kene kita medak bala hari lelaki orang putih ngena ngepan kita iban ke sidak ya laban ke segi tubuh tegap burak mana hamatnya ngena ngepan iban kita iban ke cukup rindu medak sidak ya ke ya nya hari clearance midan
0: ya kita. Ya bisi medak namanya orang ke kita itu kawin ngau bangsa bukai ke di post media sosial kita cukup maneh pada aku ke kalau tidak ya tadi kena namanya baju atau ke budaya kita iban okey utai ke cukup narik hati jadi lagi berperinang kita ke pagi tu si
1: ya berenda kita ke berantau jalan ke nya udah mulai ke diri dah kira ke pulai ngagai andur gawak mana Sam andur kita gi gari jereki
0: baru ke berengkah mupuk meh ke pagi tu tajak ati tu sah nang tu sah
1: ni segi bakal meh nintin tahun si bukannya cuti kemisi pancai pan asai ke sehari
0: dua aja tahun baru lah kita ber

Tapi bala pendengar YFM Iban, aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Antu, gak peluang untuk beri pesan selamat gintu dari gawai Dayak. Agar semua kita bangsa Dayak, ya kediau di menua kita Sarawak, Malaysia, ngau dinin luar kita. Gak peluang untuk mega kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Lepas kita itu sudah nerima mayuh kita dikenal kemasan ke pengawak ke kerja kita. Ngasih ke pengerai tidak asai ke semua kita. Apa mana buka itu dah terengkah pabila penaik kita. Lebih lagi, apa mujur umai kita tahun tu, anak ucu kita sudah mujur bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Semua utai ke sudah diterima kita ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi meda, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat berkat ngadung itu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak kesampi itu tadi boleh mai ngelantang ke semua kita. Waktu kita gayu guru gerainya mai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai Dayak.

0: Okey, tentu yang lagu-lagu kawai atau lagu Berami Sampai Pagi, Besti Kiri Don Big Ton Ngau Stand Akai Dai. Ah, mayuah.
1: Akai Dai, apa mayuahnya?
0: Akai Dai. Mayuahnya pasal maliak kian si ngambil ke temu nama penyanyi artis kita.
1: Ya, jadi lagi awak ke mood gawai lagi bisik saritok tajapan hari kelima saritok Sam.
0: Oh, tajapan bisik sekedarnya nyudah ngiling bidai tentang gawai kita itu sehari lagi bulan 6 tu lagi bergawai meh kita ini.
1: Lagi.
0: Okey, si. komen ke bukai. Engkau bisik lagi komen topik 2 pagi wai kita ke pagi itu.
1: Ya, terus kena tak kemega komen kita ba Facebook lagi bisi awak ndur kami dua macam lagi. Oh. Jadi komen ke sekali tu saya Ari Ricau Nop madah ke gayari sidak ya di Jalan Simpas Bunyan mana lalu ba topik tu tu ya madah utai nak ke narit ati ya mai gawai tahun tu meda sidak es rumahnya berarti lagi. Mai gawai nadai masa pemakai empo habis ke ya. Barang majak mark ini hampanya kok ya.
0: Oh, mana ya? Nadai debuai utai.
1: Nadai debasau. Ya. Laban maya pengerami beketuk resep mudah dar pemakai debasau.
0: Aman. Laban ke nyok meh baik kita nyo begagai tadi.
1: Ya, baik begagai. Dah engkah dia lekok ke.
0: Ya.
1: Okey, hari enda Peter tu selamat pagi. Madah ke maya gawai tu tadi utai ke narit ati ya. Rindu bergulai engkau sidak es rumah ke bisi datai hari negeri setahun dua kali sidak datai gawai engkau Christmas Korea. Kira ke bergulai engkau kabar melayan mesem. Jadi tu Siti lagi dari Kennedy Ama selamat hari gawai nujus duai. Jadi utai ke narit hati maya gawai yang pekit ke bisi diatur rumah panjai ke capuh orang medak.
0: Capuh orang medak ni. Macam-macam pekit meh ke diatur.
1: Mayuh pekit ke diatur tahun tu engkanya bisi lain hari tahun ke sebelah-sebelah tu kini bisi nambah bisinya.

0: ngatur tang ke labannya berupai amat saya dah emayuh ngatur pekit kena ke kena kebaya
1: kena kebaya
0: kena kebaya adanya bat kena ke di ngena skirt buri sidak ya mayuah tanya meh ngatur paket ke beketuk
1: cerita lagi komeda beno viral maka paket joget Melayu delinya bala ibu ngau ayak kita bisik maku medaknya sih joget ngena lagu Melayu delinya nya pan nyu subah Melayu deli tau kelia bisi nama tu berjoget ke bekenya nyu dahnya nadai nyu beleka nama tu nyu nadai dahnya nyu ayan baru
0: nyu viral baru
1: nyu viral baru okey nyu mes kada pekit ke diatur dikena ngericah ke pengerami ari kawai kita meh ke pagi tau ne ke tahun tau okey ke pagi tau okey
0: okey jadi hanya mai tadi utai ke habis dikunci ke peningkat kita pagi tu Sam buat dua pagi Y terima kasih hangga kita kau dah berkunci utai ke dikerinduk kita maya gawai tahun tu
1: ya okey nama lapan bala agi begawai maya tau ni si aja pihak terima kasih yang bisi awak mega komen mending ke Y fam ke pagi tu okey jadi pelapak aku nak tu boleh bergulai berdua pagi wai.
0: Ya, selamat pagi. Selamat berjalan ke pengawak. Pemaga harap ke kita likun datang bandur ke dituju pagi tu tebal lagi kita bisa mulai ke diri ke agak endur kita kengi kat ceruki tu
1: sen. Kaki rumah ke tempo meh. Hari menua ya.
0: Hari menua.
1: Okey, dua lagu kawai. Kena kita nutup segmen penggerak pagi. Bertemu baru bawa ke Bukai. Selamat pagi.

Hai sis, hai bo. Aku ulat-lat. Merik selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis, bo. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benong driba pulai ke menua. Driba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu tebang jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas ada yang ngantuk agi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh tuk kita driba. Nyawa kita aus. Iruk kai amai, iruk kai celap, okay? Selamat hari gawai, berperindang kau YFM. Mania. Selamat hari gawai.

0: Aku Emma Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajesh Booking.
3: Aku Densi Tambo Minta Casey.
4: Aku Daniel.
5: Aku Emma Joni.
0: Kami Ari Wai Fan Iban di Kuching.
6: Mari selamat hari kawan.

0: Ilmu Akhlak Teras Pembangunan Negara Madani. Pelaksanaan sah laku pasport 10 tahun diumum dalam masa terdekat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Hujan sejak awal pagi tidak menghalang istiadat pembarisan mengarak panji-panji Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim diadakan di dataran pahlawan negara Putrajaya. Untuk laporan lanjut, kita bersama-sama wartawan Izlin Azmi. Silakan.
1: Baik, terima kasih Kai. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan berangkat mencemaduli ke istiadat mengarak panji-panji sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi Baginda kira-kira pukul 8.45 pagi tadi. Keberangkatan tiba Seri Paduka Baginda disambut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Turut berada di dataran Timbalan Perdana Menteri 2 Datuk Seri Fadila Yusof, Menteri Pertahanan Datuk Seri Mohd Khalid Nordin serta Panglima Angkatan Tentera Jeneral Datuk Malik Razak Sulaiman. Istiadat itu dijangka melibatkan pelbagai segmen istiadat ketenteraan termasuk perbarisan kawalan kehormatan utama, pemeriksaan perbarisan serta upacara mengarak panji-panji yang menjadi lambang maruah, sejarah dan kecemerlangan pasukan-pasukan dalam Angkatan Tentera Malaysia. Orang ramai boleh mengikuti istiadat berkenaan dengan menyaksikan siaran langsung menerusi TV1 dan platform RTM Klik. Sekian laporan Izlin Azmi, kembali bersama-sama Kai di Angkasa Puri.
0: Terima kasih Izlin. Kerjasama strategik antara Kementerian Pengangkutan dengan Kementerian Pertahanan dalam memperkasakan TVET dijangka membuka lebih banyak peluang pekerjaan berkemahiran tinggi kepada anggota Angkatan Tentera Malaysia ATM selepas tamat perkhidmatan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, ini khususnya dalam usaha memastikan anggota dan veteran ATM mempunyai laluan kerjaya lebih jelas dalam sektor awam dan industri.
2: Kami mendambakan suasana yang begini sebagai satu game changer, bukan saja sekadar untuk memberi peluang kepada para veteran bagi tercebur di dalam bidang pengangkutan dan logistik. Hari ini kita realisasikan kerana komitmen kedua-dua kementerian bagi merealisasikan cita-cita ini. Alhamdulillah, kita ucapkan tahniah.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sementara itu, Menteri Pertahanan Datuk Seri Mohd Khalid Nordin berkata, kemahiran, disiplin dan pengalaman dimiliki golongan itu perlu terus dimanfaatkan, khususnya dalam sektor ekonomi yang memerlukan tenaga kerja mahir dan berpengalaman.
3: Jadi atas sebab itulah usaha yang kita lakukan dengan Kementerian Pengangkutan ini sangat-sangat membantu, sangat-sangat menyumbang kepada usaha kita untuk memberi jaminan kehidupan yang lebih baik kepada bakal pesara. Jadi kita amat berterima kasih kepada Kementerian Pengangkutan. Kita boleh lihat bagaimana banyaknya peluang-peluang pekerjaan yang boleh diberikan.
0: Datuk Seri Mohd Khalid Nordin. Penguasaan ilmu dan pembinaan akhlak perlu menjadi teras utama dalam usaha membangunkan negara madani, terutama ketika dunia sedang rancak mengejar kemajuan teknologi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menekaskan, kemajuan sesebuah negara tidak boleh hanya diukur berdasarkan pencapaian teknologi dan pembangunan fizikal semata-mata, tetapi harus disusuli kekuatan iman serta nilai kemanusiaan.
4: Bila sebut negara madani ini, terasnya mesti nilai, mesti akhlak. Menguasai ilmu itu tak lari daripada hakikat keperluan mengukuhkan iman dan menambah ilmu dan memperbaiki akhlak. Apa artinya kita sebagai muslim, dia katakan muslimun haqiqiyun, tetapi menimba ilmu seperti yang lain, tidak ada asas akidah, tidak ada asas akhlak. Sebab itu bagi kita cabaran kita bukan saja mencuba mempamerkan kehebatan ilmu, tapi mengamalkan dengan kekuatan asas akhlak.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Warga negara Malaysia bakal menikmati pasport dengan tempoh sah laku sehingga 10 tahun pada kadar bayaran RM350. Ketua Pengarah Immigration Dato' Zakaria Syaban memaklumkan pelaksanaan inisiatif itu akan diumumkan kerajaan dalam masa terdekat. pembaharuan tempoh sah laku pasport yang sebelum ini ditetapkan selama 5 tahun sudah diterbitkan dalam Warta Kerajaan pada Rabu lepas. Individu berusia 60 tahun ke atas hanya dikenakan bayaran RM175, manakala golongan OKU berumur 18 tahun ke atas yang berdaftar bawah Akta Orang Kurang Upaya 2008 layak memperoleh pasport secara percuma. Berita seterusnya. Kompaun keseluruhan RM200,000 telah dikenakan terhadap 8 individu didakwa menyebar hantaran palsu berkaitan isu krisis bekalan global. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching berkata setiap individu dikenakan kompaun RM25,000, manakala 5 kes telah dibawa ke mahkamah untuk tindakan lanjut.
5: MCMC telah mendana pasti lebihlah 600 hantaran palsu berkaitan isu krisis bekalan global yang melibatkan pelbagai dakwaan termasuk mengenai harga bahan api dan juga situasi di Selat Hormuz. Angka ini menggambarkan betapa seriusnya ancaman disinformasi dalam landscape media semasa. Maka di sininya penting fungsi media untuk terus menjadi benteng utama dalam menangkis penyebaran berita palsu serta sebarang bentuk manipulasi fakta.
0: Teo Ni Ching. Sementara itu, dakwaan Hospital Segamat akan ditutup mulai 1 Julai depan tidak benar. Pengarah Kesihatan Johor Dr. Mohtar Pungut berkata, hospital berkenaan masih beroperasi seperti biasa. Pihaknya turut mengambil maklum berhubung surat penangguhan bagi rujukan kes-kes obstetrik dan ginekologi ONG di hospital berkenaan yang turut tular. Status terkini serta perancangan lanjut berhubung perkara itu akan dimaklumkan dalam masa terdekat. Remaja lelaki yang direman bagi membantu siasatan memandu secara melulu dan berbahaya hingga menyebabkan 4 sekeluarga maut dalam nahas di simpang Renggam dekat Keluang ditahan semula untuk siasatan membunuh. Ketua Polis Daerah Keluang, ACP Bahrin Muhammad Noh mengesahkan reman mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiasaan akan dibuat di Mahkamah Keluang hari ini. Remaja berusia 19 tahun itu direman 2 hari bermula 2 Jun sebelum disambung sehari mengikut Seksyen 42-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Aktiviti pendakian di Gunung Batu Putih Tapah dihentikan buat sementara waktu serta merta. Menurut Pengarah Pertahanan Negeri Perak, Datuk Muhammad Basri Abdul Manaf berkata, arahan itu berkat kuasa antara 3 hingga 6 bulan. Pihaknya juga akan meneliti secara terperinci mengenai SOP bagi aktiviti pendakian masa pendakian hutan. Ia susulan kejadian kehilangan pendaki wanita Jaslinda Saludin 49 tahun sejak 24 Mei lepas. Ekspor buah-buahan dan sayur-sayuran Vietnam meningkat 29.4% kepada hampir $3 bilion dalam tempoh Januari hingga Mei 2026. Ia didorong oleh permintaan kukuh terhadap durian segar dan sejuk beku serta peningkatan ekspor produk diproses. Durian kekal penyumbang utama dengan nilai ekspor melebihi $293 juta dalam 4 bulan pertama tahun ini. Rusia sedang bersedia menyambung semula bekalan gas ke Jerman melalui saluran pipe Nord Stream 2 yang masih berfungsi selepas letupan pada 2022. Presidennya Vladimir Putin mendakwa bekalan boleh disalurkan segera jika kerajaan Jerman bersetuju, sambil menyifatkan isu terbabit kini bukan lagi soal teknikal, sebaliknya berkait rapat dengan kedaulatan politik Berlin dan hubungannya dengan sekutu barat. Sukan F1 secara rasmi melanjutkan kontrak penganjuran Grand Prix Las Vegas untuk tempoh 10 tahun lagi sehingga 2037. Pelanjutan kontrak berkenaan susulan impak ekonomi luar biasa mencecah lebih $3 bilion yang dijana sepanjang 3 edisi lalu. Pelanjutan kontrak penumpang itu diumumkan pada Khamis menjelang Grand Prix Monaco, sekaligus memperkukuh komitmen jangka panjang F1 untuk menjadikan Las Vegas sebagai pasti utama pasarannya di Amerika Syarikat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ilmu Akhlak Teras Pembangunan Negara Madani. Pelaksanaan sah laku pasport 10 tahun diumum dalam masa terdekat. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
6: Ya, pendengar yang kat tim yang ke berita di tabur keterus hari Kota Media di Kuala Lumpur, lalu berita di YFM tau di pendengar ke kita pukul 12.30 hari itu lagi. Turin Malaysia Sarawak, YFM.
7: Jerana, cerita lama Sarawak.
8: Sarito, 5 hari bulan 6 dalam tahun 1988, Presiden Sembati yang kemegahnya di Petron Gerempuang Anak Bulan Birah Malaysia Pampang Kucing, Datin Patinggi Hajah Laila Taib, nyewa ke set mikrokomputer ngau printer ngagai Gerempuang Riman Kebangsaan Malaysia Sarawak, bak sebengkah pegerami kediatur bak Spital Besai Kucing. Komputernya pemerik hari Company Automated Business System ABS Kuching dengan kerjasama begulai gau Gerempuang Anak Bulan Birah Malaysia Pampang Kuching. Genak komputer ke baru tu, pengawal ngatur analisis data orang kesakit riman bak spitalnya ulih diangkat mana lagi.
7: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Selaka jakup perangsang kesar itu. Setiap ikut kita nang ingin ngulih ke sukses. Tahu ke pemujur dalam hidup kita. Bayar kita nembiak di benung bersekolah. Tahu kurang tidak bekerja. Tang nama kunci di maik pemujur dalam hidup kita. Terbahaya. Kita nak tahu nak ngemuan melihat hati. Nada si kurang di jabat putus asa dekat tulih ke sukses. Nada si kurang sudah maju dalam jalai hidup sidak. Tak kalah terterap tertingkap. Dari siku atlet tinggal orang berlomba Belanda, nadai kalah terpipi, terjelpi. Tambah yang sidak labuh, sidak angkat paru, lalu nerus ke Belanda sidak. Pajak ke Belanda kita. Laman prayas nganti orang, disangkai diadan. Nelson Mandela bisik nyebut jakuk timun itu. The greatest glory in living lies not in never falling, but in rising every time we fall. Bajaku Iban retia. Hidup tip tucung baka bukit, bekebuang baka langit. Ukai reti kita yang ada kalak terterap tingkat. Tang laban kita jampat ngangkat ke diri, lebuh kita telapuh. Tumpu keperanian kita kemua. Anang semampai maliak ke belakang. Nadi orang ulih deras pelandok, entia selalu maliak ke belakang. Badu lagi ngingat kutai ti udah, lalu bebenar ngulih kutai ti demo. Perundian kutai ti mana, ti lurus, ti tuci, ti badas, ti meruan. Ti pemadu nyano, ti ulih mai perangsang ngege kitai. Belajar ni hari utai sudah nyadi, anang semampai ngirau kelemik tau kekurang kitai. Semua orang bisi kurang, semua orang ndang bisi kelemik. Anang ibu kerja ke orang terdekat melabuh dekat meruntuh ke roh kita. Sidam gak tahu kuing hati lebuah sidam mendap mujur hidup kita. Perniat hidup orang tidak maju lagi hari kita. Belajar hari sidam. Tumpu kerundian kita butai di dunia ke kita. Genggam rat ke cita-cita kita. Nada orang boleh terampas hari jari kita. Anang takut nguji cara ngejalai di paru. Penemu di paru. Beda antara orang di mansang lah hidup sidak, orang tiagi jauh tinggal di belakang. Ianya sidak ndak takut muji. Sidak ndak jampat putus asa, tang semampai begigak penemuti baru. Anang berbanding ke penau tak pelandiak diri dengan orang bukai. Setiap ikut kita sudah digagak Allah Ta'ala, engkau nakak sempurna. Lalu berbeda di pangan diri. Tiap ikut kita, endang sudah tiagih ke pemberi ke diri empu. Kenak pemberinya, anang nampayak, anang pelitak kia. Harap meh ke diri empu, harap meh ba'alah ta'ala. Laban adai utai, anda boleh dikerja kita, nengah ya ti semampai meri kita pengering, bertubuh ngesemangat kita. Tuhan merkat kita semua.
1: Begitu saja.

0: Ya, jadi ke cuba tu peningam ri semua pagi selamat gawai. Saat itu 5/6 tahun 2026 kita boleh baru bawa program Indo YFM. Selamat udah bergawai ngagai kita kagi mengkang kemisi berterima yang wari gawai. Tau ka agi tau kuda berengkah mupu gawak ya. Jadi ngagai bila kita kenyang ke bisi mulai kediri ngagai nur ke gawak saat itu udah bakal ke bergawai. Dalam kandang 4 hari tu kuda harap kesama belak berjimat lebuah ke bertengah ke Jalai Alun. Abang tiga temeda dalam sari dua tu mayah bandar penusah babadi buat Jalai Alun bisik nyadi di menua kita. Hari kita ke udah puas berami bulai yang disebilik bulai yang belakaban belayan. Nanti kita nak berjimat anda likun lebuah ke diri tu Jalai. Kita tahu benar mayah penusah ya. Ya, jadi PMK ngai belok kita ke tengah ke jematan Batang Lupar 1. Jadi mayuh orang dengah Jalai Tepentasi laban ke ngasai ke dengah Jalai jematan Batang Lupar 1. Bagi orang ke jauh ari Kuching Kemiri, ari Kuching ke Sibu, ari Kuching ke Bintulu, tau ke kita ke ngelawang ke Jalai Pen Bonio yang ke ngai kelalu sekut. Jadi mayuh orang dengah Jalai tu ya. Jadi harap ke semua belak berjimat lalu lalau rupis di berkuasa. Harap ke kita anang bobuai ke uras berandur. Bagi kita bisa ngetu bawa jematan Batang Lupar 1. Lalu berjimat megak lalu kita kengkah ke kereta bawa TC Jalai. Sama-sama kita nyaga pengelikun semua orang ke bertengah ke jematan. Ambil ke kita datai ngau lantang. Pulai megak ngau ati ke gagah.
1: 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita merinang kita engkau lagu-lagu via mega berkunci ke info berita tetap gati kita ningat kami YFM segulai sejalai.

Ya, mendingan ngagai bila kita ke bisi pulai kemisi gawai ke menua. Tentu kita bisi meda penglayan tak ke bida pengrami gawai ke tahun tu. Nanti diintu baka tahun ke udah-udah. Yang kau bisi penyelai kini bisi manah gi ramai lagi. Jadi nanti kita berhati ke sebelah media sosial. Tak ke sebelah media ramah mana mayu benar pengerami aktiviti program gawai ke diatur buat sebengkah-sebengkah rumah panjai buat sebuah menua dipandang ke dia. Nya tadi tahu benar jadi ke contoh engkau teladan ngagai rumah panjai kebukai. Nanti nyemak ke tahun tu kita bedau oleh nyedia ke program ke bakanya. Yang ke tahun bukai kita oleh ngadu ke program buat rumah panjai atau ke gunturung pendiau ke alai kita diau. Ambil kata untung ke semua ya. Lebih-lebih dia kena kita gigak ke belanja pulai ngagai fun rumah, pulai ngagai wang turuk rumah panjai. Oh, kelimpar kita kuliah nanggam kaul antara diri sebilik ke pemelayan ke pengebang ke pesik datai sama berami ngintu hari gawai. Ya, jadi peningan jam kita itu baru seminit lepas pukul 9.30 pagi. Selagi ambil semua pagi dengan guys semua malam peningan. Kita terus berpindah bawa program Indo YFM.

0: menyerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Benua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengalaman itu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 bulan Jun 2026 program tu tadi mesti tujuh hati cara kita buat yang nak bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 bulan hari 4 hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Ya. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya diadu ke 12 bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi menyekal pada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain di UNIFOR. Ianya kena 13 bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlindungan Rentak Betong. Ya. Ia ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 bulan kira lemai lah pukul 6 hingga pukul 6 menyekal tadi bak tempat masjid Jamik Betong. Ya. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh dadu pukul 14 bulan

0: program Siti ke tahu dari Ramayuah so yang minat Ramayuah ya konsert rayaan ke kat dulu ke 14 hari bulannya enggak berengkah hari 8 buat pekarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kelonikan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pokok Sarawak.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak.
3: YFM Segulai Sejalai.

0: Selamat pagi pendengar Mayu. Kumpulan kami Bak Seminit Petua. Jadi petua kita ke pagi tu ingat berkeni ngerekas kisik kita ke udah penat. Lebih lagi balik induk kita ke benar-benar ke radio jam ke dia tu yang kayaknya lelak kini ya. Jadi begitu cara ya. Ambil kita lihat tutup udahnya pendengar. Ambil kita daun pandan rebus ngeliatnya tadi. Hirup kita nanti yang hari kita dekat dengan saya ke bisik kita dekat jamaah yang tu ya. Hanya tadi petua ke dikunci aku mabalah peningat kita pagi tu.
1: Segulai sejalai dengan kami Pak YFM.

Ya, jadi peninggal berengkah hari 1 hari bulan 6 waktu kemari. Dia kod perlindungan kanak-kanak ngau kod pengurangan risiko nitiah ke undang-undang penglikun talian atau ke online 2025 udah berengkah dikena ya. Jadi itu nang ya dikena nyaga penglikun bala nibiak ke bumur 16 tahun ke bawah atau kesidak ke bumur biak hari 16 tahun ngebuan akaun media sosial. Bakal ngebuan akaun Facebook, ngebuan akaun TikTok, Instagram, gau YouTube ya. Ya jadi ngonya dia kita berarti ke timal hari bala apa inai. Madah katu nang ya mana benar lama dikena nyaga penglikun bala nibiak ke agi biak dikena ke media sosial lalu mayuh bala nibiak kita itu tadi terpejuah ngau sekedar perkara kenyadi ba media sosial kemujung ke sidak yang gereja utai ke nda mana lalu bisi moga penemu ari bala api naik madah ke media sosial tu sekedar agi ulih dikena ba nibiak ke bumur 16 tahun ke baru atau ke biak ari 16 tahun lebih agi sidak ke agi benung bersekolah. Lepas sekadar hari utai ke dikenak sedap belajar buat sekolah, agak bisa berguna ke media ramah, dia sedap bergigak ke penemu, bergigak ke penerang, ke berkawan dengan pelajar sedap. Jadi itu nak tahu nak hari sukung tahu ke apa yang lain, nak tahu nak bumbu tengok pengawak, ngemata ke media ramah, tahu ke bala nak ke berkenak ke media sosial. Dia kena tentu kesedak ya ngena tu ngau cara ke betul ya. Tentu bedau uli ya di tutup ngau tekalanya. Laban lagi moga sekedap perkara patut diperhati ke dulu. Lalu tajak pihak mayuh moga udah ditutup. Tu dan dikena nyaga penglikun bala nibiak ke bumuan 16 tahun ke baru abak undang-undang penglikun online. Ya tadi setiap kara ke udah berengkah dikena 1 hari bulan 6 tahun 2026.

Okey, pendengar kita terus mendengar kami buat program Induk YFM. Jadi, udah tu lagi kita busy temuai buat program Induk YFM. Jadi, bawa temuai program Induk kita ke minggu tu, kita dengar ke tandu randau aku dengan Puan Fiona. Siku orang kegawak buat klinik pengerai di Tatau. Jadi, ditu lagi kita dekat dengar ke mayuh perkara, lebih lagi berkenang ke sekedar hari penimpang ke Dewan Bala Anak kita, lalu Puan Fiona tu siku oleh terapis ba klinik pengerai di Tatau.

0: Google lain kami, Seminar Bak YFM.
1: Ya, peningan punya ke udah daripada kaku buat pun program kita tumu pagi tadi. Datai buat maya kita mulai dengan tumuai buat program hidup kita ke pagi tu. Berengkah radio tu untuk ngaku pukul 11 pagi tu lagi ya. Jadi ke terubah tu kita dulu berkelalang dengan tumuai ke bisik dia ambil kami buat program hidup kita ke minggu tu. Enyak Puan Fiona Bida anak Limban. Yang lain ketubah tu Puan Risma pagi Nuan. Terima kasih leban uliah bulan wah kami buat program induk kita ke pagi tu.
2: Terima kasih DJ Priska. Selamat pagi.
1: Oh, nama berita pagi tu Puan Gerai.
2: Oh, gerai hujan petapau sarito.
1: Oh, aw benar hujan ah.
2: Aw benar hujan.
1: Apo orang kena deh penanggu mah lagi aw. Aw ya hanya tadi peninga atumuai buat program indo kita ikam minggu tu jauh penuai kita atumuai kita tu ari tatau tang tajak penjauh dia tu kita nyamai lepas mutai ba ujung tunjuk jari magang. Dini-dini pembenua kita sigi uliah beranda uliah mulai engau pangan diri ya. Nyalai dikenang pun karena tua pagi tu Puan Fiona minta nama dah ke penerang di Rimpu dulu ngagai bala peningah.
2: Terima kasih DJ. Selamat pagi nuju semua bala peningah Radio YFM. Sebedau aku nerang ke diri aku dulu aku meraih besar terima kasih ngagai pegawai pendidikan kesihatan Kuching ngau bintulu ti udah merik pemendar ngagai aku ngau program induk YFM Iban Kuching pagi tu. Tapi bala peninga aku Fiona Beda anak Limban penatai aku dari menua miri siko ahli terapi cara kerja tau ka di kangau occupational therapist ataupun OT gawa ba klinik pengarai tatau. Aku udah 9 tahun bisi penelebak gawa ngau Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Lama udah ya. Tu puan eh.
2: Aw mbah ya kan. Tupik randau ke dekat di baik aku sehari tau sigi berguna mat nuju apa indah kengembuan anak timpang pendiau ngau merik lalau ngagai bala mayu.
1: Ya naman aw nyalai aku milih topik tu puan laban aku nemu topik tu besai pampang ya tau ke besai skop ya laban ari randau tua tu yang kau boleh merik pemerhati hati ngagai bala painai ngau ngagai mesia mayu ha jadi tu puan kita ke gawa ba palan terapi tu kati ke bisi diberi latih tau ke khusus kini badau kita berengkah gawa ba palan tu.
2: Dalam terapi cara kerja kami sigi diberi latih ya, tau kurs 3 tahun ba Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia LKKM sebedau di Engkah Bandu Gawa. Bisa mega ada sekolah tinggi bakal universiti tak nyedia ke diploma pemulihan cara kerja. Kami dilatih mantau apa yang nai ada suku terapi anak tak bisa timpang peniau salah siku ia anam biak ke bisa autisme.
1: Awaknya tadi dan yang batang pengawak Puan Fiona tu nyalai ke dulu lagi itu puan tu ingat tanya aku berdau nuan di anjung ngagai klinik pengerai di tatau tu ketika dulu lagi itu dini nuan kalah gawak.
2: Sebedau tu aku gawak Johor klinik pengerai mua dia lama diri ke aku bisa dalam 7 tahun pihak kira barulah aku tu pindah ke tatau kita tu masuk tahun ketiga ya aku gawak pengerai tatau.
1: Bisa ke peluang pulai ngagai menua dari empu na puan
2: aman.
1: Nya tadi engkau ya bisa ke bida atau kasai ya kita gawak di menua orang gawak buat menua ke tempu na.
2: Ya, amat-amat bisik beda ya. Nanti bakal buat menua din mayu diri kes yang menawa yang lain kok kita kok laut deh kok orang Melayu lain mimik kes din leban buat din yang po menuanya besar bakal dari Johor ke Kelantan asidak bisik ke dia buat area seraknya deh dia buat area Johor jadi memang mayu lah kes yang pelik-pelik lidi pedak ko bermenua din kira betatau tu ya macam niat-niat jadi nanti mayuh lah yang kes yang pelik di pedak.
1: Jadi buat tak tahu tu laban tu pelilih menua atau ke pelilih menua miat jadi
2: ya amat
1: ke dia tu nya kumbangnya 3 tahun dan udah datang di tak tahu ni pemayuh kes ke udah di baik ngagai kita
2: umbas ya ga nanti bakal dalam tempoh 3 tahun ku ditau ku rasa bisa berpuluh ya lah anam biak ke disyaki bisa namanya autism. Oh. Tapi sebenarnya semua tu adalah berpun daripada pindai. Lawan kita Kak Medal. Masalah sebenarnya ngagak nambi atau adakah yang disebabkan kurang stimulasi daripada apa indai sibuk gawak ke apa ke ataupun memang ya segi bisi autism. Kita bisa sitik istilah kita ngangaunya pseudo autism. Pseudo autism tu bermakna ya kak bakal autism tapi sebenarnya ukai. Jadi kita kena mansiat ngosiliak selalunya untuk kita meri diagnose dalam bahasa medical deh. Ia memerlukan 6 bulan berturut-turut perangai yang berkenyak. Barulah kita boleh madah ya bisi autism ataupun tak.
1: Terlalu di tetap ke autism tadi nah. Dia perhati ke dulu. Jadi piam kak puan boleh nerang ke ngagai mesti mayu bakni kita nemu nembia tau ke anak kita tu bisi autism laban laban kita kena nembia tu tadi bisi ke ya sidak kena ya pura orang lawan nemu bijaku bisi muka ya kalawan nemu bejalai banyak mah tang enti ya ke autism yang ke bisi ke lepas yang ke ndak masuk buat kategori tu kini tau ke apa kini ka
2: bisa ciri-ciri ya. Anak te bisa timpan pendiam autisme tu boleh ditemu hari umur yang 18 bulan. 18 bulan ke atas. Jadi perengkat te kena kami mansiat tumo nentu ke anak te berisiko bisa timpan pendiam autisme berkenaan pengarai terutamanya ianya MCAT kami ngangau modified checklist for autism in toddlers. Nanti kita meda anak kita lubah berjaku udur ingat nak temu tungok pedis nerima ubah gaya dalam pendiau penghidup tahu madah kebala induk misi tahu ke lutur berklinik pengerai ke semak kita jadi lutur akan dekat mansiat ngosili nentu ke sama ada perlu terapi tahu ke dirujuk ngakai sepita pakar
1: nya tadi nah gaya utai ke dulu dia perhati ke kita mah
2: betul
1: jadi kelimpah harinya mega bisi berapa itik kini rengat utai ke kumbai orang autism tu
2: because kefungsian autisme dalam diagnostic and statistical manual of mental disorders edisi kelima ataupun nama pandai dekat ngau kami DSM-5 dibagi nitih penyampau sukung tik dikenal siko-siko orang tik bisi timpeng pendiau autisme ya bisa 3 rengkat lah ianya rengkat keterubah berguna kesukung hari orang tik ngibun ngibunnya tadi mimian aja jadi ya subah suah disangkut power ke orang enggak autisme ringan mal ke bahasa Inggris lah jadi dari segi komunikasi sosial ya ya boleh dibaik beranau keringan tuh tadi deh tang susah dekat ngepun keranau dekat beranau nganam dia tuh dia yang ngepun ke dulu. Contohnya, dah makan apa? Barulah akan nyawat makan nasi. Dia nak akan tiba-tiba muncul madaga kita deh, mak aku kak makan nasi, aku kak nasi goreng, enak. Jadi kita yang ngepun jakuk dulu. Barulah ia akan berandau ngau kita. Jadi utai ke di kerja ya tu bertandu tau ke menawa. Tapi agi pedak bahkan normal lah lebih nak teruk dah. Empas ya pedis kak ngidup ke diri ngau-ngaul orang jadi orang bagetek berkaya bersekol deh contohnya masuk sekolah rendah biasa ya tadi pedis kak berguleng orang ya uduk kak ke diri tapi ya agak boleh belajar bisik ku kes berketuk passion tak memang agak ngau aku lah agak bertemu aku berklinik ya cukup pandai nanti dia suah dengan agak nulis pandai ya tapi bila dia ngasih berandau ngodai ya alu kakang kata ya nama tak sebut dia pun tak terus tapi normal pelajar normal exam ya entik ya ujian deh boleh 80 markah ya 90 markah ya ya pandai tapi tak semua anak biak kegembuan autisme tu sebakal walaupun yang belak ringan lah okay. So rengat kedua berguna kesukung tisuah dari orang tik ngibun ataupun pengibun. Cuba dikangau orang autism sederhana. Ya bertengah-tengah lah. Jadi komunikasi sosial boleh dibaik berandau. Tang leka jakuk dikena sidak ya bisi tak payah. Sidak ya seminat nyebut utak ke dikerindu sidak ya. Contoh topiknya dah dinosaur. Entik bakal di madah nama pengawal di sekolah tadi apa dia saya nyebut.
1: Ya.
2: Tapi pamadi banyak deh. Dan saya nama ke dikayam deh tadi. Lupanya cerita ya.
1: Ya.
2: Tadi ko main dinosaurus T-Rex. Dinosaurnya makai daun dinosaur tu makai daging. Nemu pula ada cerita. Tapi nanti topik biasa sehari-hari. Ya bisa masalah beria.
1: Ya semena lebih baik nak numpung agak tak kena kerinduk ke aman ya nak cerita na.
2: Ya betul. Dengan utai ke di kerjanya berupai bertanda. Peda orang memang ketara. Dengan tadi yang mudah ransai nanti bisa berubah dalam pendia penghidup ya. Ya nanti maka ya sepatutnya makai pukul 8. Di bawah contoh indah yang lawan danai. Ya makai pukul 9. Aku ingat ya. Lepas nama bukai pukul 8. Aku udah ngantik ada pukul 8 tadi. Contoh nanti maka pukul 9. Sepatutnya ya udah nurun sekolah. Tapi kita yang menganjur ngelawan. Ya pun akan ngeransai. Lepas jadual ya tadi udah lari daripada yang selalu ya. Makanya. So empat ya tadi ya ndak ternah ujung keransai untuk ngubah gaya persekitaran dalam penghidup sehari-hari. Hanya renggat kedua lah tadi. Dia tahu adalah renggat ketiga atau yang paling severe ke orang putih. Berguna kesukung penuh dari orang yang pengibun ataupun pengibun. Ia disuah disangkut paut orang enggak autism berat. So komunikasi sosial lah atau memang enggak nemu jakau tahu kan tak nemu nimbal lebih kita nanya. Gaya penghidup ya pedis kak dia ubah tingkah laku ya pun kaku. Entik ya rigid behavior ya bermakna entik ya mada A mesti A atau B C D ya entik bakal kita berbelah pasar kita mada anak orang ringan audo kak ngempas ke diri kita anak ngalu nganau lalu kita nak nemu nama anak biaknya berkenyak. Selalunya anak biak yang bisa ngembuan tingkah laku berkenyak ya mungkin bisa autism tip berat. Jadi kita sepatutnya ngelak kapina yang menenangkan ya anak nganu anak biaknya maya ya nyo tantrum hanya bahasa ya tantrum bertengah belah pasar dia. Jadi kita kena merik sukungan moral keindah ke kadang malu pinanya maka kadang ngapina ya bakal tika ke gereja atau bisa pedakku baru-baru pedakku viral lah yang orang nganu mada anak mai anak di ke gereja lah apa semua bukan ke Tegal yang ngai ke gereja sebenarnya atau ngai ke bisa ngembuan anak tek bisa timpang pendiau tapi ya irau ya nak ulang awal anak ya nyak ke ngujung tidak ya lalu nada bersosial dengan orang bukai bukannya ya jadi empas ya gaya hidup ya bertandau dan ya pun lu ngacau kehidupan sehari-hari ya jadi nak ulang ngagak pengawal kat sekolah punya pedes sebenarnya. Nanti sekolah pun nanti niti ya sepatutnya sekolah hari Isnin ke Jumaat deh sampai hari 5 ya engkau dah suhu sekolah hari 1 hari 2 aja. Laban tingkah laku yang udah terlalu berat autism ke jenis berat itu. Dan bala peningat semua renggat autism tu boleh berubah niti maya gaya hidup sehari-hari ngau terapi diterima sidak ya pemansang fizikal ngau mental siku-siku enam biak ti bisa timpang pendia autism nak sebaka pajak pun sidak sama diagnosis.
1: Namat bunyi kenuan lapan kita nak nemu gaya engkau ulah nemiak ke siku-siku kita nyangka nak nyangka anak tu tadi bisi kena autism ke begitu tang nyalai anang lawan menganjung yang berpersa bertemu engkau bala lutur ngambil kau lihat berpersa ngau silia lapan nak bisi perangka dan kena kita merasa tu tadi puana dia kena kita nentukan nemiak tu bisi kena tau ke autism tau kena tau ke bisi penyimpang ke bukai mah. Kadang-kadang kita yang tadi malu kok mai anak kita yang berpersa tau ke malu dekat bertanya ngagai orang bukai kini laban kita malu kan anak kita nak sebaka dengan orang tanya engkau nak patut pelabaku puan eh? Kita patut berkongsi engkau orang bukai nanya ngagai orang bukai awak ke anak kita yang tadi jampat di anjuran kita terapi nyangka ya tak boleh mana maka jemai lah. Nya tadi ngenang tiga rengat bangsa autism. Aku dah diterang ke Puan Fiona. Jadi ngagai balap ninga engkau bisik sekedak kini kita bisik terpansak tau ke bisik terpedak ke nimbia munyi kau dah disebutnya tadi ukai erti apa inai nda uleh ngajar anak sida ya tau ku nda uleh ngararak anak sida ya tanya tadi nang bisik perangai tau ku lah nimbia nya pedias kita dekat ngajar tau ke ngawal sida ya. Jadi anggonya tuan ngetun dalam waktu puan berpinah dulu ngau lagu tu lagi tuan nampung ranau pujong kaget.
2: Boleh.
1: Kalau boleh ngelakak ke telefon, au. Okey. Ya. Yeah.

0: Ya, peningga lagi makan bulan yang kami doain puan Fiona ke pagi tu ini ahli terapi cara kerja klinik kesihatan Tatau ya. Yang di kami doain beranau ke pasal autisma atau ke autism. Jadi apa palan kita tu puan bisik kena diberi latihan atau ke bantu ngagai sida ke autisma apa palan kita tu.
1: Okey, nanti ba klinik pengerai ahli terapi cara kerja toko otis minat merik terapi. Kalau merik lalau ngagai apa inai nama ti uli diaru sida ya ba rumah. Sesi terapi biasanya digagak 30 hingga 45 minit per sesi lah. Jadi temu janji diberi nitik ke awe ahli terapi bastistik no. Nanti nitik kelatih kelas EIP ataupun di Kangau Early Intervention Program. Setia intervensi awal anak dia. Bisik disediakan pusat pemulihan dalam komuniti atau disebut orang PDK. Tidak tahu bak baru upis pengarai tuai atau KJKM. Enggau syarat udah ngembuan kat OKU. Tidak ya diberi latih bak PDK nitih. Ari ke udah ditetap ke sidak PDK Mpo. Nyadi sidak tau nak bermalam. Sidak yang seminak pula hari aja. Siti dah agai sepengudah sidak pansut ari PDK. Sidak boleh dipasuk ke ngagai program pendidikan khas integrasi tau ke PPKI. PPKI tu bisi bas sekedar sekolah. Baik kaya bas sekolah primary tau ke bas sekolah secondary. Nite kerenggan umur sidak ya. Sidaknya dikengau orang murid berkeperluan pendidikan khas MVPK lalu diajar pengajar tingkembuan pengelandia dalam bidang pendidikan khas. Nambia titimpang pendiau tumega bisi diberi bantu bakai laun. Nanti bala peninggal kak nemu ngau lebih silik boleh nanya sida upis pengarai tuai di semak ngau kita dia.
0: Tak kena kai upis kebajikan lah.
1: Ya betul,
0: kebajikan. Ya. Jadi nyak tadi ba klinik tu tau ke ba hospital kita semina meri terapi aja tu tadi puan eh artinya ba intervensi awal ke bisi kebukanya bisi disedia ke ba PDK. Lepas kadang-kadang kita bisi pada orang yang nganjung nabi ya ngagai PDK banyak ke tang selalu pada aku puan muak ke ngelih hari sudah sebelum nganjung anak sudah kia engkau mulai sudah ya belajar pagi pada aku engkau biar tadi pagi nurun ke sekolah lemai anjur sudah ngagai PDK ya nyak tadi
1: selalunya
0: pagi nah
1: PDK tu pagi selalunya ya sampai tengah hari pia jaranglah bisa lemai kecuali tadi si kes yang memang terpincil engkau sudah bisa mendak ngelih ke lemai
0: pia nah nyalainya tadi Siti hari pengawal orang ke bawa PDK engkau mai orang nak nemu pelbagai nah hanya tadi peninggal ngenang sekedar latihan kau bantu ngagai sida autisma tu lalu ba umur nabiya ke nerima terapi ba klinik pengerai atau ke hospital tu puan.
1: Okey, nanti ba klinik pengerai atau hospital nare rengga umur. Sagi sida ya udah dipansel lutul lalu rujuk ngagai unit kami, kami sigi nerima aja. Selalunya kami dah start nerima pasien ari sida ya berumur setahun lebih ya. Waktu sida ya disyaki ataupun didiagnose namanya speech delay. Ari speech delay tu kami akan mantau lah sama ada sida ya basic symptom bukai. Okey setakat autism aja sebenarnya yang bisa ngembuan ngembuan namanya speech delay. Bisa kebukai bakal global developmental delay pun bisa. GDD, BCID, ID itu intellectual disability lah. Jadi nyak metuju ya kita mesti ke klinik. Lepas kita kak medal anak kita tahu sama ada yang speech delay aja ataupun ya bisik ngembuan kebukai. Jadi kami anak ngira nanti bakal kita datang ke klinik eh anak ku lagi alo di pada orang autism nah enak ya ya selalunya kami akan ya sesi itu tadi kerap diberi kami nanti bakal bertatau lepas tu aku cerita pasal ando kumpul lah nanti bakal bertatau selalunya aku akan medak sebulan sekali untuk kes baru lepas aku kak medak adakah perangai ya hari sesi yang pertama sampai ke sesi ketiga sebakal kendal.
0: Tak bisa berubah.
1: Iya, nanti bisa perubahan di mana ya hanyalah speech delay, tetapi kurang stimulasi area peinai. Bukan tiap peinai sibuk gawak ke ataupun nada mayu berandau ngoya ke hanya ke ujungnya speech delay. Tapi nanti ku medok nada perubahan, bisa namanya nyumak jaku enyak nyu sepatah aja. Hanya kami akan ngagak surat report, ngagak dutul. Duto akan ngerujuk ngagai spital, contohnya kalau lebih pakai agak pakai spis terapis, ngagai duto pakai kampu, amai yang dua yang perlu anan dia to pergi lalui atau bedau ya dipek orang diagnosis.
0: Jadi tu akan hanya lah tu puan, bade biak ke speech delay tak kelawan tak berjaku tu. Sini tiah ke ni maya renggal umur sila patut nemu berjaku nah.
1: Tini teh ke jantina kalau kita ada indah lah juga jaku. Ya, tapi secara general ya, sepatutnya dahulu berjaku, ia dah kat masuk umurnya 2 tahun.
0: Ada
1: 2 tahun, ia dah nemu nyebut mama, papa, dah nemu start nyebut dua patah perkataan, contohnya aku kak. Entik ni dah lebih lagi, mak aku kak, bukannya ya. Entik dia muda anak dek, nyo contoh lah kok, entah nyo dah sampai umur 3 tahun, 4 tahun, agak seleka aja, hanya dah delaynya. Jadi laju-laju kita, nganjung anak kita ke klinik, madah ke bala misi, sidak SCG nemo, sidak yang lu akan nge-refer ngagai, ngerujuk ngagai kami lah, bahasa unit kami po.
0: Jadi bisik ke kita ni ngak, ku ya, anak ya tu lawan nemu berjakuk laban selalu madah telefon tau ke selalu melihat TV. Bisik aku ni ngau puan kata kata bisik kawan dak ngau utai tu.
1: Bisik kau memet. Ya ya segi bisik tapi anak 100%. Laban laban te kita madah TV contoh katun ke diberi kita ngagi anaknya katun nama katun ke bisik berjakuk ke katun ke isau. Nanti bakal katun isau bakal katun pinggu katun nama gimana lah katun yang kena berjakuknya dia bakal lava. Aku nak menggalakkan. Nanti anak dah besar mimet, nyudah masuk umur 5 tahun baru lia. Laban katunnya tadi nak berjakuk. Jadi aku memang galakkan apa indai merik katunnya ke berjakuk normal bakal kita itu. Laban nanti autism. Tu bisa sipik perangai yang paling ketara. Nanti ia berjakuk deh. Nada yang nak bakal katun. Bakal nanti bakal contoh bisa sipik katun lah atau sebut lah katun. Ya kamu makan apa? Ya pun yang nyebut kamu makan apa. Ya kan start bisa eko lalia kamu hangau. Ya akan nirau sebiji nama tak sebut orangnya. Hanya pun salah satu simptom autism sebenarnya. Eko lalia tu.
0: Kadang-kadang kita bisa dengar apa yang dah nyebut. Utai nanti terus ngagana laban ke kelalu saya kanak pelabak aku nyak pantau ngujuang kanak kita ndak nemu nyebut reti jakunya ke bendal baka kita madah ke apuyai ku kita kita kena soi pulai nah ampai puyai ampuyai ku kita sedih laban ke kelalu sirup makin ni nah laban yang kaget dia kini jadi kita nyebut bekenyak tang pelabak aku engkau nak tu betul ni kini nah patu kita nyebut engkau engkau cara ke betul awak kanak kita nemu nunda ni ya ke betul awak
1: hanya betul DJ setuju aku nya bakal tek dekat nyebut makai ana nyebut mamam sebut di aram kita makai sebut dek terus perkataannya supaya ana biar tahu ya register tangkap ya perkataannya alunya mungkin disebut ya
0: ya awak
1: nanti bakal yaya ke mamam ke sisi ke aku nak menggalakkan aku lebih galakkan sikit sebut terus dengan contoh nanti bakal yang merah akit-akit kan menyebut sakit deh sebut saja pedis sakit bakanya lebih mana dia terus daripada guna perkataan baby-nya lah
0: nama apa nama bisik aku ningau kai semua tak bisik lah siku dua kita ningau orang berjakuk ngau anak tau kucuk sedak ya bunyi jakuk nuan tadi bakal sebut baby guna tadi nah jadi kita ketua itu anak kan nyebutnya nunda bakal sebut baby
1: amat betul sisi-sisi gini je kak aku kongsikan lah bakal ente ke apa indai ke perkahwinan much more bakal kawin ngau kayan kenye kawin ngau mai bangsa meh jadi aku menggalakkan guna sitik bahasa dulu contohnya ente anak kita pedak lebih kepada bahasa Melayu guna bahasa Melayu dulu ente English nak kisah Yang penting satu bahasa dulu. Udah di meda anak di terus, uli bercakap ngomane, ada yang kita nambah baru. Tidak salah untuk anak kita multi language. Tapi sebedawa nambi tu nemu bercakap, kita kena ngajar ya sitik bahasa utama terlebih dahulu, barulah kita itu menggalakkan bahasa kebukai. Lepas bakal mayu tesian aku ya ke bertatau, tidak empu mengaku lah apa ya Cina, indah ya Iban, anyak tarinya nyom kalau mayu bahasanya tadi,
0: nyujung
1: ke anak ya, nak bercakap, tapi yang nemu ninga, yang nemu ninga tapi nak nemu bercakap.
0: Artinya nyong asal anak kita confused.
1: Betul.
0: Bob jaku apa ya? Apa yang mai jaku apa ya? Jaku inai mai jaku inai ya. Jaku ini aki apa lo sebako. Jadi anak kita nyu tidak nyu confused bobo. Ni bagi kada kat titi amak menyi kena puan nah.
1: Betul.
0: Ya. Okey, nya tadi peningah menyi ko ali atrafi kita nanti kita yang tadi bisi ucu bisi anak apa ya bangsa bukai indai bangsa bukai ndak sebangsa macam tadi kemaran ke sebangsa jakuk aja lebuh sidak ya kena kita ngajar sidak ibadan mu bejakuk nanti udan mu bejakuk menyi ko puan Fena baru kita uliah ngajar dengan nak jakuk ke bukai kan kemaran ke siti bangsa jakuk dulu nah puan.
1: Betul sekali.
0: Okey. Ya nyak tadi jadi nyu panjai kerana tua jadi tu kena nyak ke sidak ke dianjuang gagai palantuk katik bisi dipantau atau ke diperso kini hari opis di pekuasa kena nentu ke au bakal perkembangan atau ke gaya ni pemansang sidak ke udah dianjuang kia.
1: Nanti hari aku segi bisi hari pun ya dirujuk ngagai aku dekat mantau cara ngintu ya diri ya ulah ngoperangai ya atau paling penting memang kami impu main business kami ya dia ke diri dekat sekolah titik dah lagi aku akan mantau sidak ya bisik dianjung ngagai sekolah khas tau kan adai nantinya macam aku anak tau memang udah didiagnose orang nyak lah habis bisi timpang pendiau. Jadi memang aku paham bakal menua tak tahu deh bakal di orang hari muput orang yang hari sangan sekolah pendidikan khas di sisi titik jak berita BSK kelawit dia. Jadi memang agak susah lah untuk orang keberanjung agak-agak kebisik masalah kewangan apa semua. Tapi anak ngirau aku yakin hari cikgu-cikgu yang ke tempat nusik kita sekolah sikit paham keadaan kita. Jadi yang penting kita mesti ngulih ke kad OKU terlebih dahulu walaupun nak boleh pindah sekolah. Lek ke cikgu nemu nama tahap dek kena ikat ngajar dek kena ikat ngau dek supaya nak pedih studi hari. Leban mayu hape indah ya ke menua menua kami ditau sidak ya alah layang nak ambil ya nak sampai ke denosis tengah jalan aja. Tapi ya tapi ku paham leban memang kekangan tempat jauh banyak kewangan lagi amang ngirau kita bala peningan nanti keningan tau ngasai ke diri jauh hari sekolah ke bisik menyedia ke pendidikan khas anang ngirau yang penting kita ambil ke diagnosis semuanya hari hospital hari klinik madah ke cikgu aku rasa semuanya akan dipermudahkan lah hari orangnya ke opis di berkuasa.
0: Nya tadi lebih baik kita ke dia jauh hari apalapalan kita tahu tu kita nganjung anak kita tu terapi tahu ke sekolah pendidikan khas dari puana. Engkau yang kau tahu semua sekolah kini bisa nyedia ke pendidikan khas kini tang yang kau jauh nyale anai rau menyekno naban bisi bantu mah bisi tolong dari perintah au
1: banyak sigi
0: ya au.
1: Betul
0: au jadi bedau tu ngujung kerana ke pagi tu tua ngetu baru tu puan berpindah ke lagu tu lagi tua ngujung nampolan lau kujung kage ya
1: okey.

0: Ya, peninga dikna kami dua puan Fiona berserara ngobrol peninga ba randau kita ika pagi tu berkaul ngau autism. Jadi nama nak ala laun puan ngagai bala pindai ke bising ngembuan anak timpang peniau.
1: Okay. Niju bala peninga ke bising ngembuan anak timpang peniau, anak takut, anak malu nganjung anak kita berpesa di klinik pengerai. Harinya sidak ya ulih nerima rawatan ngau terapi serta sokongan dari upis tik berkuasa. Pengerai mental apa indai pun lebih meruam. Ana nyimpan anak kita berumah tanpa rawatan. Dari semua tu nembiak tik timpang pendiau dekat belajang itu diri sekolah lalu dilatih tumu nuju penghidup bekerja. Bukai nama bala peninggal laban kita dekat sidak ya belajang hidup ke diri nak berpanggai berura bukai. Ya jap me denya bala mayu diperangsang merek sukun ari sukut moral ngagai apa inai ngau nembiak tik bisi penimpan.
0: Ajak
1: hari aku.
0: Artinya kita anak magi anak nyipiang sidak meh tajak pan yang ke tua bisi anak ambik badan meh anak bisi anak empat iku siku dua ia nak sebakau ngau menjadi ke bukai te kita nak tau magi tau ke nyipiang ya laban tu ukai di ketekak ke sidak ya tu tadi puan lah.
1: Betul.
0: Yang lah kita kapinai meh amdang bempu tanggung pengawak tanggung pengawak kebesai nyukung anak kita munyi kenuan nganjuang anak kita yang berpersa tumu ngambil ke nemu nama penimpang ke bisik di kemuan anak kita lalu ngambil ke uliah di ajar tak kuliah dia latih ngambil ke uliah ngerja pengawak bakal orang bukai lah. Yang jadi tupuan yang ke agi bisik kini terbukai dekat di sebut nuan berdau tua ngelekak ke awak tu.
1: Aku bisa namanya CCT Ayat. Dikongsi aku ngau apa inai. Itu adalah satu pengalaman lah kisah nyata yang terjadi bersenanjung. Lepas aku dah lama berdian, jadi aku kak mai benda tu ngagai menua ke tempo. Yang paling penting sebenarnya apa inai pama meda anak bisi timpang peniau. Selain dari kebukai menjadi kebukai kapaka alu anjung. Dari salah kita nganjung, dutu pun akan ngano. Dutu pada mana mai anak dek itu kanda. Sidak segi akan mansik musile ya madak anak di sisi masalah kenda dan yang majaku anak di segi nadai masalah dan yang memang kami akan discharge lah akan keluar badu bertemu kami lagi kami nak akan ngano untuk benarnya amai nadai
0: dan
1: masalah lah adanya bila ya udah masuk sekolah nanti berketemu di nemu anak di bisik masalah potensi untuk ya belajar sekolah bakal nambiak kebukai besai. Laban memang bisa beberapa iko nambiak yang dijaga aku ditau sigi sekolah biasa kelas arus perdana. Ukai berkelas pemulihan, ukai berkelas khas. Laban apa ina yang sigi ari pun tidak silap aku ari umurnya setahun lebih ya. 2 tahun bekanya ya dengan anjung anak ke klinik. Dia kita meda anaknya sekolah bakal biasa, bergaul orang bakal biasa. Aku yakin anak biak kebeketau bila sidak ya udah masuk ke alam pekerjaan pun uli ya sidak ya sidak uli hidup ke diri. Anak ngumbai anak ke tim bisi tim tang peniau nak uli gawak. Uli ya laban tik nitih ke namanya bantu ari upis tik berkuasa sigi bisi nyangkung okay you bekerja. Kita memang akan bisi job coach kami ngangau tidak ya akan ngigak ke kerja untuk kita akan memastrini yang bisa si tegi kagak orang mentari mentari itu bisa berhospital lah tidak tahu akan trini yang ke dah masuk ke alam pekerjaan tau supaya tidak ya uleh gawak walaupun tidak bisa penimpaian.
0: Terima kasih harap ke terang meh di dengar balap ninga ke pagi tu tau ke balok yang ke bisik sekedar kini orang ke mendiang ke randau tua pagi tu puan sikut orang ke bisik timpang peniau atang ia nemu bekerja nemu gawa landik ngerja penguat bakal orang bukai tajak pian ia bisik penimpang penimpang buat tubuh tau ke penimpang buat utai bukai jadi harap kari randau tua tu oleh merik permatiati yang lebih agak ngagai balau pinai ngau ngagai bisa mayu ngagai balau nak ke kita bisik tanda-tanda tau ke ngembuan klai munyi kuda disebut nuannya tadi puan eh. Sekali lagi meripsai terima kasih ya ngari ke YFM ngagai nuan puan Fiona kuliah limpang pagi tu memberi penerang ngagai Malaysia Mayu pasal bekerja jalan kita nemu anak kita bisi penimpang lebih kita sudah ke autism. Sekali lagi meripsai terima kasih dengan puan.
1: Okay, terima kasih,
0: Dijem. Tadi pendengar anda aku ngapuan Fena Bida anak Limban ahli terapi cara kerja klinik penggerai di Tatau.

0: Pagulayan kami, Smina pa YFM.
1: Dinga kami, program Indo, ari pukul 9 pagi, hingga pukul 12 tengah hari, Smina pa YFM.
2: YFM, segulai, sejalan.

0: Orang ke ngelingik kita mayuh mere influence ko kita deh. Yang akan penghidup nuan ngaku. Jadi tok kelebih lagi ngau siapa tua berkaban tok ke bekali yang. Nanti kaban tok ke kali yang tua tok tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal deh pastor. Jadi nanti kali yang tok ke kaban tua tok tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Hanya kebuah kita ditangkan. Megak ditulis berjakut dalam tu dipaksa anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga ngai kenuan dirampit oleh sidak lalu disintak panju.
1: Betul.
0: Ya, so nanti bakat tu bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi paksa.
1: Aman aku nyau nyemeta aku ngebak utai tabin zato ni ya. Kaban ti ngelingi kita cukup berguna laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nampak ngagak penghidup kita. Entik kaban nuannya manah. Manah mabuah ya. Tantik kaban nuannya jahit runi yang jahit perangai, jahit ulah, jahit jakut. Jahit mabuah. Tik debrik yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian itu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi itu. Subak sano aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau bebakih ngorang nyian. Lalu siwam mutai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Ko ya madan. Lalu nama penjadi, penjadi aku pedak di penghidup aku dia tau dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan merik aku peluang ti kedua. Tuhan merik ebakih. Tik manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah tik ngelala Tuhan tu tik menjauh jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah tik lamaknya lalu ngagai penghidup tik batuk baru tu. So nama tik kedajal aku ditu pilih bakiah tik betul. Serta manah bakiah tik matang. Berpenemu lagi tik tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan penghidup ti di ubah nitiah ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitiah ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitiah ke pemanah ti daripada madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Ternama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi, merik madu. Madu, merik penghidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit merosak ke penghidup. Reti jaku aku dituk, bakiah kita. Tik ngelala Tuhan, nyak terkesema aku bakal manyi. Lebuah kita nutu madunya. Bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyari. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
2: Sajurai 635. Pelasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berpelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Ya, pendengar bagi bengkam kelayangan kami buat program induk YFM jadi pukul 9.30 pagi kita bisi segmen pemakai kita. Ya, jadi Siti Berita dikunci kau bala pendengar kita ke pagi tu, jadi tu ngenang Jaku Lalau Ari Sapit Premier Dato' Amar Dutasim Kuihian. Kami minta rakyat Sarawak register penantai pemisik sida ngagai upis pengumpul cukai dalam menua atau ke LHDN. Jadi itu dikena ngemudah ke perintah nyadung sebarang bantu baka sumbangan keperluan asas Sarawak SKAS ngau sumbangan tunai ramah STR dengan cara ti lebih berurun, lurus ngau betul ngagai penerima. Yang madah ke bantu SKAS sudah meri penguntung agak lebih 800 ribu iku mensia mayuh di serata menua Sarawak. Daja pihak penyampaunya agak mimit ke ditagak ke perindah Sarawak enyak kira 900 ribu iku orang ke patut nerima bantunya. Ya, baru 8 minit lepas pukul 11 pagi.
1: YFM, segulai sejalai.

0: Ingatkah program induk Semina Abang Bahaya FM 101.3 MHz.
1: Entiknya mak, hatiku dah redak seribu. Nadai agi, aku uleh nyatup ke baru. Enti hati,

Ianya ni peninga sehari tu 5 hari bulan 6 tahun 2026. Itu ngaji 7 hari bulan 6 tu ialah udah ditagak ke hari Tibet Bangsa 2026. Keberengkah diatur atau kepengerami diatur ba Dataran Putrajaya. Rengkah sehari tu nyentuk ke ngagai 7 hari bulan 6 tu ialah ya. Jadi hari Bangsa atau hari Tibet Bangsa tu tau ke Technical and Vocational Education and Training. Dia kena meri pemerhati-hati ngagai bala Malaysia Mayu pemansang dunia ke maya hari tu dan ia guna ke pengulang dia bawa technical ngau vocational. Jadi kita ke pansi hari Tibet Bangsa Council malah ke pemayuah bala nembia ke udah mujur masuk ngambil pelajar Tibet bisi 459,558 ikut. Dan kaum ke udah pansut tak udah graduate udah mekaniki hari 95.9% hari tahun 2025 ya. Ya tadi ngayan ke pemerhati-hati Masa Mayu pasal pelajar Tibet bagi bala nimbiak sekolah ke ndak mujur masuk ngagai palan pelajar tinggi ke bukai boleh ngambil pelajar pengelandia ba Tibet ke bisik disedia ke ba menua kita.

Ya, bro, kita mulai bawa segmen pemakai kita pukul 11.30 pagi. Kita terus berpindah dulu ke pagi tu. Ya, setiap lagu dari penyanyi veteran kita Joni Aman, Ibun Tajau Pesaka.

Ya, ibu tan jau pesaka lagu ori Juneman ke pagi tu kenam ni dalam bala peninga. Kita ke benua tiran tu jalai tau ke bisi mindah kini beli ke barang tau ke bebaik ke bala anak kita raun gagai palan ke mana-mana bagi belenggeri ke pesai bersimbai ngon biak kaki ke misi tan tan jau piak ni biak dekat berengkah Maca baru hari satu tu elak. Tu setiap lagu kenam ni dalam peninga. Udah tu lagi kita mulai buat segmen pemakai kita eh. Lagu Ari Marina Jara, Mariana Jara, Bujang Ulu Sungai.

Ya pendengar, datai bawa maya kita bergulai bawa segmen pemakai kita. Jadi pagi tu bawa segmen pemakai kita. Aku mai kita berarti kejalai kita ngaga puding. Jadi puding tu lebagi lebuh hari ke kelalu balak angat panas baka jam ke dia tu kemarau. Nyamai benar timpak kita nanti ya udah celap tak kuda dingkah kita dalam peti ais. Jalai puding ke pagi tu jalai kita ngaga puding buah mangga. Jadi puding buah mangga tu nanti ukai musim dia bisik muka dijual sebelah supermarket tau ke bak pasar ya. Jadi utai kita guna kena kita ngaga puding buah mangga enya baka tu kita gunakan 650 gram gula halus, 650 gram gula halus dan tinggai kelalu manis tau mega di beri mimet kagi 1.8 liter air, 1.8 liter air. Tepung agar-agar, 40 gram tepung agar-agar, 350 gram tusu fresh milk tau kan nanti kita tengai kamu gak diganti ngau air santan ya. Adanya kita sedia ke selup nitih ke ati ketempu biar ke kita ngena selup merah selup kuning tau ke selup ke bukai ya. Jadi kita guna ke buah mangga. Jadi buah mangga tu dikena kita ngias ya. Lalu nganya maka kita guna ke semangkuk pes buah mangga ke udah di blender. Jadi nyata tadi utai kita guna. Jadi kena kita nyedia ke pes buah mangga. Kita guna ke 200 gram buah mangga. Isi buah mangga dan nyak sesi 2 mit parisa mangga 100 gram gula halus 50 mililiter air. Jadi semua itu tadi di blender kita bukulai magang ya. Yang tadi kena kita nyedia ke paste buah mangga. Lalu tu jalan kita ngagak puding tu. Jadi ketubah tuang ke air dalam periuk yang 1.8 liter air tadi. Udahnya lalu pandu datai ke air tu nyamli dia pandu anamri api kelalu besar lalu udah meli dia baru kita nabak ke gula udahnya ditabak ke tepung agar-agar tejuk ke meli dia baru girau datai ke agar-agar tu nyau ancur magang lalu udahnya baru kita nabak ke pes buah mangga ke udah di blender kita tadi ya girau datai ke melidah baru danya tabak ke selup nitiah kaya ke dipilih ke tempo girau datai ke agar-agar tu nyau bercampur dar lalu nambah ke nyabega baru kita nuang ia ngagai luyang tang sebenarnya bedau kita nuang ke agar-agar tu tadi tuang ke setengah cangkir tusu tau ke setengah cangkir air santan dulu ngagai agar-agar ya 150 ml agar-agar tadi dicampur ngau setengah gelas tusu tau ke air santan. Lalu ke penuri benar, girau tak lama, semua tai kudah disedia ke kita itu tadi. Lalu udahnya sedia ke luyang atau ke cuan, lalu kita nuang ya. Tuang ke ngagai cuan, lebuah ya nyau udah nyeluk kuku. Tang sepada kita nuang ke cuan, sedia ke penapis. Kena kita napis ya atau ke penyarap, ngambil ke agar-agar tu tadi. Manah daripada, lalu ndak bercampur ngau beruk tau ke agar-agar ke ndak tentu bisik bertekang tau ke ia ya, kena tentu ancur ndar ya, tau ke luluh ndar. Danya lalu ke penudi benar, baru kita nyimpan dalam peti ais dalam pengelama 30 minit. Jadi udah ya celap, bedau kita nuang ke ya atau kenyirap ya, dihias ngau sirap buah mangga. Jadi ngambil ke agar-agar tu manah di peda, lalu
ya mega nda berlupa-lupa ba luyang kedua ketengkah puding tau ka puding agak-agak tu. Jadi luyang tu tadi anak ngasuh ya dingkah bautai ke landai ya nang asuh ya dingkah butai kendara tu ngebik ke gagar tu manah di pedak kita. Jadi udah celap baru kita nyirap agak-agak tau ke puding tu. Nyajalai kita ngagak puding buah mangga. Siti resipi dikunci aku ngak kita peningah ke pagi tu. Dia bagi kendak kita nganti kuih lebih kita ke dekat ngirup muak ke ngalih hari. Laban hari dia tu keluar luangat. Tentu kita guna kutai ke celap, kutai ke nyamai di empat kita yang tak keluar manis. Ambil ke oleh ngurang ke aus atau ke ngurang ke pengangat ke di asai ke kita. Ya tadi resipi buat awak program induk kita ke minggu tu. Ya benda kita berserah kita terus berperinang ke pagi tu. Kalau setiap lagu dari penyanyi Andrew Lantiang, Niang Andrew Lantiang.

Yang saya pendengar lagu dari penyanyi yang Ido Lanting, Enong Andrew Lanting, baru ngembuan hati cemburu. Jadi dengannya jam kita dia tu tinggal 20 minit lagi ke pukul 12 tengah hari.

0: Ya, peningat datai pa pengujung awak program induk kita ke minggu tu. Terima kasih ngagai semua bela peningat sebagai ambil sama gawai. Harap ke kita semua bela pulai ngwati ke lantang, ngwati ke gagal, jaga pengelikuan rempu lebuah ke di rantu calai. Dalam lagi pukul 12 tengah hari, nabur ke berita hari YFM. Sebelumnya, kita mendiang kata dulu pengujung ke awak program induk kita ke minggu tu. Bertemu baru, minggu baru.
1: Tume 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

0: 2 Mei 2024 iti lagu kini pilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.
0: YFM Segulai Sejalai.

Selamat tengah hari pendengar. Dan untuk kami nak buat ke berita tengah hari-hari 5 hari bulan 6 2026. Peminta Gaum Guluk tegas Pre-Accelerator Bootcamp TPAB 2026 Kohort 8. Dia tu dah dibuka gagai orang dagang Gaum Company Pembungkal Dagang Rengat Tumu di Sarawak. Peminta tu dekat ditutup kena 15 hari bulan 6 tu ilah. Program intensif pengelamat 5 harinya diatur berengkah hari 6 gagai 10 hari bulan 7 tu bak tegas Digital Village di Kuching. Chairman Tegas Dato' Len Talif Saleh madah kenggau tujuhnya dekat negap ke company pembungkal dagang menua dengan latih membiang kenggau merik penemu pasal perkara pemansang dagang kenggau meranak ke pukul. Yang madah ke pengelandia penemu kenggau sukuang disikap mengagai pembungkal company barengat tumu berguna benar kena negap kagi ekosistem innovation serta penauk menua oleh bersemekih barengat nasional kenggau antarabangsa. Berbanggaunya kohort ke sekali tu tegas nanggam kerjasama ngau growth through innovation kena nyawup nempak mayuh agi pemungkal company keberani serta ulih bersemekia. Pemungkal growth through innovation Ken Lau madaka programnya merik peluang ngagai orang ngau ngambil bagi kena ngubah penemu ngagai dagang kebenar cara innovation strategik ngau dagang berpuguk ke pemintar tiru AI. Programnya ditengkebang khas ungkup inovator menua nembiak bala tuai korporat ngau pemungkal company kengembuan penemu dagang tang berguna ke iring ngesah ke market ngau sukung kena ngemansang ke model dagang ti meruan. Ungkup gulu programnya tiap raban patut bisi habis nadai sikuk pemungkal tau ke pemungkal begulai ke datai hari Sarawak. Upis Kerja Raya JKR Sarawak geberat ke pemesai guna nyaga pembersih pemanjai Jalai Besai Pen Borneo. Hasil pengawal matau, bisi sekedar orang, kenadai mereti muai uras buat sebarang lain yang kaum buat stesen bas ngau palan ngetu belelak. Director JKR Sarawak, Dato' Dr. Cassidy Morris, madah ke kimpian meresi Pen Borneo megak di Jalai. Kena tentu ke Jalai ngau perengkah guna tidak sedia ke seruran bersih. Berbagaunya orang tiba tengah ke Jalai Besai Pen Borneo dilalau ngambil mereti ke Piten nak cara kebetul kena nyeliah ke penusah berbadi. Kebuah lain pihak, laban penyampau sebana penusah berbadi bak Piten dan tara ke pemaduk mayuh diterima upiasnya. JKR Sarawak begak benung berjalai ke pengawak nambah ke papan tanda kecukup bak pemanjai Jalai Besai ke penglikun pengguna. Penanggul Volten baruah pun penatai kuasakaran Sarawak Energy Berhad SCB udah dikelala ketegal penanggul operasi air bak kampung Teluk Melano. Diteka penerang hari upis bekal air menua pesisir J. Bob Sarawak, SCB madah ke ketegal penanggul yang jadi laban guna kuasakaran ketinggi bak kandang menuanya. Ketegalnya megak, loji airnya diatuk semina oleh beroperasi kena set enjin api diesel aja. Gena bekal kuasa karan diesel ke bisi tata, ngujung ke operasi loji airnya di pelabak ngasai ke penanggul mimit bak sebarang maya. Penanggul nyamega tau ngasuh air dah kuat ngagai kanan dua riah ketinggi, agi ke bisi kena empas. Nyalai luri tangki air J-Bulb diasuh nganjung air ngagai kampung Teluk Melano, kena nentu ke pengguna ke nyangka kena empas, nerima air kecukup. J-Bulb dekat terus matau serta bekerja sama ngau SCB kena mulai ke baru bekal kuasa karan ngau jampat. Terdekat kami nak ke berita tengah hari itu, berita yang tadi ditusun Nur Akila Arbain serta disalin Desmond Ganai, hari bilik berita RTM Kuching.

Hai hai hai, aku Dorinda Dora, dekat meri selamat hari gawai 2026. Ngagai semua pendengar radio YFM, nak ngira dini alai biau, ngarap tahun tu, mai pengaga pengelantang ngau berkat, ngagai kita semua. Gayu guru gerainya mai, senang lantang nguan menua. Oh!

0: semua, aku Ika Saiful. Enggak awato, aku dekat meri selamat hari gawai gayu guru geranya mai. Ngaga semua kita kebisik nyambut hari gawai. Enggak to, pesan aku lagi kita semua. Berjimat nih, maya pulai ke menua. Nanti asing ngantuk, maya diri batau ngerti dulu ndak lama au. Ingat nih, bisik pemuli kita nganti perhati kita pulai ke menua enggak selamat. Jadi nyajak hari aku, selamat hari gawai.
1: Hai, aku Edmund Lim. Dekat meri selamat hari gawai gagai semua peningan-peningan WFM. Ngerja ke gayu guru, gerainya main lantang senang muan menua. Oh.

0: Ha, selamat hari gawai Dayak 2026 menuju semua bala telinga ke Senampai Nyukuang. Lagu-lagu kita iban waktu itu aku Steve Shigan dekat mesan berjimat maya driba berjimat maya barantau jalai. Selamat hari gawai hari aku Steve Shigan menuju semua. Oh ha.
1: Latihnya hari YFM.

0: Selamat tengah hari bala peningan 5 hari sudah gawai Sarito 5 hari bulan 6 2026 bertemu baru kita yang bawa ngelah tengah hari Sarito boleh ngaku Ken Michael. Nama berita kita tengah hari itu, nama cerita kita udah gawai itu. Harap kesama bela gerai, lantang senang, rindu hati, gagal pengudah kita yang kengintu gawai. Pelabaku lagi benda rami, kita itu tadi kelebih lagi di menua barumah panjai. Lagi bisi dalam kandang sari dua tu endur kita ini tadi lagi gawak kebangan diri, lagi bulai ngawak pangan diri. Sebedau minggu baru tu ilah sekolah ada buka baru kita ke kawak pan pulai baru lepas aku menuju minggu tu mega sari tu pan mayuh kita ya ke nyangkanya udah mutar ke diri mulai ke diri hari menua pulai ke rumah derimpu pulai ke negeri sino mehati au mendak sedaya ketinggal ke diri au tinggal kita ke pulai ke negeri dan tajapan pihak pengingat gawai tentu ya beruan dan disimpan kita dalam hati jadi kekenang kita ke dunia hari ilah ya. Tanah pemanah kawal kita ya ke begulai berkediri menjadi tajapan nyangkanya na sama sawum darah ndak berkunci temuni tang tajapan pihak pegerami gawai itu dah ngasuh kawal kita ya tadi rat agi semak agi ngau pangan diri layak ke lama lengkak ke buai ketisi kita muka lambar baru buat penghidup kita ya. Jadi balik selamat gawai ngagai bala kita sangka aku bisik sekedar tadi bisik kau dah ngatur pegerami ngiliang bidai ngiliang tikai, ngiling kelayak, nutup gawai kita. Jadi ngarap ke pengawak kita sehari itu, ujung minggu tu mujur magang-magang, kita ke pulainya berjimat, niti jalai, kita ke nengah jalai air depan perahu, nanti bisik life jacket, jacket pengelikurnya, rasuak ke, kita ke depan bilun, ingat ke semua utai ke diguna, dokumen, tinggi, kad pengelala kita, boarding pass, kita ke berdarat pan, nah berjalai kaki, ukai nama berdarat, laban rumah, nyangkanya sepiak aja, naik jauh. Tang musim gawai itu nyangkanya dah terpulai ke diri. Okey, beri selamat merarau mengganggu semua bala kita ke tengah hari itu. Ngelah tengah hari bakal selama. Udah lepas tu lagi baca sekedar hari pesan berat. Berita ke berbatang. Bawa nur kami ngelatai ke jaku pesan. Tau dianjung kita ngagai email yfmbandit@gmail.com. Tau ke baklumur WhatsApp kami di konti 013-862-8422. Lalu ngalih hari itu lagi carta siapa juara kita minggu tu DC Special Mimit leban dia lah kita dekat preview 24 itik lagu yang akan mujur nyingkang ngagai semi final anugerah carta siapa juara ke-9 ya ke tahun tu nyari anak minah kini-kini terus boleh ikut kami bawa ngelah tengah hari tu apa yang ngetahui kejakup pesan merindang kita ngau lagu-lagu kita bagai bisik lagu gawai tengah hari tu seraya kita ke ngetu merarau ngenat ke diri udah lepas tu lagi lagu Ari Jessica Timah kawin ganti pemulai nuan tang sebenarnya tu menua berimbai maya gawai bawa ngelah tengah hari YFM
1: selamat hari gawai nuju bala kita

0: Dalam dunia tu, kitai peturun iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka pakuk nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kitai berberita mayu hari beluh nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun iban nak nemu kenyalang terbilang ketega tangkung, bukit berberita ketega remawung, iban di pebasa, enti bergempung. Agi mayuh anak iban nak nemu kempat tiang terbilang laba langai, Sarawak tampak ketega sungai, iban kering, enti segulai sejalai. Agi mayuh anak iban nak nemu kelingkang terbilang ketega tinting, pangau libau berberita ketega keling, iban berkuasa, enti sama penemu sawa meruning. Agi mayuh anak iban nak nemu batang lupar terbangkal ketega bujang senang, rita geluang bergemung laban kumang, iban kering, enti sama kuyang sawam singkang. Ngena peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngagai semua kitai bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuh temeran batu, minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua, minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai, ngigak pemandai ngemaju ke Dayak. Betucuang kita baka bukit, bekebuang baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau. Oh ha!
1: Lagu-lagu bangsa kita
2: ini di sinur bukai, tentu ya bawa FM.
1: Segulai sejalai.

0: Siti ada cara kita indo ngetan ke laki, ianya ari penyamai pemakai ke dipandu.
1: Tangin nai, aku kena landak nyumai.
0: Anaira, mai wah produk babas. Kena mulai lawak dipandu no Mary. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas bisik, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, pung biryani campur. Tepung kurma babas pembisik.
1: Haram tu beli semua produk babasnya indai.
0: Ngambil ke laki nuan, muji pemakai dipandu no Mary.
1: Pemakai tinyamai ngau asai pemakai asal kena meh produk babas.
0: Produk babas digagak ari rempah hutai tumbuh asal.
1: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas ngau tepung biryani campur babas.
0: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilik.
2: Tengah hari YFM.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Macam pesan yang KBC diterima kami peningat kalau pesan yang ti keterubah tu pesan ngetas sauliat lalu muain terbalu dah tai ari Florida atau ke Mau Anak Awing. Jadi pesan tu tuju semua kabar Melayan bahawa merindun 11 buah rumah kabar Melayan di sebeliau semui sebangki panjai dengan panda kabar Melayan bahawa bara jelukung rumah panjai meriu setengin. Pihak pesan tu tuju semua kabar Melayan di sekarang mujan tebat bunuh berenggang tituk geluang ulu lemana nanga kesit sekunyit nyato hindayatin di empelam kabar Melayan di kawang ulu kabar Melayan bak empit cangkul bulo nengesan persatuan tuai rumah N33 kelili sekarang raban upis perintah ngawa semua kabar Melayan bukai bak sebarang dur diau ia kenglala serta suah bugulai ngau tuai rumah awing anak laga. Jadi pesan tu madah ke getas sauliat niang tuai rumah awing tau ke rajan anak laga lalu muain terbalu kena hari Minggu 7 hari bulan 6 2026 pukul 10 pagi bak rumah awing merindun. Jadi semua kabar Melayan tu tadi ia kerana mu berita ngau silia kita tau telefon ngagai Florida awing tau ke Mau 013-347-6898 tau ke Belinda Awing tau ke Bangi 014-880-9022. Pesan pemati kedatai hari Jemaat Anak Bayang tau ke Apai Jalai nuju semua kaban belayan buat sebarang dur diau madah ke Binia Luyang Anak Bilun tau ke Indai Jalai udah nadai 3 hari bulan 6 2026. Niang Luyang Anak Bilun tau ke Indai Jalai dekat di Intu 6 hari bulan 6 2026 hari 6 Barumah Ubil Semukau Babai Pakan lalu dikubur 7 hari bulan 6 hari Minggu. Jadi kita kereka demu berita tunggau sila lagi kita tahu telefon ngagai Lorita Sean Anak Jemaat 011-314-0601. Pesan merekat ke regang ke datai Ari Desmond Anji Anak Entebung nuju semua kabar Melayan bak rumah Gumbang, kabar Melayan bak rumah Mutu, rumah Cali, rumah Awal, rumah Gerina, rumah Musa, rumah Acuy, rumah Lau, rumah Ambung, rumah Man, kabar Melayan bak rumah Suaili, rumah Siba, kabar Melayan bak Batu 15, datai ke Batu 25, Jalai Bintu Lumiri, rumah Robert Jematan Suai, kabar Melayan di Jalai Sebawah Pandan, kabar Melayan bak Jalai Ulu Sebawah, Sekerat Niah, Skim B, Sungai Rusak, Barun, Kuta, Bintangur, ngau semua kabar Melayan bukai, kenglala bak sebarang Nur Diau. Pesan tu madah ke sembiang merekat kergang, niang entebuang anak ramba, tau ke apai hujang. Kena hari 6, 6 hari bulan 6, 2026, pukul 8 malam, bak rumah Roni Ugat, Sungai Setulai. Penerang ia ke Silia kabar Melayan tau telefon ngagai Desmond 014-879-8075. Pesan ke Nangkat Kenyak tu pesan ngetas ulit datai Ari Tayai Anak Lidang nuju semua kabar Melayan di Batang Sangan, kabar Melayan di Intajum, Lubuk Ladung. Pesan tu megat nuju semua kabar Melayan Barip Penjarai ngau semua kabar Melayan bukai ke ngelala niang lindang anak manggai tau ke apai tayai. Jadi pesan tu madah ke ngetas ulit niang lindang anak manggai tau ke apai tayai kena hari 6, 6 hari bulan 6 malam hari 6 ba rumah Sidayampu TC Jalai SK Anau Lubuk Embawang Tatau. Penerang ia ke Silia kabar Melayan tau telefon ngagai tayai 013-223-3812. Pesannya ke sekali itu datai Ari Nain Anak Cunggat nuju semua kaban belayan di Pais Bunuk Mujan Nanga Tebat kaban belayan Kujuh Belawan Belai Darai Sungai Pinang kaban belayan Rumah Pincuah Sekerang Rumah Kup kaban belayan di Entalau Jambu Lalang Mejuang Peluk Gawis, Ajuang Padih, kemudian bah Sungai Sibau, Bungkang Pelepuk, Buai Melanjan, ngawa semua kaban belayan bukai, Atap ngau maji yang di Kuching, kaban belayan di Limbang, Niah, Suai Brunei, Kuala Belayet, Suai Merusak, kaban belayan di Perdu Sepak, Lempawang, ngau semua kaban belayan bukai bah sebarang dur diau, nyedi santu madah ke Cunggat Anak Culo atau ke ex tuai rumah Cunggat Anak Culo dan Hadai 3/6/2026 ni yang tu di Sungai Barumah Manai Pulau Lu Tebat Sekerang kena lemai tu hari 5/5/6 lalu dikubur ke Pagila 6/6/2026 penerang ya ke sili atau telefon ngagai lumur tu nain anak ni yang tu 0128768556 tau ke pana 0139-946-6122. Pesan ya ke nangkan kenya tu setiap pesan ke datai hari lini anak menawal hari rumah inguh nangga sepituh sungai Paku Mujung nuju semua kabar melayan di bak sekayu air Paku kabar melayan bak sekayu air Mujung kemudian di balik Pasar Kapit Sungai Uyan Pulau Sibau kemudian bak Ramuang Gad air Benak Bebangan Nara Anak Tawi di Meradung kabar melayan bak Sungai Sembangan Serikai Tuai Rumah Lingga Sungai Pasien Tanjung Bekakap Tiga Buah Rumah kabar melayan di Sebintik Pasai Sungai Tebelian Bawang Asan Sungai Sian Sungai Lengan Sibu Bintulu kabar melayan di Miri Serikai Kapit Suang yang semua kabar melayan bukai kenalah disebut magang pesan tu madah ke Suara Bungai Ngetah Sulit lalu nyuakkan terbalu Niang Erickson Ambok Anak Ikung kena malam 5/6 sembiang bersuara bungai lalu pagi 6/6 ngitas ulit lalu nyuak kentebalu barumah satu Malaysia Kapit penerang ya ke silia atau telefon ngagai lini anak menaul 013-886-7157 tau ke Helen anak menaul ipar niang tu 019-871-6821 tau ke Roslyn 0148-892-5904 pesan ya ke datai Ari Daniel anak manca Ari Rumah Nicholas Tintiang 2000 Ruban jadi pesan tu nuju semua kaban belayan Marubah Gandik Sungai Kabang Rumah Cases Clay Sungai Kabang Tengah kemudian Barumah Indru Laja Sungai Menua Rumah Rimbu Tintiang Balai Nyumpit Rumah Bia Batu Burak, Rumah Lim Sabang Metung. Ngau pian megap pesan tuju semua kaban belayan kediau Barumah Gera Belasau, Rumah Kam Beluak, Mendas, kemudian di Mutun, Sabar, Nangga Gayau, Rumah Terence Sumpiang Pelungak Atas Ruban, Rumah Rimun, Pelungak Baruh Ruban. Ngau semua kaban belayan bukai ya kebisik ningal ke pesan. Kita dipinta datai kangai Rumah Nicholas Tintiang 2000 Ruban. Leban Jati Anak Sipang udah nadai kena 2/6/2026 niang Jati Anak Sipang dekat di Sungai malam tu malam hari 5/6/2026 lalu dikubur pagi hari 6/6/2026.

0: Lebagi rumah ya tuh.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Penampung baru maca jaku pesan ia ke bisa diterima kami. Kalau pesan ia ke sekali tu datai Ari Emilia Uyong anak lang. Jadi pesan tu menuju semua kebam layan bak batang sebawah, kebam layan bak batang kemana, kemudian di batang binyu Sungai Lengan Sibu, Kenawit Sibu, Miri kau semua kebam layan bukai bak selampau menua Sarawak. Ia kenalah disebut magang. Pesan tu madah ke ngetas ulit lalu ngambil tebalu. Niang lang anak ugat tau ke apai tawi, tau ke laki tuai rumah Jacqueline anak rengga. Kena 6 hari bulan 6, 2 hari 6 pukul 8 malam. Ngetah sulit ngambil tebalu ba Fusiu Trading Batu 6 Jalai Nyabau. Penerang ya ke silik tau telefon ngagai Emilia Uyong anak lang 011-3703-7018. Pesan pemati datang dari Robert Louis Nyanggau. Nuju semua kebam layan di Nanga Sebiro Balih, kebam layan Banangan Tawau, Nanga Gat, Sungai Sud, Pasar Kapit, Kucing, ngau semua kebam layan bukai. Kenalah disebut magang, jadi pesan tu madah ke Satang Anak Labang, tau ke Indai Dieng Unan Adai, 3 hari bulan 6, 2026. Niang tu di Sungai 2 malam yang 4 ngau 5 hari bulan 6 ba rumah lubur 1234 Taman Bian Hua Kapit, lalu di kubur hari 6 hari bulan 6 tahun 2026. Penerang ya ke silia tau bertanya ngagai Robert Louis Nyangau menantu Niang 019-827-5302. Pesan ke datai Ari Randi anak bajai ngari ke menyadik ya Jeffrey Luang nuju ke pesan tu ngagai semua kaban belayan bernangan dalai Sungai Iran Sung kaban belayan ba Kapit Macan Kenawit Sibu Sengan kaban belayan di Bintulu Miri Kucing Tawau ngau semua kaban belayan bukai kenalah disebut magang. Pesan tu madah ke ngetah sulit Niang Patrick Kirsten tau ke pangkas anak Jeffrey nguan ulit kenari 6 hari bulan 6 2026. Rumah Sidaya Lumur 5C Lorong Satria Timur 4 Jalai Desa Satria Sibu, lalu ngetah sulit pagi hari Bigo 7 hari bulan 6 tahun 2026. Penderang yang kesili atau telefon ngagai apa ini yang tu Jeffrey Luang 017-379-5518 tau ke Randi Bajai 010-763-3878. Besar ngetas sulit kedatai Ari Robert anak rantai Ari Bintulu duju tuai rumah hubung anak serikai Lid anak imbul Geruna anak imbul Berayun anak imbul Santu Megat Duju Idah anak usah Mung anak lugum Manja anak lugum Tambi anak sambang ngau semua kebambilan bukai ia kenal rintai ke magang. Jadi pesan tu madah ke ngetas sulit lalu muain tebalu niang rantai anak lugum kena aridam 13 hari bulan 6 2026 pukul 8 malam bak Fusiu Trading Batu 6 Jalai Bintulu Miri. Penerang yang kesilia kita tahu telefon ngagai Robert 011-264-1657 tahu ke didek 014-744-0865. Pesan pemati kereta yang ditanggu anak ikung tahu ke apai duya nuju semua kawan belayan. Berumah Spencer Biju Lubuk Sengelang Ulu Sebetan, kawan belayan berumah Flora Dangan Tiga Ulu Sebetan, rumah Kumbung Serimbing Ulu Sebetan, kebam layan di Batang Sebelak, Batang Awiak, Batang Krian, Batang Sebetan, Diso Suratuk, Bangga Anak Ampui di Suai, kebam layan di Kucing, Seriaman, Serikai, Sibu, Bintulu. Miri ngau semua kebam layan bukai kenalah dirintai kemagang ke ngelala Sylvester Ikung Anak Jawa, tau ke Ucuk Tangguk, tau ke Ucuk Mayan. Jadi pesan tu madah ke pemati Sylvester Ikung Anak Jawa, tau ke Ucuk Tangguk, tau ke Ucuk Muyan, tau ke Anak Jawa, kena hari 3 hari bulan 6 2026 niang tu dekat di sungai malam tu 5 hari bulan 6 2026 barumah langgan bungguk tapang ulu sebetan surah tu serta dikubur ke pagila 6 hari bulan 6 tahun 2026. Penerang yang kesilap tau telefon ngagai tangguh anak ikung 011-998-2993. Jawa anak tangguh 013-802-2167. Tau ke Cecilia anak tangguh 011-414-1676. Pesan getah sulit ke sekali tu datai hari Telma Anathrah Anak Ngadan. Jadi pesan tu menuju semua kawan belayan di Batang Krian, Batang Awiak, Batang Kabo, Bajau, Seratu, kawan belayan di Payang Kabung, Rumah Lingu, Pakut Sebuti, Bakas Sebuti, Kelitang Sebuti, kawan belayan di Miri Bintulu, Bala PCC hari Gereja St. Thomas Bintulu, Bala WF hari Gereja St. Thomas Bintulu, Raban hari Gereja St. Thomas Bintulu, kekalap gawak ngau niang, buat sebaran dur, ngau semua kemelayan kanalah dirintai kemagang. Jadi pesan tu madah kengetas saulid niang ngadan anak unya, tau ke laki Rebecca Jonathan Langi, tau ke apai Tracy. Kena hari 6 hari bulan 6 tahun 2026, ba rumah nombor 38, lorong 6, Taman Tinggi, Jalai Tun Hussein On Bintulu. Penerang ya ke silia tau bertanya ngagai Telma Anathrah Anak Ngadan 013-249-8544. Besan pemati kereta dari Dom Silang. Anak Patrick Gasan tau ke Apai Igat nuju semua kaban belayan berbatang sebetan, batang awik, batang krian, batang sebelak, kaban belayan berkampung Ta'i Serian, kampung Lancang Serian, ngau semua kabar melayan bukai kenglala Patrick Engkasan anak antabar tau ke digat tau ke apai duem. Jadi pesan tu madah ke Patrick Engkasan anak antabar tau ke digat tau ke apai duem dah nadai 1 hari bulan 6 tahun 2026 niang tu di intu lemai tu 5 hari bulan 6 hari 5 lalu dikubur ke pagi hari 6 hari bulan 6 tahun 2026. Semua kabar melayan dipinta datang yang gaya rumah sidak yang putuh ba rumah nomor 454 lorong B3 Taman Satria Jaya BDC Kuching. Penerang yang kesili atau telefon yang gaya Dom Silang Patrick 012-669-1968. Lalu ke penundi benar tu pesan kata Zuliat lalu ngupas yang terbalu. Data dari Will, anak enteri, nuju ke pesan tu ngagai semua kaban layan kediau di Sungai Mas, kaban layan di Sungai Arif, kaban layan di Sungai Balingian, Selangau, Mukah, Sungai Tajum, Sungai Sangan, Sungai Anap, Sungai Kakus, Sungai Penyarai, kaban layan di Tubau, Jelalung, Belaga, ngau semua kaban layan bukai ke ngelala niang enteri tau ke Saban, tau ke apai Will. Jadi pesan tu madah ke ngetah sulit lalu ngupas terbalu ni yang enteri tau ke Saban tau ke apai Will kena hari 6 hari bulan 6 2026 pukul 9 malam bak sungai Nyigu Bintulu. Penerang ya ke siliak kabar melayan tau telefon ngagai Will 012-575-6433 tau ke Roland Jimbai 013-600-3929. Tunakak kami nak buat ke Jakob San berat tengah hari itu bawa ngelah tengah hari. Kita tahu nganyong pesan kita ngagai email kami yfmiban@gmail.com tau ke lumur WhatsApp di konti 013-862-8422. Dan lepas lagi peningga kita mending ke carta siapa juara.

0: biasa. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Aku terbawan mandi, meri selamat hari gawai daya ngagai semua peningal YFM, pihak megak ngagai bala peningal keseluruhan nyukong aku buat program barancau tikai. Ku bersampi ke semua bala kitai ngintu gawai ketawentuk ngati tilantang serta berserakup begulai ngepangandiri. Gayu

0: selamat hari gawai. Gayu guru gerai nyamai kelebih lagi ngagai bala kelab aku kelab ngempat na Sureman nda ditinggal kemegak ngagai bala kami sebilih ya. Bayi nai aku bala tua ngobala kabar ni belayan aku bak menua Sureman. Selamat hari gawai gayu guru gerai nyamai lantas senang ngawan menua. Wow!
1: Selamat hari gawai, aku mewakili kelab ngepan Sureman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua kelab ngepan Sureman ngau kabar belayan di Betung ngau di Limbang. Jadi ngau tu selamat hari gawai hari kami di Sureman. Selamat hari gawai.

bayar ke website. Terima kasih lalu kemeri selamat hari gawai anda semua orang bangsa Dayak kemintu hari gawai tahun tu. Jadi mengharap ke kita lah pegawai nak lama dah lagi kita itu mintu gawai tentu dah mayuh bala kita mikap diri India ke diri dia lebih ada jalan luar ni ya harap ke kita ini agak penglikon jalan mah dia lebih kita ini riba mengasai dirinya lelak tau ke ngasai diri MC sebenarnya benih yang ke bisa udah ngelaban air beram anang riba dulu nanti dirinya nyonya mai bapalak nyonya mainnya baru tau riba ngambil ke penglikon jalan lalu untuk dijaga kita lalu pihak enggak kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke ngau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UK seminat kita ada Malaysia UK seminat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan jadi lebih kita nya berbelanja maya rigawai tu berjimat lah awak nang kelalu buar nang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita ajak awak jadi sitik tak utai kat sebut yang ku ditu ianya jadi aku ngai nak gerah kita lebih

0: padam ke dalam duta itu tahu ngasuh kita yang susah, tahu ngasuh rumah panjai kita yang ngus, tahu ngasuh rumah kita yang ngus, ngawak masa itu nyadi, tahu menusah kita, pengawak kita kekap rami gawai pun tinggal menusah. Jadi ngucakutnya sekali lagi kumerik, selamat hari gawai, Gayu Guru Gerai Jamai tahun 2026.
1: Yang berhormat, Dato' Sri Doris Sofia Brodie.

0: selamat ngali hari serta selamat bergulai buat carta siapa juara ia ke minggu tu. Minggu tu kita mesti special bimbit. Lain hari selamat tu unting lama tu kita berhati ke 10 titik penduduk lagu dalam carta dan minggu tu aku ngari ke penerbit carta siapa juara. Boleh ngok kita buat carta siapa juara preview 24 titik lagu ia ke udah bujur nyingkang ngagai semifinal anugerah carta siapa juara musim ia ke 9. Okey, 32 titik lagu kebenar yang udah juara buat carta siapa juara hari tahun 2024 ngagai 2025 lalu batu sunya tik ke 9 SCSJ tu semina 24 titik lagu ya kau dah dipilih mujur ngagai renggat semifinal kerka diatur pian lama dah lagi. Okey, jadi ngali hari tu aku Ken Michael gulai ngau kita dekat mai kita preview 24 titik lagu tu nama lagu ya siapa kemai lagu siapa kengagak lagu komposer sida ke nulis leka keni lagunya tau bise keni lagunya tau dikerindu tahunnya di juara dalam carta. Okey, semua tanya udah lepas tu lagi jadi anak mindah kini-kini kita mending ke dulu promo 24 itu lagu ya aku dah mujur nyingkang ngagai semifinal SCSJ ke 9 tu.
1: Tume 24 itu lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke 9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Metium Mabuang.

0: Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan, Lekang Laut Tiwun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa, Lekang Gautiun, Matthews Mambang.

0: Me 24 iti lagu kini pindah ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.
2: Nya semua 24 itu lagu ya ke udah mujur nyingkang gagai renggat semifinal ACSJ ke-9 lalu hari 24 itu lagu tu ila sekedar hari lagu-lagu tu nyangkanya nak tentu menasihat semina lagu ke dipilih haja semina lagu ke mujur haja oleh nyingkang ngagai malam anugerah ACSJ ke-9. Okey, jadi ngalih hari itu mai kita mendiang ke ninga ke 24 itik lagu tu. Kita terus mendiang ke lagu keterubah tu, lagu Ari Rudy Peter. Komposer lagu tu ianya Matthew Mabuang. Lagu kada beri nama Berdegak Berserak Lalang, Ari Rudy Peter. Semifinalis keterubah Anugerah Carta Sapa Juara ke-9.

Nya tadi Rudy Peter ya sudah mujur nyingkang ngagai semifinal ACSJ ke-9 dengan lagu ya berdegak berserak lalang. Lagu kudah kalah jadi juara dalam carta Sapa Juara. Lalu tentu ya tu hasil lari undi bala kita peningat ke rindu ke lagunya ngujung ke ya uliah masuk jertai 23 itik lagu ya kebukai ngagai semifinal tu ilah ya. Hari lagu Rudy Peter kita ngagai lagu ya tik kedua ianya semifinalis kita itu. Semifinalis kedua kita itu leka lagu tu, komposer lagu tu ianya Iampu. Digagak serta debai Iampu, lagu kedeberi nama cerita tua Ari Nicole.

baru dah mendiangkan lagu Yatik kedua hari sikut semifinalis kita yang akan bujur nyingkang dengan SCSJ ke-9. Lagu hari Nicole yang tadi Cerita Tua. Boleh dengan kami buat carta siapa juara minggu tu, preview lagu semifinalis SCSJ ke-9. Kita agi bisik 22 itik lagu. Jadi anak minah kini-kini terus mendiangkan lagu-lagu yang akan bujur dengan semifinal SCSJ ke-9. Boleh dengan aku ke sekali tu. Okey, kita ke sekali tu dengarkan lagu Yatik ketiga. Semifinalis tu abah tahun Siti yang kemarin mega batusun ia ke 8. SSJ ke 8 ia tu siku hari finalis. Jadi lagu tu di Gagak Monica Island siku komposer Indo ia ketebilang di menua kita itu. Lagu hari Darah Helena ba musim ia ke 9 SSJ tu. Ya, mai lagu tu kada beri nama Perahu Mit.

Lagu hari darah Helena Proud Meat mujur jingkang ngagai semifinal anugerah carta sapa juara yang ke-9. Kita sama-sama meh dekat berarti kenasib lagu tu sekali kemujur jingkang terus ngagai malam anugerah tau ke semina naka semifinal ajak semuanya dekat ditemu kita udah lepas tu ilah. Okey, jadi kita terus meningkat lagu preview lagu NCSJ ke-9 ke tahun tu lagu ke sekali tu Ari Siko penyanyi ya ke ndang dikelala dengan identiti rock ya bisik sekedar ngebuat ya tu baka awi awi Sarawak Ari perhati mata kumpulan sigi kakak mimiet bakawi nyawapan bakawi mega gaya bisi gayawi lagu hari What Rock lagu kada beri nama Trabai semifinalis SJJ ke-9 ianya What Rock.

Selamat berbual dengan kami Bak Carta Sapa Juara Tusun ya ke minggu tu. Special Mimiet Laban kita berarti ke kita preview lagu kemujur nyingkang guys, semifinal Anugerah Carta Sapa Juara yang ke-9. Tadi kita dah dengar ke lagu Ari What Rock, lagu tik keempat di dengar kita Bak minggu tu. Ke sekali tu semifinalis kita itu muka mujur nyingkang ngangai malam Anugerah Carta Sapa Juara ke-8 tahun yang kemarin. Lagu tu digagak Yempu, Ndak Mudah Aku Lengka. Komposer lagu tu ianya Donny Lang, penyanyi Donny Lang. Kita terus mendiangkan lagu kedua beri nama Ndak Mudah Aku Lengka.

Carta Sapa Juara Minggu tu, kita preview lagu-lagu ke Bujur Ningkang agai semifinal ACSJ ke-9. Okey, ke sekali tu sikok penanyi yang kedang cukup ya di Kelala. Nadai orang nanamu sikok penanyi kebegak yang kedang udah lama dalam industri. Lalu ba ACSJ ke-9 tu ia nyertai penyanyi bukai begak masuk agai semifinal. Leka lagu tu di Gaga Ampan Lebat. Lalu komposer lagu tu ianya Jimmy Pelikat. Semifinalis kita ke sekali tu Winnie Albert ngau lagu ya Aku Ukai Lulung.

Ya, lagu kena beri nama aku Kai Lulung, Ari Winnie Albert. Leka lagu di Gagak Ampan Lebat. Lalu komposer lagunya ianya Jimmy Pelikat. Terima kasih kita pergi pukul dengan kami ba carta siapa juara special edition. Special mimet minggu tu lawan kita preview lagu-lagu kemujur nyingkang ngagai semifinal SCSJ ke 9 tu ila. Kita terus ngagai lagu ke sekali tu. Leka lagu di Gagak Aldridge Kamijan. Lagu tu di Tengkebang Den Aladdin ngau Aldridge Kamijan. Lagu hari Dayana Shini juara SCSJ ke 8. Lagu tu diberi nama Singkang.

Selamat kali hari ini kita baru mendengar kami preview lagu semifinalis SCSJ ke-9 minggu tu bergulai dengan aku. Kesekali tu kita mendengar lagu ke-9 megah. Kita bisik 24 detik lagu lagi mayu lah. Rintai lagu kita itu. Kita baru datai buat semifinalis ke-9. Penyanyi lagu kemujur ngagai semifinal ke-9 tu Siku Ari finalis buat SCSJ ke-8 tahun Sitik Nian kemarin megah. Tang tajapan pihak tahun tu ya mai lagu tu bak panggau SCSJ ke-9. Komposer lagu leka lagu tu digagak Yampu. Siko penanyi penengkebang leka ya ke nang mayu ah dengkebang lagu kediri Yampu. Lagu Ria Ramles Walter semifinalis kitai ke-9 tu dirantai pengingat manis.

Yalah, gue Ari Ramles Walter di Rantai Pengingat Manis. Semifinalis ke-9 kita lekang autiun di gagak Ramles Walter Empu. Penanyi ya ke cukup-cukup mayuh gembuan pengelandia bak senentang muzik. Sekali ke pengelandia ianya oleh mai ia jadi juara ke tahun tu. Kita sama nanamu laban pemutus ya dekat ditemu kita nangkan ke tu ialah. Kita terus ngagai semifinalis kita ya ke-10 ke sekali tu. Komposer lagu tu ianya Felicia Nicole Frederick. Lagu Ari Fazil, Lelengau. Terus belengok kami, preview lagu-lagu semifinalis SCSJ ke-9.

Tujuh kita ke Bedong Teriba jam ya ke dia tu berjimat ba jalai alun ngarap ke selamat datang ba dua ya ke di tujuh kita bergulai ba carta siapa juara special edition minggu tu kita preview lagu-lagu semi finalist ya ke mujur nyingkang ngaga SSJ ke sembilan soal itu datai ba semi finalist ya ke sebelas kita ke Sarito. Datang bahas semifinalis kita ya ke 11 bahas SSJ ke 9 tu Siko penyanyi ke megak kalanya di juara SCSJ tahun tu ya main lagu ke diberi nama Nadai Agi Pengerindu tu komposer lagu tu leka lagu tu digagak Jesli Jabu dengan Matthias Mambang siapa lagi Enti Ukai Ika semifinalis kita bahas SSJ ke 9.

Ini lagu kena beri nama Nadai Agi Pengerindu Ari Ika. Komposer lagu tu ngeleka ya digagak Jesli Jabu dengan Matthias Mambang. Lagu tu mega dekat masuk ngagai renggat semifinal mulai ngau 23 itik lagu ia kebukai batu sun ia ke 9 tahun tu. Kita terus mendiang ke semifinalis kita kenangkan ke tu. Tu Siti Brabant tau ke Steve Band bergulai ngau siku penanyi Indo. Lekal lagu tu digagak Dixon Boss Nuan Penerang Dalam Petang. Semifinalis ke-12 Kelemayang Band ngau Jacinta Olivia.

RBC 12 itik lagu 12 ikut semifinalis kita ya ke dekat didinga kita. Batu sun catat siapa juara ya ke sekali tu. Nama jam kita terus meniang ke semifinalis kita ke 13 tu. Nicholas Frederick. Leka lagu tu digagak Leh Acup. Lalu lagu music ya di Tengkebang Den Aladdin. Biar meh aku pergi. Semifinalis kita Nicholas Frederick.

Ari Nicholas Frederick, kita yang agak semifinalis kita ke 14. Komposer lagu tu ianya Depa. Semifinalis Anugerah Carta Sapa Juara ke-9 ke sekali tu. Masterpiece ngau lagu sidaya menyadi.

Kita baru dah meniang ke duit lagu hari 2 ikut semi-finalist kita bak busi miah ke 9 tu lagu hari Rudy Peter Bungai Atiku. Komposer lagu ianya Roslyn German, lalu Siti Dagi tadi ianya lagu hari Richard Lee. Digagak Tony Engkabi, lagu ke diberi nama Lelak. Terima kasih yang kita ya ke gulengok kami bak carta siapa juara bak tujtun ya ke minggu tu special edition. Kita preview lagu-lagu ke mujur jingkang ngagai semifinal SCSJ ke 9. Lagu-lagu tu semua yang manah-manah magang, arrangement, vokal penyanyi, tusun leka lagunya tadi semuanya mana-mana magang dinga aku ha. Kita terus ngagai semi finalis kita ke sekali tu. Terus ikut penanyi ke menung angkat megak jam ya ke dia tu leka lagu tu ditekembang iampu bergulai ngau Den Aladdin. Semi finalis ya ke 17 Phoebe Chloe Dimpu Nuansiku.

Tinggal 7 ikut semi-finalist dah lagi ya ke berada dinga kita. Terima kasih yang juga kita ya ke lagi bengkam gulai dengan kami. Tusun carta siapa juara kita minggu tu. Kita berhati ke lagu-lagu ke Mujur Nyingkang. Preview lagu semi-final SCSJ ke 9 tu ilak peninga. Special gaya kita ngali hari tu. Ninga semua 24 itik lagu ya ke Bunjur Nyingkang ngagai semifinal SJ ke 9 tu. Semifinalis kita ke sekali tu lagu tu digagak Iambu Jonas Johnny Aman Nuan Bisik Intan di Kembuan.

Ini lagu Jonas Johnny Aman yang tadi kita rekam yang kedua tidak lagi lagu yang ke bujur nyingkang dengan semifinal SCHJ ke-9. Ke sekali itu, komposer lagu tu ianya Matthias Mambang dengan Jesli Jabu. Tanah Berenyang Band dengan lagu Siraya Arisa. Lalu dah lepasnya lagi, kita dekat meniang ke lagu Ari Vinales, Parung Pemencik.

Ni tadi lagu Ari Vinels, Parung Pemenci. Lagu tu komposer ianya Andra Abah. Tahun tu bujur nyingkang ngagai renggat semifinal bagi SJ ke 9. Begulai ngau 23 itik lagu ia ke bukai. Tinggal 4 dah lagi lagu ke dekat diringa kita dah lepas tu lagi. Kita mending ke dulu 2 itik lagu tu. Ari Ramles Walter ngau Alex One.

Hari semifinalis Ramles Walter ngau Alex Wan. Air mata bercerita ngau Midang Belalai kedigaga Ramles Walter empu. Lalu lagu Midang Belalai nya tadi digaga Alan Nyuntai mujur ngagai SSJ ke 9 ke tahun tu. Lalu tinggal duit tidak lagi lagu ya ke mujur ngagai SSJ ke 9. Ke sekali tu lagu hari Steve Shigan Jesli Jabu ngau Petias Mambang orang ya ke ngaga lagu tu. Lagu kada beri nama Bebara Api Dendam. Lalu dah lepas tu lagi kita mendiang ke lagu Ari Bawat Dayang Bintang. Ia ke digaga Maxwell Franklin Sarah.

0: Ya tadi pendengar, kita dah benda yang ke-24 itik lagu ia kemujur nyingkang ngagai semi-final anugerah carta Sapa Juara ke-9 tahun 2026 tu. Lalu tentu ya, sidak tu ialah dekat berebut ngagai malam anugerah carta Sapa Juara malam final SCSJ ke-9. Terus ninga ke berita kemadu baru hari kami berkawal ngau SCSJ ke-9. Ini pala Nur ngatur berapa hari bulan mupu aku ke sekali tu anugerah carta Sapa Juara ngelati ke industri music iba.
1: Carta Sapa Juara aku

0: sejalan.
1: 24 jam WiFan segulai sejalan engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ingat ke kami WiFan segulai sejalan.
2: Rentang ngalih hari.

Okey, malam lagi Moda by YFM. Saya merentak ngalih hari. Serita hari 5/6/2026. Selamat ngalih hari. Kita ke baru ninga bergulang kami ba YFM. Okey, guys, kali itu bergulang aku dengan Stephen. Kita bergulai bakal selama meh yang untuk anggakai pukul 6 lemai terlegi. Terus bergulang kami ba YFM. Raja Joget bisik pukul 4 ngalih hari terlegi dekat merindang kita semua ngau lagu-lagu joget. Okey, kita ke sekali itu dekat berperindang ninga ke Wheels of Versa, Semina Alai Penyangkai.

0: Pemakai dinyamai ngau asai pemakai asal, kena meh produk babas.
1: Produk babas digaga ari rempah utai tumbuh asal.
0: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit. Tepung cabai babas, gau tepung biryani campur babas.
1: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilian.
2: Aku, Rafael Anak Sulaiman, dekat Merik, selamat hari gawai gayu guru, gerai nyamai, ngagai kitai semua bangsa Dayak, bak selampur menua Sarawak. Nanti pulai kemisi sama belak berjimat meh kitai bak jalan alun. Selamat pulai, selamat datai. Oh.

Gori Heli Badu Giro memberita kita sarito hari kelima kita bergawai lagi gerai bisanya tadi pelabak aku dah mulai kediri ngagendor kita ke bekerja sarito bisik sekedarnya tadi agi mengkang bak rumah panjai pergila kini mulai kediri tau ke lusak kini dekat mulai kediri serta moga kita ke agi bak rumah panjainya tadi selamat pemisi serta selamat berlelak mah ngagak kita ke agi di menua. Okey, tu berkawal dengan Sopi Cup. Jadi Sopi Cup tu undi yang sudah diatur empat lama kemari undi yang sudah diatur kerana Sopi Cup tu nur alai tim di ASEAN itu, tim member di ASEAN itu ya ke dah kalah boleh juara atau ke nombor dua nya tadi berpikir berebut ke trofi Sopi Cup ASEAN. Okey, jadi sudah diatur undi ya kalah dalam grup A Buriram dari Thailand, Ratchaburi dari Thailand, Tampines Rovers dari Singapore, Borneo FC Samarinda dari Singapore serta mega City Club dari Vietnam, mega City Club dari tim kemenang buat playoff 1 ia ke bisik dalam grup A, nyeng kawa mega tim kita dari Sarawak itu ianya Kuching City FC diundi dalam grup A. Jadi City dari City lagi tim dari Malaysia ianya JDT diundi dalam grup B. Okey, yang dinya bekal ngau ASEAN Sopi Cup ya ke dekat diatur dalam musim 2026-2027. Kuching City FC diundi bak dalam grup A. Okey, terus berkelang kami bawa FM hangka GBC Mod Gawai tu lagu gawai merina kita. Pretty Nina, aku merit selamat hari gawai.

0: ari gawai. Gayu guru gerai nyamai kelebih lagi ngagai bala klub aku, klub ngepadna Sureman. Nda ditinggal kemegak kagaya bala kami sebilia, payinai aku, bala tua, ngobala kabar ni belayan aku bak menua Sureman. Selamat ari gawai, gayu guru gerai nyamai. Lantas senang wan menua.
1: Selamat hari gawai, aku mewakili klub Ngepan Sreaman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang.

Baby Sima Maya Rigawai. Okey, di kita di Tok Bawno kita di Tok Angat. Bawno buka apa Angat muka? Kalau ba Bangladesh nak ke di Tok Bisimpai ke orang mati Tegal Angat gayari di Kelalu Angat tu. Office Meteorologi di Bangladesh madah ke pengangan tu di pelabak ke agi dekat balat agi angat atau ke agi dekat angat agi udah nangkan ke tu kalau hari 4 tu tadi sedaya yang madah ke bisimpai ke orang mati ketegal hari angat tu tadi ketegal penyakit tiba pun hari ya ke angat tu tadi bisnis kerandur di Bangladesh ni tadi manggai 40 darjah Celsius pengangat dia lalu di Dhaka Mindo menua Bangladesh 36.8 darjah Celsius kemari. Hanya tikas pengangat di Bangladesh di ujung ke bisi orang mati ketegal hari angat tu tadi. Jadi Bangladesh tu kita ada nemu gambuan pemayuh orang yang ke antara menua ke maduk mayuh di dunia ianya 170 juta ikut orang. Okey. Nguyen gagai gayari kita di Malaysia itu jadi pada aku bermet Malaysia tu. Tikas pengangan kita nak kena tai 36 nak ke detoknya tadi di pedaku ba Malaysia ba website sedaya nyentuh ngagai 34 darjah Celsius di Sarawak dito. Okey ni tikas pengangan hari di Malaysia tajapan di padah ke dito 34 dan asai ke 50 darjah Celsius.

0: Aiwah produk babas. Kena mula lawak dipanduk na meri. Rempah babas nang terbilang serata dunia. Tepung kari daging babas besik. Kari ikan babas. Cabai babas. Tepung kunyit babas. Tepung biryani campur. Tepung kurma babas pun besik.
1: Haram tu beli semua produk babasnya Indai.
0: Ngambil kelakinuan. Muji pemakai dipanduk na meri.
2: So, 99.8 FM.
3: Segulai sejalai.

0: Siti ada cara kita Indo ngetan ke laki, ianya ari penyamai pemakai kedipandu.
1: Tanginai, aku kenalan dia nyumai.
0: Anaira.

Okay, lagu hari Diana and Blika Bujang Recon. Jadi kita dah tanya about program Raja Joget. But program Raja Joget, semua lagu joget dekat dengan kita. Kau megang lagu-lagu gawai ke dikena merindang kita ungkup sarito, ungkup gawai kelima. Gawai bak hari kelima sarito. Okay, lagu keterubah tu, lagu hari Alex Wan, Kes Jelma, Ngau, Laila BJ, Joget Air Pengayuh.

Hai hai hai, aku Dorinda Dora, dekat meri selamat hari gawai 2026. Ngagai semua pendengar radio YFM, nak ngira dini alai biau, ngarap tahun tu, mai pengaga pengelantang ngau berkat, ngagai kita semua, gayu guru gerainya mai, senang lantang nguan menua. Oh.

Lagu dari Daryl dengan Richard Lee, joget komen betul. Tujukkan guys, semua komen betul. Okey, kita ke Kelantan Kati ujung minggu tu, atau ke Seritok pergilah lusa kini. Jaga pengelikon kita tempo, nangkan kita suai agak nangkan eh. Tengnya minta di inti utainya tadi kat nyadi nyadi maya, dan kita yang tadi pan boleh nyedia ke utai ke nak mana hanya tadi nyadi. Nanti kita hanya beramat-amat nyaga pengelikon. Maka kau bisa nyadi di sematan tu siku anamit di berumur 9 tahun dan lemas ba pegung nyemrai tau ke lemas ba swimming pool ba sebengkah palan aleng lantang kati di sematan. Nyadi mayanya bisi mai sedak sebegili semak ba swimming poolnya tadi tanya mai tadi utai nama udah ke nyadi nyadi mayanya tadi au nyadi ukai nak ngangau ke sedak di nyelamat ke ba bomba serta mega bisi ngangau ke sedak ari upis pengerai tang nada boleh diselamatkan yang kanya udah lama kini penusah tu nyadi tau ke ya tu tadi udah lama lemas nak dipeda kita nan mo mah jadi ya tu tadi udah baik ngagai hospital ngambil ke di postmortem tau ke bedah siasat. Okey, ni perkaranya di hari 3 tu tadi di sematan di tu. Terus dengar ke YFM tu my program Raja Joget. Kita dengar ke multiband ke sekali tu, dengar ke lagu Joget Anang Naban Ketui, itu lagu gawai merindang kita semua ba YFM.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisa habis nadai. Sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anak panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bukulengo YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi inti orang belakangnya mai mai barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemiat berketuk pan, boleh mai melantang lagi orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, inti udah nulung orang bukai. Aku, Rasdillah, YFM.
1: Ada lebih lagi dari Persatuan Pengusaha Kartengah Semegang dekat Meri Selamat Hari Gawai Gayu Guru Gerai Nyamai Latang Senang Wan Menua.

Okey, lagu hari kemarin band Joget Rami Rami Sarito 5/6/2026 Kalai 12/6/2026 World Cup dekat Berengkah. World Cup FIFA World Cup dah. Ke dekat dia tu di Kanada, Amerika dengan megat di Mexico, tiga menua. Jadi tu sejarah tu dalam World Cup ni tadi di dua menua kala Jepun dengan Korea 2002 sebab dan ke sekali tu tiga menua dalam sejarah terubah ya. Kan nama laban Mayo Games ke diatur, main-main diatur bersemangat dengan World Cup. Laban tim ya ke bermain bawa World Cup 2026 juga sudah nambah ngagai 48 tim. Okey, jadi tim ke terubah ke dekat laban dekat satu ianya kena 12/6 3 dini hari jam Malaysia di tu Mexico bersatu dengan South Africa atau ke Afrika Selatan. Ya dalam grup A ya. Lalu City lagi grup A. Setiap main dalam grup A ianya pukul 10 pagi 12/6 ianya South Korea wakil dari Asia dekat bersatu dengan Republic Czech. Jadi buat grup A tu BC 4 tim Mexico ni tadi dengari ke benua Amerika, South Africa ngari ke benua Afrika, South Korea ngari ke Asia serta Republic Czech ngari ke Europe. Okey, ni ada dekat satu bab dalam grup A. Ni tim ke sokong kita bab World Cup ke sekali itu aku nak moment ni bagi tim ke sokong kita misalnya nyukum tim tim dari Asia, misalnya nyukum tim dari Europe, misi nyukung England lawan kerindu meda EPL. Nak kira meh. Soal kita ni tadi meda bab RTM. Lawan World Cup ditabur ke bab RTM. Oleh daripada kita bab channel Sukan Plus, ngau channel TV. Okey, bab RTM klik.

0: собирай.
1: WAI
0: YFM. Нет,
2: Барунгам.
0: Как?
2: WAI.

aku Gwen. Dekat merek Selamat Hari Gawai, gayu guru, gerai nyamai, ngai semua kita ke bebangsa Dayak. Engau awak tu, aku dekat berpesan. Harap ke semua kita nyaga pengerai diri serta pengelikun diri, maya nyambut hari gawai. Maya mansayang tak kepulai. Ingat meh, orang kedikesaya kita. Selamat

0: hai hai. Di Sidian, di Kemri, selamat hari gawai ngagai kita semua. Kayu buru, gerai nyamai, lantang senang, wan menua. Oh ha.
1: Hello semua, ngepulang tu aku Ririson Layang dekat Meri. Selamat hari gawai ngajak semua kita ke Masa Dayak dan ngira bah dini-dini alai harapkan boleh rezeki kaya raja nyuan menuan.

Joget gigat tawai maya gawai. Engkau bisa boleh tahu yang kini maya gawai itu tadi kita ke berami maga maya gawai atau ke berterang jadi melaki mini maya gawai selama pengantin baru ngagai kita kita ke udah berterangnya tadi ngarap kelancar maga yang meh pejalan kita ke niri ke rumah tangga udah tu ila. Okey, kita datang ke penghujung program Raja Joget. Kita ke sekali itu dekat dengar ke lagu ke penudi ba Raja Joget Joget balik cuti gawai. Itu lagu bidaya tu Ari Luisa Lidian. Dan sebenarnya dengar ke Jenarino Jeraki Joget Gedua Pakok Kobua.

hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megap patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM.

Hati mensia tuan umur berubah. Nanti sudah bisi hati jai, sudah boleh ngaga utai kena mana ngaga kita. Siti lagi, anang kah password kamu teramat bakal nombor tinggi, hari pengada, tau ke 123456. Namanya mudah ditemu orang. Pesan tu, hari aku, Austin Matthew, Ngawai FM.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan Persekutuan kekal iktiraf Tuanku Mukhlis. Pembubaran Don Johor dan Negeri Sembilan PDRM siap siaga. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTN. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Tapi bala pendengar YFM Iban, aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Antu, ngau peluang tu meri pesan selamat gintu dari gawai Dayak. Agai semua kita bangsa Dayak, ya kediau di menua kita Sarawak, Malaysia, ngau dinin luar kita. Ngau peluang tu megak, kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Lepas kita itu udah nerima mayuh kita dikenal kemasan ke pengawak ngau kerja kita. Ngasih ngau pengerai tidiasai ke semua kita. Ngau pemanah buka itu dah terengkah pabiliak penaik kita. Lebih lagi, apa mujur umai kita tahun tu, anak ucu kita udah mujur bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Semua utai ke udah diterima kita ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi medak, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat berkat ngadung itu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak kesampi itu tadi boleh mai ngelantang ke semua kita. Waki kita gayu guru geranya mai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai Dayak.

Okay, lagu hari Christine Chelsea nganti ujung bulan. Okay, dekat tu aja kita bergelar bersama rentak ngalih hari serito. Udah tu lagi kita dekat ingat ke panggau cerita tuai. Kena ujung ke segmen rentak ngalih hari serito. Selamat lemah ingat kita semua. Kita akan mula kediri berjimat bertengah ke Jalai Adun. Bye-bye.

Tapi Balamayu, selamat kita bertemu baru ba tusun cerita gerai sekali itu. Kita yang datai ba tusun ti ke 82. Kalai kita nya dekat ngenang pemulai sidak ke begiga ari kampung ba ulu siti sungai kena kala depan sak tau ke detujah kita mensia. Boleh amat si raya begiga. Bak nurnya. Jelu babas ngawikan mayu uliah sida. Tang. Ngi kenyut. Utai kuliah ya. Babi dua ikutnya tadi. Tak bakal nganyong diri ngagai ya. Lebuh yang wan langkau sida. Ndak ada suah orang bukan mindah ya nya tadi. Babi nya kebenar. Ianya berkat ngopangan diri. Seruai berkatnya tadi, hari tengah bukit nyian. Hari atas langkau sidaknya. Ni nak balat nak munyi babasnya, bermunyi dia terujuk seruainya ke belayak ngopangan diri dan dengan kenyuan hari dalam langkau sidaknya. Seruainya, ia banyak je mansang ke baru. Ngakai tunggal langkau. Jadi, ku cerita dapat dengan bukit hari atas langkau sidanya. Bisi dua pun baria ya kelebat amat berbuah. Buah barianya mayu amat kalau buah tanah digugur kepala nyumbuah. Bala kerak, kau jelu bukai. Ya, kenempat babinya tadi. Senuai dua ikutnya tadi. Kanya yang berbuat kini makai buah barianya di tanah dia. Nyak kebuah sedoayanya tadi. Tanya belaya. Nyau bergagai-gagai. Lalu datai semak langkau sidang kenyuatnya tadi. Nama dah. Ni nak untung mengkenyuat tadi. Namu beli wang nak ngambuah. Betuah mengkenyuatnya tadi. Namu perdah nak ningkuah. Laban babinya tak bakal kengayuan diri. Ngagai semak. Ngagai mua langkau. Sidaknya tadi. Jadi malamnya sidak ya agi ngibun salai sebarang ke bedau tentu rangkai ga. Babi kuli yang kenyuatnya tadi sama ada salai sidak ya megang. Kenyuat ukai tak semina nyalai babi kuli hanya aja ya megak. Tayanya agi gemata kantu pala kersalaya semak pala kerangan tapi yang haid dia. Agi dini hari pagi siti dia kena capuh balam beliau beruak barandau ku balarang lalu ngemau ke balaruai tadi nyau ngelekai bak tatai panjainya mentang nyau ngakak mega bala tajak nepan badan perawan lintang. Oh, sida sebuat sik udah ada ni magang mayanya. Betepuk kau tai kau liah sida ya dalam mak. Urang pangau kera sik tak di kesemak ke kita ba ujung mulut. Utai berat sikinya di lempuang. Utai mayuh semua uliah tanggung. Jalai tajak panutai ke uliah sidaknya banget Mayu Ahmad. Tahu udahnya semua utainya tadi. Tanya bakal kena dai gamanya ada peribet ke sidak sebuah ada. Siku ngemak mimin, siku ngemak mimin, kau jago. Padahal udah magang utainya ada tepuk ni. Nadai bisa tinggal. Jadi ingin kenyuan, ya kenyala demak ya, ya nyak pala lima igi, ya kudah rangkai amat. Desalai ya dua hari itu kudah semak langkau sidak ya dia. Udah sidak ya temu ngutun serta nyimpan nutai kedebai sidak ya pulai tadi, sidak sebuat perlu ngupua. Bunga nu yang meh menolok ke sidak ya, lalu ya kedudinya tadi nang selalu rengan
pejalai sidaya ukai baka pejalai kita mensia laban sidaya tak baka ke setengah terbai kaki narai tentu nginiak tanah tak baka ke bergantung kadang-kadang dah sungai narai milih sungai sigi de perjuak oh batang ada narai nemu batang sigi de peraka tau ke den surua nyau kelama adanya sida palu mangai batu cuma bukit ya kena jauh hari langkau sida kamu malam dua malam tu kuda datai dia sida ya lu ngetu lalu ni jauh menua baru dia sida ya agi terpedak ke ulu sungai kalai sida ya udah ngagak langkau alai sida ya bermalam dulu biarnya oh jadi nyau dia tu ya. Aku yang berarti kada berarti ke sungai ya keluar sida ya begiga ngagak langkau malamnya tadi nya asai sampai aku nang ulu sungai mekam tau ka ulu batang kayan ya ke dia tu hari tu cuang bukit kelai sida ngetunya dia sida ya nampak nar meda bukit kong kemul ya kalau lebih 20,000 kaki peninggi. Lagi ingat kita, lepas kita dengar aku nyebut bukit Kong Kemual tu. Bukit Kemual ke orang menua nyian. Jadi, kita mulai ke pengingat kita ngakai cerita Bujang Lembau. Atau ya, tu mah menua Bujang Lembau, matau menua nak teguang remawang sana. Laki senai keberanak ke teguang seterai kilat, ba cerita Bujang Lembau ka dedengar kita subah. Jadi ko cerita menua batang panggau tu. Nadai orang tak nyengalan mu dah madah ka dini alai menua tu kebenar. Bagi subah bagi sema-sema ke kadang orang kebidia nang tak. Ulih nemu dini no rumah sedaya. Dini alai telaga kumang. Tak dia tu. Nadai yakonya. Jadi kebuah pihak laban batang panggau tu kok cerita. Ya tu nyak mapuang-apuang. Bakar mang, bak tengah langit din. Nyalai ya. Tau minah kin kia ke? Lebih lagi. Bakar dia tu dan itih ke gaya ubah dunia kita ada baruah tu. Nya kebuah menua batang panggau ngau geluang. Nak uliah gigak kita lagi. Semadi mekitai nyau bakang kenyuan dalam cerita tu. Nyau detaban ke sidak ya debai sidak ke panggau tau ke ngagai geluang. Bisik ke orang ke ndang ya agi bidiak lansia dah. Uliah ke bertemu ngau sidak dalam mimpi, tau ke bertemu ngau sidak ya, bak sebarang nur, nyengendanya rupa. Nya orang kendang sigi, butuah benasir amannya. Jadi subak, lebuah kita kagi semak sidak ya benar, nak tak nyengalah benar kita ngiga kok cerita. Tak kangau kajak ngenak piring. Tahu ke tempat aja gendang pampat tujuh renggat sidak ya sigi ninga lalu datai ngesah kita dia tu semak yaku tak darah pan leka mata nuan ngiga sidak ya berapa kali pada nempap gendang pampatnya tadi ndak bertemu ti nuan tak nadai nasir ni nyak ya bida yang ngawari ke minyak ngau ke dia tu. Kau cerita hari sidak ke ngetu tu, mayanya subak, nak jauh hari rumah sidak ya di batang panggau nya. Nah. Dia nerti batang panggau tu tadi. Nyau, muak ngagai utara menua Borneo. Nyau semak ngagai menua batang makam, batang kayan kianya. Tambah ni nore, nak nemu kita ini yang memunyi ketuk tadi. Laban ni hanya mampu apuang.
dia deh sida ianya tadi seraya kengetu ba bukitnya sambil meda menua ngagai bukit kelibuan ambuannya kita ngenang bala sida girai ya kagi meruan tinggal ba rumah jungan di dunia baru itu lama kita ini udah nak nyebut nama girai tajak pan batang cerita tu kebenar nak ngenang pasal girai laban girai empu kau dah bisi mimpi pasal pemindah tau ke pengelinyau kenyuan tau dah dia sidak ya nyuna tentu irawi ga kan kenyuan tau laban dia nya ukai dami munsuah ukai tesat ukai semua kenyuan ka di kumai sidak ya linyau nak temu tungaknya sekali ke taban ke munsuah tau ke dami antu lebuah maya sedak kerami nikah girai ngusugi dia tahu nyudah temu penunga mai nitiah kemimpi girai punya tadi lebuah ke dia bas tau ke detinya o aki manang tadu mungkin nyuat tu mega de bai orang tak terbaik ko ya kelangit ke yan ni taya nang lala sapa orang ke naban kan kenyuat tu terbaik kan kena lebuah girai ngau sugi tu ke nikahnya ada kelian ngau kumang bisi datai laja ngululuang bisi datai tang nadai daripada tubuh nyawa aja ke kadang bisi dedinga nyalai sida nak ngelala maka ni kok gamal sida empatnya semina sida yang nemu sidanya tadi datai hari pangau semadi kira yang punya pemimpi dipadah ke keliahnya baru sidak yang nemu kenyuan tu debai orang ke pangau kian malam siti dia kira ya lu bisa mimpi baru ga bertemu ke keliah dia keliah lu berjaku ya igat kira kenyuan dia tu nyawa dekat mulai ke diri ya dia anjung buat bunga nuyang agak kita kia ya dekat datai lebuah malam hari ya bak rumah kita lusa ya bisi mai utai lalu ya dia tahu nya nak baka gamal ya kagi begulai ngau kita baka kengelama tu baka subah ya meh pagi lusa temu dek dani laban ya dekat tumu dan ni hari semua kita serumah. Ya sikit dulu dan ni ya. Hari nuan. Lalu duduk derwai. Nuan lalu nunga. Serta ngerandau ya. Jadi bila ya kena meruan. Nak menyana supak. Anai rau kita. Ya dekat dadu ke kami. Magang-magang utainya. Semua utai kerkena ngidup ke diri dia tu udah bisik magang semina tahu yang penghidup ya ajak meh ya kempai bisik nyalai sepedau nuan mulai ke diri ngagai menua nuan kian aku minta nuannya ngentap ke peniau ya dulu mai wahino kita serumah ke darah lalu dan sige arwah patut nyatup ya kebini ya tang ya kendang patut ketahu yang yaman ianya menyadi lidam anak ayak di jantung nyak minu ke patut lalu mana ngau ya berulai udah ya nyantap pulai hari kami ditu aku madah kia ngasuh yang ngabas nak ayak di jantungnya nak patut ayak dinya ngau anak darah ayahnya ngai keingat kenyon biar aku keliang bijak aku ngogirai siti aki utai kerka depadah kaku ngerinuan dom girai
Laban igat kenyot tu bisi utai de baik ya dah. Udah bisi tanah ya. Ukai baka mensia. Ekeng lama tu ianya. Dia ya lalu dasuah kami ya. Diri kawain cabuh ruang. Laban utai ke de baik ianya ya ke baik ya pulai nak tahu nak dintu umparu. Lebuah kita kegawain cabuh haruangnya, dia nuan lalu madah ngagai semua kita serumah ngau pengabang bukai, ngkenyuat tu baduk ngangau kiang kenyuat aki. Nya nyukai nama ya, ya bisi nama baru. Tau, keingat kenya, ukai kenyuat lagi nama ya. Nya baka manua kita ya dah, dom girai. Bulu ya udah berubah, udah berganti, ukai bulu lama kenyuat ya ke subak. Ila maku dekat melain wan madah ke sapa nama kenyuat ke baru. Ha lebuah maya kitanya rami gawai cabu haruang ya ila. Kenyuat pun pan nadai mi nemu diri dekat depindah ke nama tang buat bungai noyang sigi madah ke ya sigi amat patut bisi nama baru berdua hari pengawak kerja ya lebuah sidak kemindah dulu ke buat bungai noyang pihak ke keliang ah dia tahu sidak ya nya nyau dekat mulai diri lalu lekat dekat datai pergilak ba rumah kami ditu pemulai sidak kemindah tu kami dekat sanawari lalu meri pengaruh kami ya kad pilih yang pu. Udah temu sanawarinya dia ayak de bungai nuyang dekat nganyuang ya pulai malamnya. Ya dekat dayung pulai malam hari labanti siang hari ngai kurangnya mayuh kenyian nak ngelalaya. Lalu ngumaya orang jai. Mana hake ianya? Mansuat dari empu tumu pagi siti ayan duduk baru ayam pu. Pihak ku keliang wai bijak ngajar girai tu dalam mimpi ya. Aku lebuah kedingan jaku keliangnya tadi. Girai sigi nadai bijak ku selka. Ya tasmina mendiang ku tai kersebut keliang aja. Ngakai ianya tadi. Keliangnya nang udah cukup magang. Udah siliak magang utai depadah kia. Pasang kenyuatnya ngagai girai. Udah ke pemimpinnya tadi girai lalu ngai tindu agi. Ya tak seminak gegenu ngajak gali. Ngimai bini asugi. Berundiang ke utai kepadah ke keliangnya tadi. Jadi tudah sugi nada ya mah nemu girai kebisi mimpinya tadi. Jena amat ya tindu. Nyom kuruh ke kadang. Paginya udah sedak ya bebelain dah. Dia ada girai tadi lalu nak ngasuh hantua ya terus pansut kerwai dulu. Laban ya bisi utai dekat de keranau. Kengau ya api aku girai. Nyalai ninganya nak kejungan lalu pansuat keruai ke. Ya lalu duduk apa bilik besai lalu ngili yang daun kirai tahu ke daun ruku dia kena nepuk nyawa ke baru dah baduk makai ya ni au yang kak ku mana ke tu dilengkap kita hebat genteran ni ke sekali tu nya nanti sidak sebilik ya kabaran tahu ke mimpi girainya ya laban yang narai utai bukai kak daripada kia nah ya kak madah ke mimpi ya ke bertemu ngok liangnya nyalah ianya ngai ngelawang ke entua ya ngau semua sedak sebilia ya. Kenyak aku nyau nyalah kita aku nemu kita nah lagi geram lagi gidan ke nemu tampung cerita tu kujung lagi tang nak ngacau kita nang sigi berulai baru nangkan ketuk bak minggu dudai nyendela nyalai aku meri selamat serara
selamat kita baru dah ngintu gawai lepas bulan tu nya tu agak pun bulan agak benda capu amalah pelama aku ni tangga nyak meh harap ke kita sama butuh berlimpah gerai nyamai boleh jerki boleh penyamai penyenang pengelantang mengikut leka biar orang dan kat tu au aku ninggal ke kita lalu kita meh mupuk ngerja pengawak kita mampu nitiah kegaya yang kendang datur kita. Okey, mupuk aku au. Bye bye.

0: собирай.
1: WAI
0: YFM. Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

0: Gerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Dulia Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi Bak Pengerami tu ialah dekat lalu ke Bak Bertuang peringkat hari 11 hingga 14 bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh hati cara kita buat hanya Bertuang Kitchen peringkat hari 11 hingga 14 bulan hanya hari 4 hari Minggu lah. Dia untuk diadu ke Bak Pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita. Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Ya. Sama abad tempatnya tadi. Sudahnya yang ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya dadu ke 12 bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Yang keempat tadi punya kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO. Ianya kena 13 bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat Bak Dewan Perlindungan yang tak betul eh? Ia ke guna benarnya Majlis Kesyukuran 13 bulan kira lemai lah pukul 6 kira pukul 6 menyeru tadi Bak Tempat Masjid Jamik Betong eh? Ia ke 6 tadi Majlis Jamuan Teh dan 2 pukul 14

0: program Siti ke tahu dari Ramayuah so ya minat Ramayuah ya konsert rakyat ke kat dulu ke 14 bulannya juga berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Perundingkan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pokok Sarawak.
2: Aku Cikgu Tubau Ana Limbai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Pembangunan Murid PPD Lubuk Hantu. Genap peluang tu, aku dekat beri pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak kelebih lagi menuju peninga YFM Iban.
3: Aku Jampi anak Datuk Lutong ahli Lembaga Pengarah Tekun Nasional Malaysia beri Selamat Hari Gawai Dayak Gayu Guru Gerai Nyamai ngagai semua bangsa kita Dayak kengintu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu ngaji ke semua kita gerai boleh pemujur boleh penyenang lalu boleh berkat sebuah kita ingin tu gawai daya tahun tu.
4: Aku konselor lakin gol Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuan tu dekat meraih pesan selamat itu hari gawai daya ngagai semua bangsa daya di menua Sarawak buat semua peningal YFM Iban bersampi ngaji ke kita gawai tahun tu gayu guru gerai nyamai tantang senang boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bilia. Uha, selamat hari gawai.
5: Dalam dunia tu, kitai peturun Iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka pakuk nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kita berberita mayu hari beluh nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun Iban nak nemu kenyalang tebilang ketega tangkung, bukit berberita ketega remawung, Iban dipebasa, enti bergempung. Agi mayu anak Iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai, Sarawak tampak ketega sungai, Iban kering, enti segulai sejalai. Agi mayuh anak Iban nak nemu kelingkang tebilang ketega tinting, pangau libau berberita ketega keling, Iban berkuasa, enti sama penemu sawa merunding. Agi mayuh anak Iban nak nemu batang lupar tebangkal ketega bujang senang, Rita geluang bergemung laban kumang, Iban kering, entik sama kuyang sawam singkang. Ngenak peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngagai semua kitai bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuh temeran batu, minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua, minta panggai ke batu canai, ngamik ke gerai, ngigak pemandai ngemaju ke daya. Betucuang kita baka bukit, berkebuang baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau.

0: Ya, jadi kami baru dah merindang kita ke Lemai Tok Ninga. Selamat Hari Gawai. Lagu keterubah kena tengah pun ke awak sedar Lemai kita ke Lemai Tok Ninga. Lemai hari 5, 5 hari bulan 6 tahun 2026. Selamat Hari Gawai sekali lagi dengan Peninga kita ke Lemai Tok. Agi mengkang dalam mood gawai kita pergi belah Peninga kita. Nah, tak apa, nasari itu mayuh kita tu tadi udah berengkah mulai ke diri. Bersih sekedar tarik merambu dekat mulai ke diri ilak ya. Jadi harap ke sebelum kita berengkah berjalan mulai ke diri ke negeri, mulai ke nur kawak. Jadi harap ke persa dulu nah, kereta pengangkut kita ngambil ke likun dikenal ya. Ngau jam, ngau lagu yang tadi ngujung ke jam kita peningah 10 minit lepas pukul 6 lemai. Boleh ngau aku Rolana Gilbert bawa sada lemai yang dekat pukul 9 malam tu lagi. Ngarap kita berita ke mana Grace dah muncul dalam semua pengawak kedi kerja kita sepanjang hari itu. Jadi hari kami buat bandarai Kuching ke lemai tu peningah. Bisik didengar bunyi guntur di langit. Tanti di timpai keluar tadi. Medak gari lagi mengkang mana nadai tanda-tanda terlari itu dekat hujan tang tajak pihak nanti nyomak hujan Pak Nur kita mengingat harap ke semampai cimat kelebih kita ke benung berbaik ke kereta jam kereta tu. Jadi yang mana kita berhati ke gayari berita gayari hari Met Malaysia kedungkup ke sehari tu peningat kenyari pukul 4 lemai tu dalam penglamat 12 jam kelai muak ke lemai tu peningat ribut kudit ia dang nyadi di sekedar endur di semua pagi benua lalu nadai hujan bagi menua kebukai lalu muak ke malam tu lagi nyentuk ke dini hari pergila hujan di sekedar endur lebih lagi di Kapit Miri Pemkat di Limbang lalu nadai hujan bak endur ke bukai lalu tasik benua Sarawak tasik berumbang bak peninggi 0.5 nyentuk 1 meter ribut puput hari barat-barat daya bak penerah 10 dengan 20 km sejam lalu tikas mengangkai hari 24 darjah Celsius dengan 34 darjah Celsius. Terima kasih dengan Anul Wadi Idris pemasai hari Met Malaysia Bungsi dengan kita peninggal berita gaya hari kediungkup ke sehari itu 5 hari bulan 6 2026 hari kelima kalai Raban Raban Sada yang itu pengerami gawai ke tahun itu.
1: Kat ke pengelandia, dempak pemujur dalam pengidur. UPS Menteri Pelajar Inovasi dengan Pemasang Bakat MEITD bergulai dengan tabung ekonomi gagasan anak Sarawak tegas. Sekali lagi gatur Sarawak Career and Training Skate Fair 2026. Datang ke Expo Pelajar dengan Batang Pengawak di Pemadu Besar di Sarawak kena 6 dan 7 Juntuh berpalan bah hikmah Exchange Event Center Kuching. Lebih 110 pengawak pemandang dari institusi ngau industri. Tumai awak di pemandu mana? Tuan bagi gagal peluang latihan ngau gawak bergas 9 pagi ngadai pukul 5 lemai. Masuk enda berbayar. Skate Fair 2026 ngerandang jalai pemujur rebak baru Sarawak.
2: Eh, pedak nuan. Penuh uras batis si jalai.
3: Akai, malu medak. Palan piten ti manehnya nyadi palan do moy uras.
4: Nyak meh, bukai pedis ke nyimpan uras dalam kereta dulu. Udah nyak buai ba R&R tau ke bak tuang uras.
5: Nyak meh kaku, engkau terlebak moy uras ngapak berbilik di rempau.
6: Moy uras bak sebarang alai, nyak siti penyalah. Nuan uleh diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pegawak kitai begulai. Pesan penyiru tu, hari YFM Miri.
0: Okey, harap ke peningkat kita berhati ke perkaranya bekal ngau nyaka pembersih pemancai Jalai Pan Borneo lebuh kita yang tadi mulai ke diri ke menua ke simna maya kita yang mulai ke diri ke menua tang kita pulai baru ngakai menggeri jadi yang kita berhati ke jakuk tangkan ke dikeluar ke UPIS ke Jaraya atau ke JKR Sarawak kalaya mensia mayuh ya dipinta ngemerat ke pemasai gunanya ke pembersih pemanjai Jalai Besai Pan Borneo kalai hasil pengawak matau bersih sekedar orang kena ada yang berhenti ya muai uras bak sebarang alai nyengkam bak stesen bas ngau palan ngetu belelak jadi Direktur JKR Sarawak Datuk Dr. Cassidy Morris marah ke kimpin bersih Pan Borneo megak di pejalai dikenal nentu ke jalai ngau perengkah guna tik disediakan seruran bersih lalu berbak ngenya dia orang tiup tengah ke jalan besar Pan Borneo di lalau ngambil ke mereti ke guna piton ya kita dipinta ngenak piton ngenak cara ke betul di kena nyelih ke sebarang penusah bebadi nyadi ya jadi kebuah lepiat laban penyampau sebana penusah bebadi ketegal salah guna piton antara ke maduk mayuh diterima UPIS JKR Sarawak ya. Jadi harap kita semua buat berhati ke perkaranya ukai semina nentu ke pemersi pemanja jalan besar Pan Borneo untuk dijaga dan mega kita tadi seruran nyaga pengelikun ni teh ke undang-undang jalan alun kelebih ki anang salah guna ya piton piton jadi yuten anyak salah nah. Dan juga kita ke Benung Nengah Jematan Batang Lupar satu. Jadi harap ke kita tadi semampai nyaga pemersi jematan tu baru dah tembuk. Jadi tentu yang mayuh peninggal kita tadi persis kedaan tadi ngambil kenang ngambil gambar belelak batisi dulu sudah nurus ke pejalai ngetu nak lama bak jematannya jadi tentu kita dari anak muai uras bak sebarandur ya kelebih bak jematannya ngambil ke ukai seminat tadi pulai ke pemersi jematan tu tang meka pulai ke pengikun ngakai orang bukai ti sama tengah ke jematan tu nah okey tadi pesan tak jakul alau nuju peninga kita ya ke benum dia ke YFM ke lemai tu
7: aku Edman Langi
8: hai aku Melati Badi
9: aku Raja Smoking
10: aku Densi Tambu Minta Casey
11: aku Daniel
12: aku Amanda Johnny
13: kami Ari YFM Iban di Kuching.
14: Mari selamat hari gawai, kayu guru, gerai nyamai, lantai senang, muan menua.

Jadi sudah mai tam liang ke Hello Wai Sri Aman. Merina kita ngau siti lagu gawai ya. Kena merina peninga kita ke lemai tau. Anan ini yang mai gawai setelah lagu hari Henry Abin Gulai ngau Patrick Albert.

World Cup 2026 ke tahun tu dekat di Aturba Amerika, Kanada ngau Mexico. Berengkas 11 hari bulan 6 2026. Nyentuk ngagai 19 hari bulan 7 2026. Bisik 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemadu berprestij di dunia. Semua bisik 104 main ba pekit ke sekali tu. Kemegah boleh dipedak kita ba RTM, Ari My TV ngau RTM Klik. Anda yang ingat, suku meh tim tip dikerindu ke kita. Hashtag We Are 26, hashtag FIFA World Cup.

0: Okay, kita ada kap gulai ngau Steven tak pasti lai bak hello wai Sri Aman. Sama lemai bin.
1: Sama lemai Rolana.
0: Ya, no berita bin sama gawai.
1: No gawai berita di semua mana.
0: Au bayak menyambut puji Tuhan ah. Au gayari ya, kita.
1: Bisa ragu bin.
0: Au pihak na. Au jaga pengarai bin.
1: Au ya. Terima kasih ya Rolana.
0: Teruskan ngau hello wai ari Sri Aman ah.
1: Okay, terima kasih ya sekali lagi yang gaya Rolana di YFM Makucing. Jadi berita ke dikunci ke sekali itu dalam program Hello Y Sri Aman, berita keterubah ianya Bengkai info yang kedata dari UPS bertanam tupik bagi menua betul dinyadi komiti besar kanibal gawai daya bagi menua betul. Jadi ini tiap kependerang itu tusun kepenudi atau kanibal gawai daya bagi menua betul ianya program berjalai berbola mayuah tidak disebut mega perarakan gawai daya bagi menua betul 2026 dekat jatuh pagi la 6/6/2026 berengkar pukul 6 pagi. Lalu yang kenyadi komiti pengatur program perarakan gawai daya bagi menua betul 2026 ianya Tentek Betul. Program tu ialah dekat diatur berengkar di komplek Lombak Ngomayan bagi menua betul. Lalu ditangkan ke pengawak berjalan berbala mayuah ngelingi pasar betuang berkena kengepan asal bangsa Iban tebal lagi yang mengharapan bangsa Dayak di Sarawak. Bisa mengharapkan sebangkah harapan bangsa dari menua Sabah. Lalu nitya ke penerangan bega raban-raban dari upis-upis perintah, upis swasta, serakup-serakup tua-tua raba bangsa, raban dari rumah-rumah panjai, genturong peniau, pihak megaraban dari upis yang keukai di kuasa perintah, pihak megaraban dari palan-palan Nur Nampung pelajar, serta sekolah di menua kita Sarawak di Tok Belak Ngawah, bah program Tok pagi lah. Lalu program Tok masuk program Tok nadai berbayar. Lalu pihak mega komiti pengatur madah di Tok, ianya sidak dari Sentek Betul, madah ke kelimpah hari nyendia ke Perayas, ungkup raban ya ke pemaduk mana ya ke tuliah ke nomor 1 ngau nomor 2 pihak ke nomor 3 komiti pengatur perarakan gawai daya bagi menua betul 2026 bisa nyedia ke mayu macam anugerah baka anugerah ungkup raban ya ke pemaduk mana ngepan atau ke garik pihak megak anugerah raban ya ke pemaduk mana ngatai ke penerang agak mesti mayu haya kebisi ngau nguluk program tu ialah pihak mega anugerah raban dari rumah panjai ya ke pemaduk mayu tubuh serta anugerah raban dari upis tiap kali kuasa perintah di mayu tubuh nguluk atau ke ngau perarakan gawai daya bagi menua betuang 2026. Lalu nangkan kenyak pagi lah mega bersimbai ngau program perarakan gawai daya 2026 bagi menua betuang bak rumah Veryland Keranjik Layar Betuang dekat diatur program Gabang Gawai STF Opis Dagang Temuai bagi menua Sarawak diatur berengkah hari pagi nerima mayuh macam penatai pengabang lebih lagi mesti mayuh ya ke mayuh macam penatai mayuh tu ilak pagi ilak program tu mega mayuh mandang ke mayin serta adat asal Iban dekat dipandang ke pagi ilak mega agak mesti mayuh bakal pengawak miriang pebiau pengabang, nikik ke pengabang, pihak megak ngelak air, pihak megak muka kujuk, bisik megak diatur pengawak mandang ke produk hasil pengandak jari, hari raban-raban pengandak jari, menua kita dito, serta pemakai pemakai asal, raban bangsa Iban kelebih agak. Lalu bak rumah panjai itu megak, muak ke malam dekat diatur pemerintang atas panggau, disebut megak konsert gawai keamatan. Diatur hari pukul 9.30 malam. Malam ilak, malam hari 6 tu, nyentuh pengagai tengah malam. Bak sebengkah panggau, keudah didiri ke bak mua rumah panjai, rumah Veryland, Keranji Layar Betuang. Nitiah kependerang dari komiti pengatur konsert tu, ianya upis tanah dengan penyukat bagi menua betuang. Maya konsert tu ialah mensi mayuah dekat di perindang artis-artis menua kitai, pihak muka menua Sabah, ngau Indonesia, bakal raban adau, raban kedatan dusun, cultural association Sarawak, pihak muka Harry Francis, pihak muka Datuk Francis Landong, serta Tino Ame, penyanyi ari Indonesia. Jadi ini berita kedua. Berita kedua, mengenai penemuan sapit Menteri Pemansam Pengandek Sarawak di Megadun N32 Semanggang yang berhormat Dato' Francis Hadin Hollis di Udah Mujur menemui nyadi tuai pengabang ngolok program ngabang gawai daya negai rumah Sunti Sembujuak Ulu Undup Seri Aman. Program tu terima penatai pengabang gawai daya ia kedatur J3K Rumah Sunti Sebujuk Ulu Undup Seri Aman diatur dengan kerjasama Parti SUPP Pampang Semanggang. Yang berhormat Dato' Francis Hadin Anaholis gagah hati serta berterima kasih dengan sidak bak sebujuk to laban lagi ngenan ke adat asal bangsa Iban kelebih lagi tentang adat nyambut pengabang serta lagi ngemeran ke keban ngepan asal Iban dia bisa dikena, bisa dipandang ke sidak bak rumah Sunti sebujuk maya to kemari. Lalu sebenarnya nikik rumah panjang itu kemari, adun N32 Semanggang mujur berjadi ke projek RTP, berjadi ke sebengkah nyematan semen, di meraka air undum, ngagai rumah panjang itu, rumah Sunti, sebuah puluh undum Seri Aman. Lalu projek itu kena ungkus belanja RM550,000. Maya itu megak yang berhormat Dato' Francis Hadin Hollis, mujur mega nyua kecek MRP ngagai 4 bengkah J3K lalu sebengkah ungkup Biro Indo di menuanya lalu semua ungkus MRP tu tadi ianya RM28,000. Jadi bila datang ngagai purami tu kemari sama bila jadi pengabang ni pulang yang berhormat Dato' Francis Hadin Anaholis menjadi ketua pengabang ianya temengung Leonard Libau Anul serta bininya pihak mega pemanca Li Siang Hua, pihak mega pemanca Dinal Sawing Ngobininya, pihak mega pengulu Ming Yang Siga, pihak mega pengulu Biju Anggat Ngobininya, serta anak aduan N32 Semanggang Pu, Mr. Sean Holistini, pihak mega tuai-tuai dapat bangsa dari N32 Semanggang. Okeynya berita kedua, jadi berita ketiga, tu berita berkawal dengan program terdekat diatur bah minggu terdekat datai. Jadi itu info berkawal dengan sebengkah program ini kedikumbai Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong Tikas Menoh Sarawak 2026. Jadi program itu ialah dekat diatur berengkai hari 11 hari bulan 6 nyentuh 14 hari bulan 6 2026 bagi menua bertuang. Jadi macam-macam aktiviti sudah diperambu komiti besar pengrami itu, nyerumbak pengrami itu, Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong, Tikas Menoh Sarawak 2026, bakal bisa ngatur program kedikumbai Betong Kitchen, pengawak mandang kebarang, serta penerang kedikumbai pameran Raja Kita, pihak megak pengawak makan selamat, kediatur uniform, unit perkara pengarap bukai pihak megah bersembiang balam mayuh kediatur menjadi kita ya ke muslim berpengarap Islam bisa megah diatur majlis jamuan teh serta pemerintah atas panggau kedekumai konsert rakyat menyerumbak program program itu. Jadi berita kepenuh dia berkongsi berkawal dengan sebengkah program terdiatur dengan bulan 6 tu ilah dibagi Menteri Aman berserimbai dengan hari orang murid darah sedunia 2026 Hospital Seri Aman engkau kerjasama Bulan Sabit Merah Peliliah Menua Seri Aman dekat ngatur program menyambut Hari Orang Murid Darah Sedunia peringkat bagi Menua Seri Aman kena 14 hari bulan 6 2026 kereka datai Bak Dewan Suara Seri Aman peringkat hari pukul 8 pagi menyentuh 3 ngali hari nyerumah program tu macam aktiviti bukai diatur bakal merek darah pihak megak kimpin merek darah kebenarnya pihak megak berperasa pengerai bisa megak ngatur pekit nyurak ungkup anak min bisa megak pengawal mandang kebarang ke penerang hari upis pengerai serta agensi-agensi yang kebisa dikangang kudatai ngagai program to hari nyambut orang merek darah sedunia 2026 tikas bagi Menoh Seri Aman lalu bisa megak diatur jabutan bertuah ngawal pengawal nguntin buat tidak berbayar. Nya aktiviti-aktiviti kediatur berserimbai ngau hari nyambut orang berdarah sedunia 2026 di atur Hospital Sri Aman enggau kerjasama Bulan Sabit Merah Peliliah Menua Sri Aman. Nya berita ke penudi Rulana. Okey, nya hari kami di YFM Sri Aman. Selamat lemai.
0: Ya, selamat lemai Bin. Selamat hari kawan duduk kita di Bandar Semangang, Diana. Okey, tadi ya Steven Tapasilai baru dah ngetik ke berita bak Hello Y Sri Aman. Lalu peningah, udah lepas tu lagi aku dekat macam pesan Brad. Ia ke bisik di cermat kami, Arif Ninga, YFM.

0: kelebih lagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Ini kena taik ke pesan berat Arif Ninga YFM kelemai tu kalai pesan kecerobah tu pesan mati datari rambur anak tunu kau kalai pesan tu nuju kawan belayan dia kedia di Wong Panda, Sawang, Rakut, Bubut, Ngetapang Jarau, Panggang, Ngepabung, Batu Bini, Nyungan Panjai, Ngau Nyungan Simpang, di Sadap, Seriang, Bisaya Indonesia, Tabau Ngegrunggang, Buiran Ngebui Panjai, Skim Gemperuk Batang Air Fasa 1 Ngefasa 2, Skim Silik Skim Sekerang, kawan belayan di Lubuk Antu Ngau di Sebarang Lediau, kenalah sebut nama itu. Kalau ia pesan tu, madah ke Tunokau Anak Ngelai, Tunokau Anak Ngelai Udan Adai, kena 4 hari bulan 6, 2026, lalu niang Tunokau Anak Ngelai tak kapai gajah tu dekat di Sengai Belamayu bak rumah rumah Kevin Serdin Wong Panjai Lubuk Antu ianya kena malam tu ngau malam kena malam tu 5 hari bulan 6 2026 serta dikubur kena hari 6 tu ianya 6 hari bulan 6 2026. Jadi sekali lagi madah ke Tunokau Anak Ngelai, Tunokau Anak Ngelai Udan Adai kena 4 hari bulan 6. Lalu niang tu dekat di Sengai Belamayu ianya lemai tu bak rumah Kevin Serdin Wong Panjai Lupan tu serta dikubur kena hari 6 tu 6 hari bulan 6 tahun 2026. Lalu pesan kedua tu datai Ari Kidun tak ke Menisa kalai pesan tu nuju kawan belayan yang kedia di rumah Tiam Sebemban Jampu, rumah Rachel Sungai Lansar Sebemban, rumah Encik Sebemban Selanjan di Sungan Serian yang megak kapan belan kebukai kenalah rintai kena mari tu. Pesan tu mada ke Rambi Rige anak Kasim tak ke Jemat, tak ke laki Selin anak Manding udah nadai kena 4 hari bulan 6 2026. Lalu Nia Rambi Rige anak Kasim tak ke Jemat tu dekat di Sengai Belamayu empat rumah Rambi Sebemban asal Pantu di Sri Aman kena lemai tu 5 hari bulan 6 serta dikubur kena pergila 6 hari bulan 6 2026. Jadi sekali lagi madah ke Ramli Rige anak Kasim tau ke Jemaat tau ke laki Selin anak Manding udah nadai kena 4 hari bulan 6 2026. Lalu Nian tu dekat di Sengai Belamayu bak rumah Rami Sebemban asal Pantuk Sri Aman ianya lemai tu 5 hari bulan 6 serta dikubur pergila 6 hari bulan 6 2026. Lalu pesan ke Siti Tok Ninga inya pesan ngetas ulit ngau nyuak terbalu nuju kaban belayan ke dia bak rumah Peter Rantau Bidai Ai Uyan Ai Paku Ai Pasir Ai Pantau Batang Rajang Batang Bali Pasar Kapit Sibu Limbang ngau kaban belayan kebukai kalai pesan tu madah ke pengak ngetas ulit ngau nyuak terbalu niam piah anak sawing kena 7 hari bulan 6 2026 hari Minggu pukul 8 pagi ba 1 Malaysia. Jadi sekali lagi madah ke pengak ngetas ulit ngau nyuak terbalu niam piah anak sawing kena 7 hari bulan 6 2026 yang hari Minggu pukul 8 pagi bapalan ba 1 Malaysia. Lalu pesan ke Siti Tuk Ninga ianya pesan ngetah sulit datari Banyan Anak Litung mesan kawan belayan yang kedia di semua Skandis, Sebeliau, Sedarat, Merindun Serubah Ilik ngau Serubah Ulu dengan Kesit, Lubuk Subung dengan Tiga Baru, Ngemah, Serembai, Empilik, Pelanga Belimbing, Besi Sebuyau, Lepung Mawang Nanga, Kapulu Kerangan Mung, Rumah Ganji, Meriuk Sedan Penempat Ulu Layar Betung, Rumah Buli, Lacau Baru kawan belayan Baksan Semanjuk, Skim Sekerang, Buiran, Pudai, Sungai Ara, Pian Meka, Kaban Belayan Kebukai, kenalah rintai ke nama dia tu. Kalau ia pesan tu, madah ke pengawak ngetah sulit ni yang cula nak ansabi, dekat diatur baru rumah samai semuih baru. Ia nyak kena karinam tu, 6 hari bulan 6, pukul 9 pagi. Jadi ia sekali lagi madah ke pengawak ngetah sulit, niang cula nan sabi kalai pengak tu kadiatur baru masah mai semua baru kena pergila ianya 6 hari bulan 6 pukul 9 pagi. Lalu pesan ke Siti Tok Ninga datari Lipih anak Maui hari Munggut Demam Semunjan Kalai pesan tu nuju ke Membelayan di Empelanjau, Karak, Lacau, Bait, Punggu, Ran, Semadak, Sungai Pinang, Sebangkui, Mawang, Ngau Kaban, Belayan yang kediau di Semanjai, Calai, Semunjan. Pesan tu madah ke Lenyu, Anak, Maui. Udah nadai kena 5 hari bulan 6, 2026 baru mayampu di Sengkujang, Semunjan. Lalu Nia Lenyu, Anak, Maui tu dekat di Sungai Balamayuh, baru mayampu. Lalu dikubur kena 6 hari bulan 6 2026. Jadi sekali lagi mendah ke Lenyu, Anak, Maui. Udah nadai kena 5 hari bulan 6 2026. Lalu ni tu dekat di Sungai Berumayampu di Sengkujang, Semunjan. Serta dikubur kena 6 hari bulan 6 2026. Beri taksi lagi tak tanya ngakai Lipih Maui berumur kusung 11-2965-0089. Lalu kita ingin mengakai email ypmiban@gmail.com. pesan untuk data dari Muris Anak Igor. Kalau pesan untuk nuju Kapan Belayan, ya ke dia baru menyawai tinting jelai 100, entebu baru 100, entebu atas 100, bajau 100, empelai 100, mendas 100, Kapan Belayan di Balingian, Bukit Dinding, Bukut, Danau, Sikat, Yud Anak Igor, Anak Igor sebilik di Sebarang Dudiau, Rambi sebilik di Nangam Mara 100, Apau di Jawung Jalai Awik 100, Kaman Belayan Bak Sungai Jirat Jalai Kerian 100, Lubuk Nibung, Kabar Sungai Ara 100, Licuk Ruban, Inil Anak Lidi Semenyadik di Sebetan Ruban, Pian Megat Kaban Belayan Kepukai, ya kedia Bak Semenyai Jalai Debat Ngepusak, Ngau Kaban Belayan Kepukai kena larintai ke nama itu. Pesan tu mana ke jenun Anak Jipu dan Adai kena lemai hari 3, ianya 3 hari bulan 6 2026. Lalu ni antu dekat di Sungai Belamayu lemai tu 5 hari bulan 6. Lalu dikubur kena pagi hari 6 tu 6 hari bulan 6 bak pendam rumah Panjai Selambung 100. Jadi ya sekali lagi mana ke jenun Anak Jipu dan Adai kena lemai 3 hari bulan 6 2026. Lalu ni antu dekat di Sungai Belamayu ianya lemai tu bak rumah Rengan Selambung 100, serta dikubur kena pagi hari 6 tu 6 hari bulan 6 bak pendam rumah Panjai Selambung 100. Lalu pesan ke Siti Tok Meninggal, ianya pesan datai ahli Apolin Didu Dindu tak ke anda. Kalai pesan tu nuju ke Membelayan, ia ke diau Pak Rumah Gara Belasau, Rumah Incuk Sabar Lama, Rumah Snap Sabar Asal, Rumah Jumat Entawa, Rumah Ujai Budak Ilik, Rumah James Tujuh Budak Ulu, Rumah Seli Mungguk Tunggal, Rumah Legum Serungap, Rumah Kemarau Mungguk Prin, Rumah Lingan Sengalang, Rumah Steven Lambur Jerai, Rumah Makus Lubuk, Rumah Basil Melaka, Rumah Bawi Rapung, Rumah Intai Surik Baru, Kaman Belayan di 100 ianya rumah John Edmund Mengga Nangadraw Kaki Wan 100, rumah Jimmy Lidung Kaki Wan 100, rumah Wat Sedin Sebubu Kaki Wan 100. Ngau Kaban Belayan Kepukai kena lah rintai ke nama itu. Kali pesan tu madah ke Jaman Anak Tatum, Jaman Anak Tatum mudah narai kena 4 hari bulan 6 2026. Lalu niang tu dekat di Sungai Belamayu ngena cara sembiang kena 6 hari bulan 6 hari 6 tu mak rumah Jembat Ulu Diet Debak serta dikubur kena 7 hari bulan 6 2026. Jadi ya sekali lagi pada kejaman Anak Tatu mudah nadai kena 4 hari bulan 6 2026. Lalu niang tu dekat di Sungai Belamayu ianya kena 6 hari bulan 6 mak rumah Jembat Ulu Diet Debak serta dikubur kena 7 hari bulan 6 2026. Lalu pesan ke Siti Tok Meninggal, ianya pesan pemati dari Muna Nak Manggum. Kalai pesan tu nuju Kaban Belayan, kelebih ke rumah ke Semakai Merabat, rumah Indru Sungai Berluang, rumah Tama Nengam Lupa, rumah Dumang Sungai Karak, rumah Jimmy Umbul Lidung Kaki Wong, rumah John Edward Nangadraw, rumah Blakit Draw Ulu, rumah Temenggung Sungai Engkabang, rumah Wat Sedin Sebubu, rumah Spencer Gun Engkabang Rias, Babang Tiga Buah Rumah, Kamar Belayan Bak Ruman Tinggi Kerangan, rumah Simon Tabau, rumah Ikau Nangamujung Balai Kapit, Ngerajik betung, dah buat layar betung, ngau kaban belayan kebukai, kenal arintai nama dito. Jadi pesan tu, madah kelis anak iri, tak keli, yang nyak laki mona nak manggu mudah nadai bas hospital Sri Kai kena 4 hari bulan 6 2026. Lalu nian tu dekat di Sungai Bala Mayuh yang nyak kena malam 6 hari bulan 6 hari 6 bak rumah garan anak anding mapar asal kaki wong seratu serta dikubur kena pagi 7 hari bulan 6 hari Minggu bak pendam kaki wong krian seratu. Jadi sekali lagi madah ke Lis anak iri tak keli, ianya laki muna anak manggum dan adai kena 4 hari bulan 6 2026. Lalu nian tu dekat di Sungai Belam Mayuh kena malam hari 6 tu 6 hari bulan 6. Ba rumah garan anak anding mapar asal kaki wong seratu serta dikubur kena pagi 7 hari bulan 6 hari Minggu ba pendam kaki wong krian seratu. Awnya tadi peningat pesan berat ke bisik diterima kami ke lemai tu. Jadi ya sudah aku nampung maca pesan berat dari peninga YFM ke lemah itu. Jadi ya ngakai peninga kita bisik madah nak uliah mendiang ke radio YFM ngena radio maka radio di rumah pian megak ba kereta pengangkut sidak ya. Jadi kita tahu mendiang ke YFM Siti kita gig cara kemuntang. Lalu kita tahu mendiang ke YFM, kita tahu mendiang ke YFM ngena RTM klik tahu ke ngena portal radio RTM ya. Nyak tadi cara ke cukup muntang nur kita tarik tahu mendiang ke YFM nak ngira bak dini nur kita diau jam kira tu seminak ngena telefon bincang ya. Okey, sudah aku nampung maca pesan berat dari peninga YFM. Kita berpindah dulu ngau sikit lagu dari Marilyn Lucky Jai entua pamak.

Okay, saya nak cerita dalam lagu kena merina peningat kita ke lemai tu ba awak sadar lemai. Jadi lagi nak tanya ke pesan berat hari peningat YFM pesan ke sekali tu datang dari Harris Deacon Dundang nuju Kawan Belayan ia ke dia ba Limau Sri Aman Rapak Sungai Tengang Balai Ringin Serian Taman Berde Boulder Build di Kuching, RPR Batu Kawah Kuching, Ulu Melupas 100, Sungai Beluang 100, Nengasam 100, Peliguang 100, Ululun, Sebubu, Babang di 100, Kawan Belayan di Kuching, Miri, Limbang. Ngau Kapan Belayan Kepukai kenalah rintai kena madi tau. Kali pesan tu madah ke Rundai Anak Leban. Rundai Anak Leban ianya entua lagu ni anak gayan udah nadai kena 5 hari bulan 6. Lalu ni yang Rundai Anak Leban tu dekat di Sengai Palam Mayuh ianya malam hari Minggu 7 hari bulan 6 bak lot 423 lorong 2A1 Taman Seroja Indah Jalan Ruban Lama 100 Setadian Juang kena pagi hari 1 8 hari bulan 6 bak pendam Christian Ulu Awik. Pesan tu sekali lagi madah ke Rundai Anak Leban udah nadai kena 5 hari bulan 6 2026 lalu niang tu dekat di Sengai Palam Mayuh ianya malam hari Minggu 7 hari bulan 6 bak lot 423 lorong 2A1 Taman Seroja Indah Jalan Ruban Lama 100 Setadian Juang kena pagi hari 1 8 hari bulan 6 bak pendam

ngetas ulit. Data dari Randi nak bajai mesan kamar belayan. Ia ke dia di Nangadalai, Sungai Iran Sung, Batang Sungai Iran, Sung Kapit, Macan, Kenawit, Sibu, Sengan, Bintulu, Miri, Kuching, Tawau, Ngau Kaban, Belain Kukai. Kenal rintai kena marito. Pesan untuk mendah ke pengak ngetas ulit. Niang Patrick Kristen tak ke pangkas anak Jeffrey. Kalai nguan ulit. Kena 6 hari bulan 6. Lalu ngetas ulit kena pagi 7 hari bulan 6 2026 kena hari Minggu. Kalai pengak tu dekat diatur ba rumah Lumur Limaksi, Lorong Satria Timur 4, Jalai Desa Satria di Sibu. Jadi ya, sekali lagi madah ke pengak ngetah sulit Niam Patrick Christian tak ke pangkas anak Jeffrey. Kalau nguan ulit kena 6 hari bulan 6 hari 6, lalu ngetah sulit kena pagi 7 hari bulan 6 hari Minggu, ba Lumur Limaksi, Lorong Satria Timur 4, Jalai Desa Satria di Sibu. Lepasan ke Siti Tok Peninga, data dari Itun anak Jelani, mesan kawan belayan yang kedia di Pantuk, Lacau, Empelanjau, Bakung, Kubau, Karak, Punggung, Selepung, Gua, Sungai Ban di Bijat, biar enggak kaban belan kebukai, kenalah rintai kena marito. Pesan tu ngasuh tak datang ke rumah Kelly di Lacau Engkabang Baru Sri Aman, laban Bici yang anak Ayit, Bici yang anak Ayit udah nadai kena 5 hari bulan 6 2026. Lalu niang tu dekat di Sungai Belam Mayuh kena 6 hari bulan 6, serta di kubur kena 7 hari bulan 6 2026. Jadi sekali lagi madah ke Bici yang anak air udah nadai kena 5 hari bulan 6 2026. Lalu niang tu dekat di Sungai Belam Mayuh ianya 6 hari bulan 6 tu bak rumah Kelly di Lacau Engkabang Baru Sri Aman, serta di kubur kena 7 hari bulan 6 2026. Jadi pesan ke Siti Tok Peninga, pesan ngetas ulit lalu muai terbalu datang dari Florida tak kemau anak awing, mesan kawan belayan di kediau ba merindun sebeliau semui sebangki panjai ngau sebangki pandak bara jelukung rumah panjai meriuk setengin sekerang mujan tebat bunuk berenggang tituk gelung ulul manak dengan kesit sengkunyit nyato inatin di Emblam, kawan belayan di Kaung Ulu, Empit, Cangkul, Buluk, Nengesan, Satuan Tuan Rumah N33 Angkliri Sekerang, yang mereka bala paki ya ke kala sama begulai ngau gawa ngau niang tu rumah awi yang anak laga. Jadi pesan tu ngasuh kita ratai ngagai pengawak ngetah sulit niang tu rumah awi yang tak kerajaan anak laga. Ianya kena hari Minggu 7 hari bulan 6 2026 pukul 10 pagi bar rumah awing merindun. Jadi sekali lagi madah ke pengak ngetah sulit niang tu rumah awing tak kerajaan anak laga. Lalu muain terbalu dekat diatur kena pagi hari Minggu 7 hari bulan 6 2026 pukul 10 pagi bar rumah awing merindun. Awnya terpinga pesan abrad ya ke bisik diterima kami hari Peninga YFM.

Haleluya. Selamat hari gawai belum menjadi semua. Aku bersampai ke semua kita. Sama-sama dia buat penghidup kelentang senang. Tubuh kegerainya mai. Hati kepenuh laban pemaya. Engau pengago. Gayu guru. Celap lindap nuan menua. Boleh duit. Boleh ringgit. Boleh reta. Boleh tengkira. Aku moga bersampai ke semua kita. Sama-sama belok ngasai keberkat kena berlimpah-limpah. Tawun tu. Sama belok medok pemanah Tuhan kendok baduk-baduk datai ngegai kita. Berkat tinyong menuah kemangkuak kita. Sampai kenyau munjuk. Lalu nitia. Liliah ngegai orang bukai. Ngerampiat orang kediau semak ngau kita. Ngegai orang kesama begulai sejalai. Sama sebiliak. Sama pendiau ngau kita. Biar mega kita kena leju-leju nerima berkat dari Allah Ta'ala. Nak mega jampat tembuk hati kutai tu dah diberi ia ngegai kita. Ngau tai tu dah ditemu kitainya. Laban lagi mayu hutai ke baru dia menjadi. Lagi mayu penemu ti patut ditemu kita. Tentang ia. Tentang Allah Ta'ala. Ngau Tuhannya. Nyalai pajak pangai ke pengarap ngau penghidup kita ngegai Tuhan Yesus Kristus. Siku aja. Utai ke mana lagi hari ke dia tu? Deka ayan yang ngendo. Deka tampak nyerupa. Bok mua mata kita. Lagi mayu hutai ti deka diberi Allah Ta'ala ngegai kita menjadi. Amin. So tapi shalom ngegai semua kita. Kau lih limpang ningo ke program turai penghidup. Sari itu. Ningo je ku Tuhan dulu. So awak ke pengerindu Allah Ta'ala tiapai. Ngau pengasih Yesus Kristus di Tuhan serta mega ngau kawal Roh Kudus tetap meruan begulai sejalai ngau semua kita mayori gawai itu. Amin. Minggu yang tadi kita sudah berkunci ke bekeni ke sampai Saint Paul-nya ti minta apa ti bemulia Allah Ta'ala Yesus Kristusnya meri kita Roh penemu dalam ngau pemandang ngamik ke kita lebih lagi nemu ya kita yang moga bisa limpang mimin menjadi berkunci ke jakuk dia do ke baru ianya nama utai tidak kumai orangnya born again ngau tentang baptisan. So minggu tu kita lagi nyambung dari sampai Saint Paul-nya ti bisa minta penemu dalam ngau pemandang surat Efesus bagi satu ayat 18 hingga 19. Kubup kudus. Aku moga bersampai ngambil ke mata hati kita nya diberi penerang. Ngambil ke kita nemu pengadang. Laban kita udah dikangau ke yang ngagai pengadang nya. Ya nya. Di mana-mana kene. Ya nya. Pemayuh pesaka ti bermulia ya. Ti udah disedia ke yo ke balon nemiak ya. Ngau pemesai kuasa ianya ti nadai banding ngagai kita ti Arab kuasanya sebako ngau kuasa ti besai ti udah dikena yang angkat ke Kristus dari mati lalu nuduak kia muak dari kanan yompu di sergo din. Haleluya, puji Tuhan, terima kasih ya Jesus. Belum menjadi semua Allah Ta'ala dekat ke kita yang nemu dia. Kita yang dah udah dikenyau ke yang ngegai pengadangnya. Nyok ke lumur satu. The hope of his glory. Nyok ayat kudus kita minggu tu. Utai tidak kumai pengadangnya. Nyok ukai utai tidak pedok kita dia tu. Laban sepuluh ngadang kutai tu dah dipedok diri dia. Tapi ya. Nanti kita ngadang kutai tiap yang dipedok kita. Kita yang nanti utainya enggak wati ti lihat. Sabar. Ini alai belum jadi semua. Anang nak ngadang kita. Setahun-tahun tu. Maya gawai tu kini. Laban Allah Ta'ala dekat meri kita nya. Semua utai ti dipeguna kita. Nitiah kepengaya mulia ya. Dalam Yesus Kristus. Haleluya. Allah Ta'ala dah nyelamat ke kita. Lalu dah ngangau ke kita.
ngangau ke kitainya dia nak ti dikerindu iyo. Ukai ketegal utai ti dikerjo kitai. Tang ketegal julu ati ngau pengasih yompu. Surat 2 Timoti bagi 1 ayat 9 bisa nyebut. Ketegal grace kitai diselamatkan. Lalu dikangau kalah talompu. Iyo ti ngangau ke kitai. Ukai kitai milih iyo nyari apai. Tayo milih kitai. Nyadi anak ya. Kita uliah nerimo semua tai ti diberi Allah talo ngegai kita nya om nyadi. Laban yom pu dah ngangau ke kita da tai ngegai yo. Dulu kita ukai agi beko urang kena dai sempekat ngo Tuhan. Beko urang ku kai urang Kristian nya. Urang kena dai ungkup dalam perintah yo. Beko urang kapir nya. Sida na dai pengadang.

naday Tuhan kau sida ia hidup di dunia tu. Tang kita bisa Immanuel kebuk kudusnya Tuhan kau kita. So siapa Tuhan Immanuel kita menjadi? Jesus Kristus. Lalu lebuh kita udah harap dia. Kita lalu ditanda ngeno Roh Kudus. Dia udah disemayo kalah kalompunya. Artinya kita ditutup yang ngeno Roh Kudus. Dipampul dia ngeno Roh Kudus. Kita dijaga. Kita ditulung. Kita dilindung. Kita disawup oleh Roh Kudus salah kalompu. Roh Kudus nyadi kejamin kita nya. Dia dekat nerima pesako mulia ya. Di nadai bandia. Puji Tuhan. So aku bersampai ke semua kita yang menjadi. Ngambil ke mata hati kita ini diberi penerang. Kuliah Roh Kudus mpu. Ngambil ke kita yang nemu pengadangnya. Lalu lebih lagi nemu Allah Ta'ala kebenar. Laban kita udah dikangau ke yang punya deh. Ngagai pengadangnya. So bisi hope menjadi. Amin. Kedua ya, utai ti dia suhalah talo ditemu kita di tuknya, ianya pemayuh pesako ti bermulia, ti udah disedia kia kebalon biak ya, balo kita orang Kristian tu, balo kita kuleh ngelimpang ke diri lemah itu, nerima utai ti udah disemayo ke Tuhan ke kita, puji Tuhan menjadi, tak nako nako ia pemenah utai ti dia suhalah talo ditemu kita, lemah itu. Tak diasuh yang nemu pemayuh pesaka ya tiba mulia tiudah disedia kia kebalan biak ya tu besi itu itu erti jakuk ditung jadi keterubah ya ianya semua berkat yang diterima kita ya rialah kalanya tinggal suh hati kita cukup gagal. Amin. Berkat ngasuh hati kita gagal laban ia udah ngelepas ke kita ya rikwasa pemetang ya. Lalu mindah ke kita yang ngagai kuasa perintah anak jadi kelinduk kia. Anak ia sudah nebus penghidup kita. Artinya, ia sudah ngampun semua penyalah dan semua dosa kita. Ia sudah ngerai ke semua pemedis penyakit kita. Ia sudah ngemuas ke penghidup kita yang ngutai ke mana. Ia sudah nyado, sudah ngemato ke kita. Ia sudah meri semua shalom. Ya. Haleluya. Lalu Siti lagi erti jaku pemayuh pesako ti bermulianya ianya balau kita itu menjadi balau kita orang Kristian tu balau orang kudah dikangau kalah talompu kita itu pesako Allah Ta'ala ti bermulia. Amin. Pesako Allah Ta'ala ti bermulia laban kita udah ditebus kena darah anak domba Allah Ta'ala mpu ditebus kena darah Jesus Kristus mpu. So, bidik mana nasib kita menjadi dipilih Allah Ta'ala mpu diunsut dengan darah Jesus mpu bub kudus madah ke kita itu deh ngi Kristus madah ke kita ini dalam Kristus in Christ madah ke kita itu tunang Kristus the bride of Christ tu yang kawan gereja kita megah ok semina siku-siku kita ini. Ini alai St. Paul itu nangkan bila kita menjadi lalu ngesuah kita hidup menjadi peranak serga. Peranak serga artinya kita ini rakyat di kudus udah diserarok kala-kala di orang bukai bok dalam perintah ya kingdom of God nya diserarok dari mensia bukai itu kai ngi Jesus Kristus itu kai orang Kristian ini kebuah buah kudus madah ke kita hidup di dunia tu tang kita ukai di empu dunia ingat kita kejakuk tu selalu disebut berturai penghidup tu kita ini mensio kebaru bok dalam Jesus Kristus penghidup kelamaknya nadai lagi laban penghidup kebaru nyudah datai. Haleluya. Lalu ketiga ya utai ti dia suhalah talo ditemu kita ini pemesai kuasa ya ti nadai bandia ngagai kita itu Arab. Sekali lagi sampel madah ke pemesai kuasa Allah Ta'ala tu menjadi. Ti udah disedia kia ke kita. Kuasa ti nadai challenge. Nadai bandiang. Aman.
Semua kita yang dah sigi nemu lah kalau nyendang sigi besai kuasa. Omnipotent. El Shaddai. The Almighty God. Dan itu St. Paul nambah ke penemu kita lebih lagi. Lebih dalam lagi penemu diberi ia. Ianya pemesai kuasa Allah Ta'ala ti nadai banding. Nadai challenge. Lalu ia nyambung ku St. Paul. Kuasanya sama sebako ngau kuasa tidak kena yang ngangkat ke Jesus Kristus hari mati. Kuasa tidak kena yang ngangkat ke Jesus Kristus hari matinya. Lalu nuduak ke yang muak hari kanan yang pun di surga dia. Jauh hari atas semua adat. Hari atas kuasa perintah. Ngau hari atas kuasa semua tai tibisi nama. Ukai semino di dunia tu. Tak megok di dunia tidak ada tai. Apu. Cukup besar kuasa Allah talonya menjadi. Tiada ia boleh mengangkat kurang dari matinya. Pula hidup baru. Menjadi. Lebuh Allah telah mengangkat ke Jesus dari matinya deh. Ia ngumpul semua kuasanya. Semua kuasa tidak misi ke ia. Semua kuasa ia tidak di serga dia. Semua kuasa ia tidak di dunia tu. Enggak semua kuasa ia tidak baruah dunia dia. Enggak semua kuasa ia tidak kena yang ngagok dunia tu menyok menjadi. Digumpul ia megang. Digumu dia megang. Lalu dikena yang angkat ke Jesus hari matinya. Semua kuasanya dikena ya. Ku jaku orang gerikanya dunamis. Seleka jaku aja. Alai kita boleh jaku dynamite-nya. English-nya. Bisik sekali. Lebuh Paul nulis surat ngagai Timothy. Ku ya. Allah talau kai merik kita ruah penakut. Taya merik kita ruah kuasa. Ruah pengerindu. Ngau ruah pemayak. Bersurat tu menyadi. Jaku kuasanya deh. Ti disebut polnya tadi. Ianya jaku. Dunamis. Kuasa kena kena Allah talau ngangkat ke Jesusnya. Laban surat tu ditulis buk kudus asalnya. Ngenak jaku orang Gerika. Ditu Paul madah ke ngagai Timotinya deh. Allah kalau dah merik ngagai Timotinya, kuasa dunamisnya tadi. Dikena Timoti ngerja pengawak Tuhannya. Dikena ia berkunci ke berita manah ngagai semua manusia. Dikena ia nusui gospelnya. Lalu dia tahu, haleluya, kuasa dunamisnya tadi, pan udah diberi Allah kalau ngagai kita. Udah diberi Allah Ta'ala ngagai kita. Ngambil ke kita mengkang kuat. Mengkang kering. Mengkang aktif. Mengkang dok surut. Dok mantul. Agi hidup, agi berkunci keberitahu manah Jesus Kristus. Kuasa dunamisnya menjadi. Udah diberi Allah Ta'ala ngagai kita. Kuasanya pan diberi ngambil ke dikedok kita yang laban semua pengawal jahit tidak gagak muncul kita. Hantu sitannya. Kuasanya menjadi dia tahu kuasa nama Tuhan pu nama tiari atas mutai ti bisi nama nama ti dikenok kita bersampainya nama ti dikenok kita ngangau kalah kalau nama ti ngago ti nerabai kita ti merkat di kita nyalai kenok me kuasa tu dah disediak kalah kalau ke kita menjadi kenok me ruh kudus tu dah dituang kio ngagai kita. Kenok meruah kuasa itu dah diberi Allah Ta'ala ngagai kita. Kenok mekuasa nama Jesus. So kenok saya nutup. Nanti ketemu baru. Selamat ngintu hari gawai dayak belum jadi semua. Tuhan merkat ke semua pengawak kita. Maya gawai itu. Semua kita boleh jerki. Lebih lagi hari tahun kudah. Gerai nyamai. Lantang senang. Gayu guru. Penuh laban pengerindu ngagai diri semua diri. God bless you all. In Jesus' name. Amen. Bertemu baru. Shalom. Selamat hari gawai.

0: าดาละไม Why FM Sada Gitar
1: Tiap hari 5
2: Pukul 7.15 malam
1: Why FM
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bertemu baru kita anggau aku, Patricia Griffin untuk Damia Alamasarah dalam rancangan Sada Kitai. Diterbitkan oleh YFM Ngau Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Ngarap kepada peninggal semua semampai dalam rahmat Ngau kasih sayau serta semampai dalam pengelikun dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jadi ke sekali tu kepada peninggal semua, aku dekat berkongsi ke senentang amanah nyaga rampak menua. Bala peninggal semua Islam yang ngajar kita senantang kita mensia tak jadi khalifah buat dunia tu, jadi sikut khalifah kita mensia kita tak jadi sikut khalifah tadi, kita mensia mesti dekat megai tanggung pengawak ngin tu enggau nyaga rampak menua tak jaga Allah Subhanahu Wa Taala tu. Tiap pun kayu ditumbuh, sungai kat bisik berkelingit kita itu, engkau tiap ikut serta semua bangsa utai tiidup, nyak tadi tanda ya pemesai Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dia tadi bila peninggal semua, tanggung pengawak nintu rampak menua tu ya ukai seminak nyadi ke tanggung pengawak sosial aja, tang megak nyadi tanggung pengawak dalam pengarap kita megak. Adap nyaga rampak menua ya berpun enggak utai timit. Ngau kita boleh ngepun ke ari rumah. Bakal contoh ya bala peninggal semua, kita ndak muai sampah sebarang alai, kita ndak ngayah ke utai tumbuh sengapa aja. Ngau kita ndak mencemar ke air sungai kita yang tadi. Kadang ya bala peninggal semua, kita ngasai ke utai tu ya seminak pengawak mit aja. Tang kebenar ya, tiap pengawak tadi kerja kita yang tadi meri kesan ngagai keseimbangan alam bak dunia tu. Jadi aramah kita sama belak nyaga tak hangin tu dunia tu engau penuh tanggung pengawak serta penuh engau keinsafan. Laban alam dijaga tu tadi dekat nyadi warisan ngagai anak apa anak bala anak ucu-ucit kita rambau ke dudela. Jadi kebenar yang megak bala peninggal semua, tiap usaha kita yang tadi tinyaga rampak menua tu yang ti dipedak ya bakal kemit aja nak tang tetap berga bersisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kerja kemih nyaga rampak menua kita itu engau ati ti ikhlas insyaallah. Dia tadi bala peninggal pengawak kita yang tadi dekat nyati ibadah engau harinya megak dekat ngenatai ke mensia mayuh ti lebih megak bertanggung ti mekai tanggung pengawak niaga rampak menua sama-sama engau megak prihatin serta menghargai ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam, nak tak terduluk kunci di baik aku, harap ke kunci ke di baik aku tu tadi bisik merik manfaat bagi kita semua. InsyaAllah bertemu baru kita buat sada kita terdekat datai bergulai buat YFM engau Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Okey, peninggal bakal selama pukul 7:30 lemai tu lagi. Mari kita mending ke berita lemai dari YFM Iban Arjim Kuching. Tak sedanya kita berpindah dulu ngosik lagu retro dari Wilfred Vincent Ragam, gambar nuanya di kepingan.

0: lemai.
1: Sada lemai.
0: YFM pukul 6 lemai, nyentuk pukul 9 malam.
2: 7:30 lemai.

Selamat lemai peningat Dato' kami lapor ke berita lemai kena hari 5 hari bulan 6 tahun 2026. Hasil cukai jual menua SST di pelabak manggai RM5.3 bilion. Rapan orang timpang periau OKU dekat ngasai ke penguntun dengan pemansam Palan Komuniti Keperluan Khas SNCC. Pengawal pilih Konsel Negeri Sarawak berpanggai hari baru kuasa Premier Sarawak. Yang terlibatan berita lalu tu isi berita.

Hasil cukai jual nuar SST Sarawak kedikumpul tahun tu dipelabak dekat nambah angkai RM5.3 bilion ringgit. Sepit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian, mereka hasil dari berjalan ke SST ke dia tu, nyau nyadi antara pemansut penatai pemisi menua. Yang mana hasilnya ialah dekat diberi baru ngagai rakyat, nengah pelajar, servis pengerai, ngau pemansang infrastruktur. Engaunya hasil SST Sarawak manggai RM3.9 bilion ringgit tahun sitik tu kemari. Yang mansut ke jaku tu bak pengerami makin lemai ngintu genap tahun ke-42 Parti Sati Rakyat Sarawak SUPP Pampang Pendin serta ngintu genap tahun ke-67 SUPP di Skuching. Raban orang timpang peniak OKU dekat ngasai kepeluang pelajar latih pengelandik ngau kerja ti mana lagi dengan pemansang palan komuniti keperluan khas SNCC. Projek pemansangnya kebungkus RM30 juta ringgit dipercayai kari baru langgur pemansang Malaysia lumpar ke-13. Menteri Pemansang Raya Induk Nembiak Min dengan pengelantan komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah pada kepalannya dekat nyediakan mayu macam servis ngagai OKU kelebeki sidak kenadai waris. SNCC Megak Nur Palan Intervensi Tumu Nge-Inklusif Sarawak SEIC Alib Bepersa Mansiat Nge-Intervensi Tumu Ungkup Nembiak Mit Tik Guna Ke Bantu Khas. Palannya nyedia kelatih vocational bakal teknologi maklumat berjahit, kulineri, pastri, seni ngau craft lalu disikap ngau peringkat guna asrama, galeri seni engau palan latih. Proses tender projeknya dekat berengkah dipercayai ke bulan 7 tu, lalu dia dan tembuk dalam bulan 5 tahun 2028 ilak nyadi kepalan keterubah di Sarawak. Tajak arus penyambung diatuk di kuasa media ramah ngau pelasar digital dan radio Sarawak mengkang relevan. Tuk tebal lagi nyadi ke siti cara dikenang natai ke penerang ti dikarap ke rakyat di menua pesisir. Sapin Menteri Bapak UPS Premier Sarawak, Datuk Gerawat Gala, mandah ke Kenyau hari ditumbuhkan lebih hari 70 tahun kudah, Radio Sarawak sudah berjalan ke tanggung besai, tanggung tik besai lebuh ngelatai ke penerang, pelajar dengan pemerindang ngagai rakyat. Program nabur berita dengan mayuh bengkah jakuk dengan dialek bangsa asal Megak, nyaup ngetan ke jakuk serta identiti budaya rakyat hari pupu bangsa di Sarawak. Ya mada Radio Sarawak nyadik sebagi hari pejalai pemansang arus menyambung menua diudah merik pemayak ngegai rebat ke dulu subak nyentuk ke Sarito. Ketuai Pemadat Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB Sarawak nak nulak nyangka pengawak berpilih negeri Sarawak PRN dekat diatur dalam kandang 100 hari. Tajak pihak hari bulan pengawak pilih konsul negeri DUN yang hari baru bidang kuasa serta pemutus pengawaknya semina oleh dia tetap ke Premier Sarawak. Ia madah pengawak pilih besar negeri patut diatur tahun tu 8 penggal konsul negeri Sarawak dekat habis ujung tahun tu. Ia megak madah perkaranya Siti Ukai Siti Rosia laban semua raban udah nemu pasal pematut ngatur pengawak pilih bak timpuh ke udah diletak. Kita dah tu benar-benar ke berita lemai dari YFM Iban RTM Kuching.

Tika sebulih gawak graduate Grad Mara Sarawak ungkup tahun 2025 udah manggai 99.8%. Sapit Direktur Pentadbiran Ngawra Dagang Grad Mara Sarawak Rosmawati Adenan madah ke penyampau nyengkam raban graduate ke mujur bulih pengawak nampung pelajar serta masuk pengawak dagang. Program latih Giat Mara Megat dibuka ngagai semua renggat mensia mayuh ke umur 15 tahun ke atas nyengkam orang kegaut ngosidak ke dekat pincin ngangkat ke pengelandik tau ke belajar ke bidang baru. Naka ke Diatuk Giat Mara Sarawak bisa nyedia ke 70 program latih tik mungkur 27 bangsa kurs dikenak nangkup guna pengerja pengawak berpengelandik di Menua Tau. Ia munyinyak ngakai RTM, udah nyari temuai buat konti Sarawak FM berserimai dengan pengerami ngintu Hari TVET Nasional 2026. Penumbuh ekonomi ngelingik sebuyau di pelabak dekat Nambah, nengah akses jematan Batang Lupar 1. Tok Megat diadang muka awak ngakai pemasang baru, nyengkau mengagak kanan dur berumah, palan komersial dengan mengeri baru jemah ilak. Direktur UPS Kejaraya JKR Sarawak Datuk Dr. Cassidy Morris madah ke rakyat bak menuanya antara penerima besar hari projeknya. Tok Megat matak temuai dekat menak jematan Batang Lupar 1 nyak ti udih ngasai ke penelebak ngenak jematannya. Jematan Batang Lupar 1 ianya jematan ketiga kudah tembuk tahun tu pengudah jematan Sungai Krian ngau jematan Batang Igan. Tujuh itik jematan bukai di pelabak ketembuk tahun tu, nyengkaun jematan Batang Lupar 2, kediatu udah mangkai 90% sembuh, lalu diadang dekat dibuka ngai Mensia Mayuh ujung bulan 8 tu ilak. Berita lumbak ngemain, pemujur Kuching City FC masuk ke pekit Kelab Renggat Asia di pedak pemujur kebesai. Tuk ngayan keatur pengawat nemban tim serta pemansang positif main bol Sarawak. Menteri Nembiak Lombak dan Pemansah Rodagan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah pada kepemujurnya cukup ngemegah kati. Kebuah lepiak laban timnya seminat nyikap diri guna ke timpuh 10 tahun nurnya di antara Kelab Pemaduk Nyulut Malaysia lalu rembus ngakai panggau Asia. Ia madah pemujur siti-siti tim ukai seminat berpanggai bak belanja ajak tak megak guna ke atur pengawak kesikar ngau bisik tungak kuing kenyengala. Bak pemansang kebukai Datuk Seri Abdul Karim madah ke UPIS Menteri yang Konsel Lumbak Sarawak SSC dekat majak merik perhati ngakai pemansang mainbol renggat baru. Atur berjalan ke pekit Liga Kediri bak renggat menua nitih ke kediri umur di Serata Sarawak. Tujuh inisiatifnya ia madah nyedia ke ekosistem mainbol tip beruan dikenak nempak mayagi pemain berpenau serta ngerandang peluang ngakai Kelab Arimaya Bengkah bagi menua di Sarawak. Yang madah rakyat Sarawak mendak Kuching City FC ukai seminak ngari ke mengeri Kuching ajak tang sebagi hari tim kemaik nama ngejuluk semua Sarawak bak panggau nasional serta antarabangsa. Di kena ujung ke berita kita ke lemai tu tu petang berita dibaca baru. Hasil cukai jual menua SST di pelabak manggai 5.3 bilion ringgit. Raban orang timpang pendiau OKU dekat ngasai ke penguntung dengan pemansang Palan Komuniti Keperluan Khas SNCC. Pengawak pilih Konsel Negeri Sarawak Banggai hari baru kuasa Premier Sarawak. Yang nak kami mai kita mending ke berita ke lemah itu kali berita tadi ditusun Nur Akila Arbain serta disalin Desmond Kanai hari bilik berita RTM Kuching. Selamat lemai serta salam Malaysia Madani.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Gerana cerita lama Sarawak.
3: Suara itu 5 hari bulan 6 dalam tahun 1988. Presiden sebati ia kemegang jadi patron gerempuang anak bulan birah Malaysia Pampang Kuching. Datin Patinggi Hajah Laila Taib nyewa ke set mikrokomputer ngau printer gagai gerempuang riman kebangsaan Malaysia Sarawak. Bak sebengkah pegerami ke diatur bak spital besai Kuching. Komputernya pemberi hari Company Automated Business System ABS Kuching. Dengar kerjasama begulai gau gerempuang anak bulan birah Malaysia Pampang Kuching. Genak komputer ke baru tu. Pengawal ngatur analisis data orang kesakit riman bak spitalnya. Ulih diangkat mana lagi.
2: Gerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Pengerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Dulia Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Terenggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat ada lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh itu cara kita buat hanya bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 bulan hanya hari 4 hingga hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua hanya pameran Raja Kita Raja Kita
0: Raja Kita
1: Sebab sama abad tempatnya tadi. Sudahnya yang ketiga hanya khutbah khas ya. Hanya dadu ke 12 bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu ya. Yang keempat tadi punya kepada aku dulu hanya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO hanya kena 13 bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlindungan yang tak betul ya. Yang ke bulan belakangnya majlis kesyukuran 13 bulan Kuala Mai lah penam juga penam menyebut pada buat tempat masjid Jamek Betong ya. Ia ke enam tu tadi majlis jamuan teh dah 24 bulan

0: kan tadi. Hmm?
1: Program Siti ke tahu dari Ramayuah so ya, minat Ramayuah ya konsert rakyat ke. Mm-hmm. Kat dulu ke 14 bulannya enggak berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Perundingkan enggak. Ya.
2: Yang berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, ngau beranak ke Pokok Sarawak.
3: Aku Edmund Langi.
4: Hai, aku Melati Badi.
5: Aku Raja Spooking.
6: Aku Densi Tambo Minta Keisi.
7: Aku Daniel.
8: Aku Ibanda Johnny.
9: Kami RY Fan Ivan di Kuching.
10: Mari selamat hari

Okay, terima kasih yang ini awal FM. Kaki mengkam gelas jalan ke kami ke lemai tu. Engkau yang tadi baru dah hintu diri ke lemai tu. Tak ke benua belelak kini. Tak ke benua dan tu jalan jam kira tu. Tak ke benua berjalan ke pengawal. Terima kasih. 8 milih YFM. Okay, minang kita lagu ke sekali tu Ari Ujang Brenda. Apai Ngau Inai. Apai

Ya, si Nuk ni yang lakar lagu yang tadi. Nak peninga? Tidak kita nak sempat mulai ke diri maya pengerami gawai tu. Udah lepas gawai tu. Tak mai kita yang tadi. Ngelanjat nak lama. Kini pulai nak lama. Ngambil cuti sehari dua. Ngabas orang tua di rumah. Nah, tak ke dim nuak. Okay, terima kasih dengan penia ke bisik nyapa ke lemai tu Agnes Ina Rubin. So, lemai di Ijin sama jalan ke pengawak. Selamat udah gawai ke ya. Berita kami di Miri hari tu cukup panas. Minta putar ke lagu hari dia Michael Jemat main pemisi bertemu baru. Kena merindang di rimpung kau semua bala ke dikenawin Ina Cis tuai Ina Rima sebilik di selepian bakung. Minta ampun Ina Cis nak boleh ngau maya pengerami kahwin anak nuan sarinya laban pisik bala rabat ya bak suai kok ya. Salam rindu salam lengau nuju kita semua. Terima kasih Haji DJ berjimat pulai lagi maya kereta kok ya sikit amat udah mumpuk maya kereta bak jalai kelebih bak negeri kebesai di Kuching di tok nah. Okey nanti Andrew Jai masih sat lemai DJ minta putar ke lagu Ari Winnie Albert ngau Niam Jeffrey Nyaloi berkawai bak tas kapal. Salam menuju semua peningan YFM. Salam Ari Andrew Ujai Masing di Miri ku ya. Mana hari kami di Miri. Okey, terima kasih Andrew Ujai Masing ke beritanya. Pihak dekat Catherine Robin sat lemai di sambil lai ke pengawat nuju nuan. Terima kasih Layang Belun Shalom. Selamat ngagai nuan ke gawat pak konti lemai tok DJ. Selamat udangin tu hari gawai daya. Sampai minta pengasih Elohim kapai kita yang dengar anak tunggal ya Tuhan Jesus Kristus ke Tuhan kita seluruh berkat. Ke pengerai semua bela DJ ke kawak bak YFM Iban. Amin. Terima kasih lain belum. Pihak kat Nita Sapit Kandau sat lemai DJ. Selamat jalan ke pengawak berkonti. Mana hari kami di Seluruh Sebuti. Selamat hari kawan Nuju Nuan. Terima kasih. Tucum selalu bersih nyapa sat lemai DJ. Selamat jalan ke pengawak. Terima kasih. Menikah Malia Bunggang. Hari Miri Tok Kaya. Selamat kawan Nuju Tak Sebilik. Minta putar ke lagu gawai kena yang melindah saat serumah Madi ya in juang sebilik Banun sebilik saat tu di semurin seratuk ngau riki ribut di Kuching ngau kita sebilik megat DJ Arab kebjimat pulai lagi. Terima kasih Iba Vincent hari Sibujaya hujan hari kami Sibujaya lemai tu DJ celap hari kita di Sibu nah. Sisiria Kumi selamai DJ sama jalan ke pengawal. Terima kasih Francis Anchis Madah kerimpu penuh dia ke YFM. Terima kasih hau. Salam lemai DJ Ari Brody Muyang tu. Sob jalan ke pengawak bakal ke lemai tu. Terima kasih Brody Richa Unup. Selamat jalan ke pengawak. Mana ke hari kami di bak jalan simpang semuncan.

tak mendengar kami nengah RTM klik tak ke portal radio RTM nyat tadi cara ke cukup muntah untuk mendiang ke YFM nah. Kering temui MJ sama ramai DJ RG yang mutar ke lah sebarang lagu gawai lagi kena merindah semua peninga ke lemai tu. Terima kasih DJ sesama kalian temui MJ Dion Cugi sama lemai DJ sama menjalai ke pengawal. Terima kasih Serina Sendai Canang salam hari seratu nuju semua peninga YFM harap ke semua kita tetap gerai nyamai selalu kok ya. Any tinggi orang betul untuk usah menjalai ke pengawal harap keseluruhan gerai belama. Terima kasih memang yosih saya usah sama ini tinggi Mami Abang Bisik Nyapa Megat Sang Lemai DJ Sang Menjalai ke pengawal Lily Anthony Sang Lemai DJ Sang Menjalai ke pengawal selamat hari gawai nuju kita sebilik kok ya. Lalu David Ikum Sang Lemai DJ Sang Menjalai ke pengawal selamat gawai daya ngagai kita sebilik kok ya. Awalnya tadi sekedar hari pesan hari peningah kita ke lemai tu nah. Jadi apa selamat peningah pukul 8 malam tu lagi kita semua berpamdian ke Randau Pemansang.

0: Rantau kita buat dari YFM RTM Sarawak. Kedua hari itu tadi sebut kita di YFM RTM Sarawak tu cukup bertuah. Laban ya berhormat Dato' Dr. Malcolm Musin Lamu hanya Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri dan Pelaburan Sarawak. Uliah begulain kita kenur ya dekat bercerita dekat berandau dengan kita berkaul dengan Siti Agi Pengerami ke tahu disebut kita besai dekat diatur di menua kita di Sarawak dan lama lagi. Jadi terubah ya yang hormat Dato' Doktor kita ngelalu kenua datang ngagai program kita kelebih randau kita di YFM tu Dato'.
1: Terima kasih dengan ngagai RTM ya. Sebenarnya kajian buat regawai. Selamat regawai dengan semua peninggal lah.
0: Ya, selamat regawai moga ngari ke kami sebuat Dato' ngagai noan kalau kita sebilia. Jadi keterubah ya tu Dato' munyi ke disebut aku ripun tadi perintah menua kita di Sarawak dekat ngatur Siti Agi Pengerami ke tau disebut kita besai dekat diatur di menua kita di tu. Leban dia tu mayuh tai ke diatur perintah kita bekas Sarawak ku sayang tu Siti Agi Pengerami ke tau disebut kita besai dekat diatur di menua kita di Sarawak. Ianya pengerami nyambut hari keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggat Penua Sarawak tahun 2026 tu. Boleh Nuan berkongsi ke atau ke beri penerang mimit berkau dengan perkara tu yang hormat Dato'?
1: Terima kasih. Ya kebenar program tu dah lama ada tur. Meeting penulia lalu kemarin aku sempat dengan sedang meeting bersuang. Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke bak bersuang berengkah hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 tujuh program tu tadi ya, kena kita nguluk ke bala tetamu terhormat bekas pemimpin negeri bekas bala masyarakat tempatan ya ambil ke kita yang sama ngerami ya ulang tahun hari keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia tu tadi ya. Jadi tu dah tagih ke sikuk cermin ke ngadu program tu yang berhormat Datuk Seri Jun Siki Tayai ya Menteri Jabatan Premier Sarawak sudah dilantik jadi cermin seorang menteri bertanggungjawab lah.
0: Jadi ya dekat ngulu ke kitab Maya Tuilak nah ya. Yang berhormat Datuk. Jadi Maya Tuilak yang berhormat Datuk siapa ke disadang dekat di Kangau ke ngulu kelebih lagi pemesai ke dekatnya di ketua ya. Pengabang kita.
1: Ya, terima kasih. Ya, kepala yang ketara itu ingat TYT kita ya, tuan yang terutama yang di Pertuan Negeri Sarawak serta ngau bini ya, Kak Datai ya. Ingat Tun Pin Sri Dr. Haji Wan Jenali bin Tunku Jafar serta ngau yang amat berbahagia tu Puan Datuk Petinggi Hajah Puziah binti Muhammad Senusi ya. Lepiak mega turut datangnya yang amat berhormat premier kita Datuk Tinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zuhairi laban ngau balam-balam menteri
0: kabinet
1: Kabinet Sarawak lah dia kuliah datang ya. Limpah ribar KKM ya. Tempatan ketua masyarakat lepiak mega orang ke kerja perintah lah.
0: Yeah. Ya. Jadi bakal pengerami kebesai kebuka ya yang hormat Datuk. Pengerami tu ialah kita sudah nuduh ke pengerusi ke sudah diciri ke jadi takkan malian pengawak kita itu. Jadi sudah tentu megak bisik penolong atau ke sapit menteri sudah dipilih nolong menteri kita yang ngatur pengawak tu ialah. Boleh Nuan berkongsi ke sekedari bala pemesai kita kelebih sapit menteri kita ke sudah dibaik masuk dalam komite itu.
1: Okey. Ya kebenaran namanya bala temalan-temalan menteri sudah datang ya. Sudah suruh nyaga CCTV program ya. Ya keterubahnya yang berhormat Datuk Jerun Sab Jabu laman YB tempatan ya. Temalan menteri beliau sukan ngau pembangunan usahawan bangunan beliau dan sukan ya. Pihak mega yang berhormat Datuk Francis Hadian nak ulis menteri Semalam Menteri Pendidikan, Inovasi, ngau pembangunan bakat. Eh? Dan yang berhormat Datuk Sundan Lawan, Semalam Menteri Pelancongan Industri Kreatif, ngau seni sambut persembahan, eh? Industri kreatif dan seni persembahan. Dan yang berhormat Datuk Haji Muhammad Razi bin Sitam, Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Masyarakat. Kelimpah harinya aku mampu menganggau Ketua Program ke Dato' Rehla Unifor, ya. Unit for Different Religion. So, setiap ikut kami itu mesti ada tugas khas jaga program ya ke lalu serentak mainnya lah, ya.
0: So, mereka dibantu oleh upis-upis perintah di menua kita. Perintah
1: sebagai upis resilien lah.
0: Ke nulung jadi sekretariat kata pengeram itu nah Datuk. Jadi bayangnya lah nama batang program ke pengawak ke bisa diatur lebih lagi diungkup kita dengan rakyat bukan seminar di betong tu yang rumah Datuk tang orang ke kat datai ke mata ke pengawak tu lah yang kanuan oleh nyebut mimit bagi balap tinggal kita
1: udah lalu ke program tu tadi mesti tujuh itu cara keterbahayanya betong kitchen berangkat hari 11 dengan 14 hari bulan, hanya hari 4 dengan hari Minggu lah. So, ya Tok Liadu kebak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Ahmad Sabin Kaloningkan lah. Dia anggar ke bisik 10,000 orang datang. Boleh datang ke tempat Tok. Agensi pelaksanaannya Upis Pejabat Residen Betong punya pada aku tadi. Setiap lagi program kedua hanya pameran Raja Kita. Raja Kita. Raja Kitai.
0: Raja Kitai.
1: Ya. Sama abad tempatnya tadi, jadi pihak mereka orang keletai dan ada kebisik 10,000 orang lah. Jadi menteri bertanggungjawab mengatur itu ianya. Datuk Sunan Lawan ya. Tiga harinya. Jadi agensi pelaksanaan itu tadi masuk Jabatan Penerangan Japan Sarawak atau Jabatan Museum Sarawak lemahnya melibat ke harta raja-raja itu tadi. Jadi orang kada suah berjadi itu lah ianya tetamu terhormat yang berhormat Datuk Seri John Siki anak saya lah menteri Jabatan Premier Sarawak ya. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas ya. Khutbah khas ianya dadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat masjid seluruh Sarawak tu nak tang yang bisa atur engkau buat tempat titik nama masjid Jamek ya. Program tu lalu kesida Jabatan Agama Islam Sarawak JAIS. Ya keempat tadi menyi kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama lain Unifor ianya kena 13 bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlima Rentap Betong ya. Ada anggar ke bisi 500 atau 600 orang datai. Jadi aku asuh orang jadi menteri bertanggungjawab ya. Bak penguat tu. Laban mayuh persembahan dari setiap bengkah sidak ke mayuh agama Bahai, Kristian, Buddhis, Taoist ya. Bisik datang magang bisik persembahan dari segi nyanyian atau ke persembahan tidak empu lah. Jadi ia ke berguna benarnya majlis kesyukuran 13 bulan kira lemai lah pukul 6 mungkin pukul 6 mengikut tadi buat tempat masjid Jamek Betong lah. Sasaran lagi sekira 1,000 orang. Ya kemayanya ialah TYT kita ya datai ya. Serta ngau yang amat bahagia Tuh Puan ia ke 6 tadi majlis jamuan teh lalu ke 14 hari bulan hari Minggu berangkat hari pukul 10.30 pagi ya. Bertempat Bandur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Seri Datuk Amar Stephen Kaloningkan tadi ya. Ini menteri bertanggungjawab punya pada tadi yang berhormat Datuk Francis Adin anak ulis. Program itu kali lalu ke unit protokol istiadat dengan pengurusan acara Sarawak mereka upan. Jadi orang ke datang mayanya sebagai orang ke datang tadi yang TYT ketempu dengan bini ya. Program Siti ke tahun dari orang Mayu atau yang minat ramai hanya konsert rakyat ya. Kat lalu ke 14 hari bulan ya enggak berangkat hari pukul 8 ini dia anggar ke bisik boleh narik 5,000 orang ya buat pekarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Stephen Kaloningkan enggak ya. Banyaknya main di atur sama dia.
0: Ya. Yeah. Jadi mayuh batang pengerami uji tersebut nuan Datuk. Bisa tujuh itik batang pengerami ke kak diatur berengkah hari kuninga nama tu tadi kena padah nuan tadi Datuk. Berengkah hari 11 ngagai 14 hari bulan 6 2026 tu lah. Badewan kaluningkan gau dewa rentap yang megang masjid jamik di Betong din. Jadi nuan bisa nyebut pasal konsert rakyat tadi Datuk. Minta nuan berkongsi gau siliak lagi pasal konsert rakyat ke disebut nuan tadi.
1: Konsert rakyat tu tanglang buka berengkah hari pukul 8
0: malam.
1: 8 malam. Maybe malam keperubah 2 malam keperubahnya sampai pukul 10 tu nak program.
0: Oh, bisa konsert tiap malam lah.
1: Oh, tanpa penuliannya sampai gaya pukul 1 pagi ini hari. Jadi mayuh penyanyi dah kangau sudah yang minat yang belau confirm lah. Bekal penyanyi ke mayuh terbilang yang sudah Rembrandt Walter. Kerry Gires, Spenny, Masterpiece, Agura Band, kau apa tu? Hail Husaini, ya.
0: Hail Husaini.
1: Belau le kumpul data ya. Tanda pelbagai program tu boleh tabur live, ha. Nelayan orang dari luar menua bertuang boleh mendak bak TV ya. Kerana Astro satu le dua kau My TV ya. Nelayan tu patut merik. Namanya pemerintah yang bala ke luar kawasan Betong.
0: Oh, jadi boleh daripada okay, seminar kita di Kemedan Batang Tubuh Abah Betong aja Dato. Tang ditabur ngena TVS. Bisa Abah Astro ngena My TV. Pemegah ditabur ngena dengan platform UKAS nah. Jadi Abah Nuan pu Dato lebuh Nuan berarti ke gaya konsert ke dekat di Baik Maya Nyaila. Dah tentu Nuan mendak konsert tu dekat Mai Empas ke mana ngagai rakyat kita di Sarawak dia tu boleh nak kongsi ke nama pengarap nak lebih lagi Pak Empas ke mana ngagai rakyat kita
1: setiap pengami ke begitu nang bisi meri penguntung lebih lagi kita nya boleh ngerapat ke kawul kita antara lebih lagi bela pemimpin ke rakyat ya lupiak mega antara kaum ah namanya bilang kaum dan lain kes minat bangsa Iban bangsa Cina bangsa Melayu ya. Nyalai orang kedatai bisi peluang bertemu lupakalang pengen diri lah. Leban tempat pameran bukai pun beka buah-buahan mayuan lah. Yang kau orang kan uji buah kan nak kelak uji lepakai lah ya. Jadi program tu kesitik merik kesedaran lah bagi rakyat lebih lagi kita di menawar sisir. Ambil ke kesilat tu nemu rakyat nama tu bala pemimpin bala kerja perintah tu undang berbenar merik pengelantang dari penghidup sedap.
0: Jadi kelimpah hari ini, Datuk, Tuan Nyong datai bak pengujung randau tu atau nama pengharap hati Nuan lebih lagi ngagai bala ke mendiang ke randau tu atau ngambil ke bebala mayo. Lepas orang kena sebut Tuan tadi ke datai dekat ngemata kena berpuluh ribu dikharap kuliah datai atau kelebih lagi hari ini. Angkat Nuan boleh akan datai pengharap hati lebih lagi komiti kita yang mengatur
1: pengawal dari ke bala komiti ke petuai ke yang berhormat Jun Siki aku harap ke semua bala boleh sampah datai lebih lagi ke gentur ruang pendiau nak jauh dari Betong ya. Lebih lagi bala aku hari batang air kira boleh datai kena sama ngerami sama datai muda pengeraminya ya. Lepas itu kendang 2-3 hari tetap tentu banyak orang ya. Minat yang lain nak berjaga-jaga kita dari segi keselamatan ya, lepas tempatnya padat. Lepas aku harap ke sedak kedatang tadi sama bertanggungjawab pengintu penglikun dari empu kau menua retab retab tinggira kebak kuasanya ya. Jadi program begitu nang selalu beri tunjuk ajar lebih lagi kita bertanggung paut kau kerabat derajat tadi ya. Lepas namanya pemeran ya.
0: Betul.
1: Mayuh kita yang melakbat TV aja termasuk besi. Mayuh kita boleh lebih baik sehari.
0: Dipandang ni kena.
1: Dipandang mayanya. Kalau itu peluang kita belajar kita kan nak kalau nak kita lah.
0: Lebih kini menua kita di Sarawak tu ada besi sistem berajaan.
1: Sistem berajaan. Mina kerja meruam jam besi kita ipar. So hari ini aku harap ke belah sampah letai. Ya. Mereka terima kasih agar belah ke uliah muai peluang lah. Muai rumah ngerami program ke Datuk Maya Tuilak.
0: Okey, terima kasih ngagai Yang Berhormat Datuk Dr. Malcolm Musin Lamu hanya Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri dan Pelaburan Sarawak kemegahan jadi siku hari sapit menteri ke udah di padu ke sama megai tanggung pengawak ngatur pengerami nyurumbak hari keputeraan ke bawah duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda yang dipertuan agung ke 17 2026 Renggat Benua Sarawak. Terima kasih ke penerang nonya tadi Datuk, ngarap ke Balamayuh ke besi mendiang ke Randau Tua Sarito dekat datai ba Balamayuh medak nama tu pengawak pemandang datai ngagai konsert kelebih lagi kena 14 hari bulan 6 2026. Ba Dewan Tan Sri Datuk Amar Steven Kaloningkan bergerak di pukul 8 malam nyentuh agak pukul 1 pagi. Jadi tu nyo ngambil peluang tu Datuk. Semari tu akan bisa berandau di tu. Kita tu nyo semak-mak gawai. Ngambil kenuan meri pesan selama gawai. Ngau pesan ngagai bala peningan. Bala peningan kita di Serata Sarawak. Ngau kelebih lagi batangai.
1: Ya. Terima kasih ya. Aku percaya bertuah boleh rekan ngau kita gitu berandau main ke sebelah gawai. Yang lain pun nak peluang untuk memberi selamat gawai gayu guru gaya nyamai gaya semua bala peninga. Kelebih lagi bala rakyat ku lebatang haid lian ya. Pesan ku harap sedia sama berjimat jaga pengeraya jaga pengelikun dari impu. Laban tentu mayuh bala kedatai dari luar ya. Datai pulai maya gawai harapkan jaga keselamatan dari segi berkedak kejarai raya. Ngau pihak megak maya kita keberami berumah panjai ya. Laban nanti kita itu nak datur ngau likun ya tau. Ngujung kita itu boleh penusah. Ha? Yang lain ku nak peluang tu sekali lagi harapkan kita sama bersemangat ya. Ngintu gawai hari gawai kita itu ya bukai semina dari segi ideologi jatah dari segi prinsip ya. Laban tuju gawai dari kita boleh ngerapat ke kawal kita ya.
0: Berakup.
1: Berakup mau diri sama diri. Lebih lagi kita serumah dia ya. Harapkan kita ingat banti kita boleh bulai sejalai bagaimana atau merik pengantang penyenang ke penghidup kita
0: ya, kita benda gawai itu pun pengawak kita bergulai berakup ya, nah Datuk jadi terima kasih Datuk ke pesan gawai kami dari YFM merik sekali lagi terima kasih genuan kau kita sebilia selama hari gawai gayu guru gerai nyamai lantang senang wan nua ngarap ke nuan mujur bak pengawak nuan Datuk ya, terima kasih
1: selamat gawai.
0: Selamat gawai
1: lagi no edit ke kedak.
0: Oh. Ya ke nyanta dek min gawai tu beri dia pesan special ni. Nak kononnya Datuk.

0: Tiga pengelandia, nampak pemujur dalam penghidup. UPS Menteri Pelajar Inovasi yang pemasang bakat NEITD. Menggulangkan tabung ekonomi gagasan anak Sarawak tegas. Sekali lagi gatur Sarawak Career and Training Skate Fair 2026. Datang ke Expo Pelajar yang batang pengawak di pemandu besar di Sarawak. Kena 6-7 juntuh. Bepalan bah hikmah exchange event Center Kuching. Lebih 110 pengawak pemandang dari institusi ngau industri. Tume awak di pemandu mana? Tuh bagi gagak peluang latihan ngau gawak bergas 9 pagi ngatai pukul 5 lemai. Masuk enda berbayar. Skate Fair 2026. Ngerandang jalai pemujur Rebak Baru Sarawak.
1: Jadi aku ianya YB Datuk Wilson juga anak kumbung Kaban Ali Parlimen P216 Hulu Rijang Kang Natai Kejakut Pesan ianya merit Selamat Hari Gawai tahun 2026 tu. Sebagai semua kita ke berbangsa laban bangsa Dayak Bapak Benua Malaysia pihak Megak pihak di Benua Sarawak. Jadi kita ngarap ke tahun tu oleh mai penyenang, mai pelantang, mai pemidik pihak Megak kita ngarap ke tahun tu nya pelabak kaku semua bala kita Dayak nya mesti berubah. Merubah Bapak Benua punya siti hari kita bakal kita ngintu hari gawai tahun tu. Jadi ngintu hari gawai tahun tu aku ngarap bala kita ngena cara ya ke sederhana anang bambis ke harta, bambis ke duit, bambis ke ngonak kaulih kita berpikir ngupangan diri. Jadi ini buah kita berpikir ngupangan diri asal kita boleh ngintu kayaknya hari gawai ayat 1 hari bulan 6 2026 tu. Jadi aku ngajak ngelalau lebih lagi sebagai Malam Menteri Digital kayaknya ngelalau bala kita berjimat satu laban maya gawai tu orang guna peluang tu kayaknya kena kumai orangnya nipu ba talian atau ba handphone atau ba social media kebuah pihak tu meh maya orang neka nipu kita maya gawai tu. Jadi nyalai anti semak telefonnya tadi ukai mansa ukai kedah register bak telefon kita nak nyawut ngai kita kena ditipu orang kebuah pihak laban dalam telefon dia tu asal dia nyawut dia boleh ngerekod suara dia nya dunia kebaru dia tu. Jadi tambah pihak mega kita ngarap ke tahun tu bagi kita bangsa Dayak tahun 2026 kita nemu harga barang nikik Tegal ianya dunia kita sudah berperang Amerika melawan Iran artinya social economy penatai misi kita yang tadi bedau bakanya tang barang laban minyak asal minyak tu nikik semua barang kengguna minyak minyak nikik magang-magang laban kena orang ngatul barangnya produk produk sedak ya cara sedak ngatul barang nyalai pelabak aku Malaysia Malaysia kerajaan Malaysia kerajaan Sarawak ngau nak boleh bakal Sarawak udah ngadu KSKS hanya nulung kebagi kita di menua ulu atau menua pesisir atau rumah panjai setiap bantuk kecukup mana. Jadi aku sebagai wakil rakyat hari menua ulu kita ngarap ke satu perintah kita di menua Sarawak perintah kita di menua Malaysia ianya ngarap ke sidak yang tadi ngatul pengawak ianya pembangunan ataupun jalai pemansang datul kita yang nak cara ke jampat lebih baik jalai-jalai kita di menaulu. Jadi kita ngarap ke bala pemimpin kita pemimpin atas saat kita hanya orang ke atas dia mesti kak mendak akar rubi pihak mega mesti kak ninga jako hari wakil rakyat lebih baik ke kami ke dia di menaulu ke nombor tiga tahun nak jako kita hanya pasal pendidikan kita mesti berubah kita mesti ngolahkan nak kita ngaget tika setinggi awak sedak boleh ubah pendewa penghidup ruang bilik apa yang naik kita ke aduh di ke dulu subak bak tahun kekadatan itu kita mesti ke ngona kau lih ianya dari segi kita di menua Sarawak kita bisa free education jadi nyalai aku ngarap ke ngena peluang tu ianya aku ngarap ke semua bala kita ke usia anak belajar bahan universiti tempatan kita yang tadi ngona kau lih kita nganjuangnya leban tu nang seranan yang berhormat ianya premier kita ianya meri education percuma ngagai rakyat Melayu Sarawak ke bisik ba belajar ba tingkat setinggi ba universiti ianya universiti kita di Melayu Sarawak tu Halo ngap nudi aku umri tapi sudah basah ngagi semua bala rakyat aku kayaknya bala pengundi aku dari Tubau, bala pengundi aku di Murum, bala pengundi aku di Batang Rajang, bala pengundi aku di Balih, di Mujung, Merirai, ngau semua bala pengundi Bapi 260 Rijang aku ngau datin ya beri selamat hari gawai ngagi kita semua lalu lebuh kita pegawai kita yang tanah berjimat berjimat rezeki kita yang berjalai tisma kita yang sudah kena sebenarnya yang anang berjalai yang nak kereta hanya kita yang guna kauliah ngarap ke pengelikun pengelikun ruang bilik kita jadi nyalai lebuh megawai itu ngarap kita yang dia rumah panjai sama-sama sama kita hanya ngelatai ke penyedang hati untuk kita nyambut gawai tahun 2026 sama-sama kita yang tadi ngajih ke diri kayaknya gerai lantang senang muan menua bidik lansia tuah melimpah tahun ke kak datai lah nyajak terima kasih hari aku yang berhormat Datuk Sri Datuk Wesanugak Kumong hanya keban parlemen P2 160 Rejang.

Rock Aid bisa. Anang nampun kereta bukai kelalu semak. Titih ke semua atur jalan alun. Anang kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin. Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawat. Nuju semua bala kita Dayak di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita, gayu guru gerai nyamai, lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah maiwa. Bertucung baka bukit, nungkat neraja, berkebung baka langit.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambuang menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Ditiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke di bandu, api hendak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang ari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu ari aku Marzella Sigai, bergulai dengan YFM, nyeliah managi hari kengerarang.

lagu ke di baik Stanley Bayang ya merampau dikenak ngepun ke awak apa merina malam di YFM ke malam tau ya. Dan mulai kita iba segmen pemerinang malam hari 5 ke malam tau 5 hari bulan 6 2026. Terima kasih ya kita ke lagi mendiang ke YFM Nangira pengawal ke diatur kita jam ke dia tau ya. Angka benung belelak aja ke malam tu udah kita ke pegawai itu tadi tentu berasai lelak ya laban ke ngulo ya ngatur pengerami di rumah panjai atau ke mayuh bala pengabang ke datai lupia maka kita ke angka bising ulo pengerami ke diatur maka ke malam tu laban daripada aku mayuh maka orang ke ngatur pengerami maka pengerami melah pinang ngiling bidai ngau pengerami ke buka ya ya maka angka lagi nerima pengabang bahari ke lima kita ke nyambut dari gawai ke sarita ya. Okey, jadi ke malam tu kita bergulai dengan aku Sam nyentuk ke pukul 12 tengah malam tu lagi peningat ya. Tentu berperindang dengan lagu-lagu pemerindang kita ke malam tu sekedarnya lagu-lagu kawai meh kita ke agi bermut dari kawai tajak panang ke bisik sekedar hari kita ke udah mulai ke diri ke rumah di Rimpu hari menua. Jadi kita ke dekat berperindang dengan lagu tau ngelawak Facebook ke YFM lagi ya. Aku nampak lagu ke bisik dipilih kita ke malam tau. Okay, lalu bak jam ke penudi 11 malam tau lagi kita bergulai bak program lagu etnik pupu bangsa.

2026. Ke tahun tu dekat di Arturba, Amerika, Kanada ngau Mexico. Berengkas 11 hari bulan 6 2026. Nyentuk ngagai 19 hari bulan 7 2026. Bisik 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemadu berprestij di dunia. Semua bisik 104 main berpekit ke sekali tu. Kemaga ulih daripada kita ba RTM, Ari My TV ngau RTM Klik. Anda yang ingat, suku meh tim tip dikerindu ke kita. #WeAre26, #FIFA World Cup.

0: Aku Edmund Langi.
1: Hai, aku Melati Madi.
2: Aku Rajesh Booking.
3: Aku Densi Tambu Minta Casey.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami RYFM Iban di Kuching.
6: Mari selamat hari kawan.

Okey, hanya Siti lagu gawai yang kena merindang kita dari Barry Presley tua kumang gawai ke malam tau ya. Okey, jadi tu berkongsi ke Siti dari program kalai mensia mayu sama di perancang datai ngagai program Kuching ke Free Morning edisi gawai ya ke dekat diatur hari Minggu tu elok. 7 hari bulan 6 2026 pukul 6 pagi untuk ke 10 pagi ke Bepalan Padang Merdeka Waterfront Kuching Pengkalan Sapi ngam ke Dataran Ibu Pertiwi. Jadi banyak aktiviti ke udah diperambu di kena ngericah ke Kuching ke Free Morning edisi gawai tilah. Maka aerodance berjalan bala mayu berperasa pengerai wellness on wheels pengawal berjual ngau mayu haki ya pengawal bukai ke diatur maya tu ila jadi kita ke nadai mindah tau ke dekat ngulo pengawal tila tau datai ngagai Padang Merdeka Waterfront Kuching Pekalan Sapi ngau maka dataran Ibu Pertiwi ya andor sama ngulo program ke Kuching ke Pre Morning edisi gawai 2026. Okey, jadi merisa malam ngagai peninggal kita Rowena Inam ke malam tu ya. Hari Petaling Jaya Selangor koya meri selamat malam lalu pihak muka koya dekat berperindang ngau lagu hari Swelin ngau acan lagu sakit gawai kena merindang peninggal ke malam tu pihak muka Jessica Itan hari Bau. Dia dekat berperindang kau lagu gawai koyari Ricky Anderson sepatiang bungai carau. Eh lalu pihak muka Yen Will muka ya dekat berperindang kau lagu hari Ricky Anderson sepatiang bungai carau. Pihak muka Boniface Ipih hari Selepin malam tu dekat berperindang kau lagu hari Rem Jana. Bisik maya berpurus mua kuya. Jadi lagu kena yang merindang Sida Alexander Daud Rengga Sengga Induk Kenawit Lina Bugis Ngau Bala Kaban meh. Okey, lalu pihak muka Bibiana Robina ke malam tu minta tebah ke lagu hari Sandai Udah Kalak Sangkai Baati kuya. Nanti nadai lagi kuya lagu Retai Sidan Pesaka menuju semua peninggal YFM ke malam tu. Okey, lalu pihak muka ini tinggi ke malam tu dekat berperindang ngau lagu hari Jacqueline Juniaman nadai guna ngetan lagi kena merindang semua bala kaban meh ke malam tu kuya. Okey, lalu pihak muka Putra Borneo hari Sibu dekat berperindang ngau lagu hari Ricky Ribut Utai Manah Kakak Petara merindang Sida James Pengiran Sida Ukala James Temus Diasan Zila Hani Syasha Manda Eric Chan Daniel Poli Masing Pita Tingkau Kujam Induk Kenawit ngau Bala Kebuka ya. Okey, lalu Samuel Mudin ke malam tu TBC awak kuya dekat berperindang ngau lagu hari Berangka Jarup Kumang Menua kena merindang di rimpu meh ke malam tu. Okey, lalu pihak muka Ignas Inai Rubin dekat berperindang ngau lagu kawai hari Nia Michael Jemat ngau Roslin Jati Biang merindang di rimpu ngau Bala Sida Ipar Inai Rimuang sedua Inai Kirut di Kenawin pesan harap ke gerai belama meh salam rindu salam lelengau menuju semua kita aku ya. Okey, hanya tadi peminta dari peninggal kita ya. Bisa mendiang ke awak pemerintah malam di YFM. Okey, itu lagu hari Acan Ngal Swilin Sakit Gawai.

0: mengangkat ke pengelandia, dempak pemujur dalam pengidur. UPS Menteri Pelajar Inovasinya Pemansang Bakat MEITD mengulangkan tabung ekonomi gagasan anak Sarawak tegas sekali lagi ngatur Sarawak Career and Training Skate Fair 2026. Datang ke Expo Pelajar Ngau Batang Pengawak di Pemadu Besar di Sarawak kena 6-7 Juntuh Bepalan Bahikmah Exchange Event Center Kuching. Lebih 110 pengawak pemandang dari institusi ngau industri. Tumeh awak di pemandu mana? Belum bagi gagak peluang latihan ngau gawak bergas 9 pagi ngadai pukul 5 lemai. Masuk enak berbayar. Skate Fair 2026 ngerandang calai pemujur Rebak Baru Sarawak.
1: Lagi berenang sedua ya.
2: Kita ngagai ya. Kami buat pantai, kami belagau pedak kita pun nyawa belakang.
3: Aku anda lemah lebang sehari itu kita bersih 2 kejutan.
4: Perina ya.
5: Rugi nani. Aku mengantai nama beri tangan.
6: Ingat ke pengari kita di Limbang ke tengah hari itu.
5: Wow. Tukin ni. Kalau minta udah rempau.
7: Bisa bala tu minta. Tukin ni.
8: Sama pagi.
9: Kau jadi kira ke duit voucher yang kira bisa orang boom.
2: Eh kita. Sirap Nora.
0: Carta Kenyalang tahu di pedak bak Facebook YFM Iban Ninting hari 6 pukul 1 tengah hari terus dengar ke kami.
10: Eh, pedak nuan penuh uras bati si jalan.
2: Akai, malu medak. Palan piten ti manehnya nyadi palan do moy uras.
11: Nyak meh, ukai pedis ke nyimpan uras dalam kereta dulu. Udahnya buai bak R&R tau ke bak tuang uras.
2: Nyak, mereka kau. Engka terlebak muai uras ngapak berbilik di rempau.
0: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyawa. Nuan ulih diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, muai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kita, tangguan pengawak kita begulai. Pesan penyiru tu, hari YFM Miri.
12: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

Okey, ya, lagu ke bisi dipilih peninggal kita ke malam tu ya. Hari Sandai, udah kalau sangkai ba'ati. Jadi pukul 10 malam tu lagi peninggal. Kita ngetu nak lama mendiang ke berita. Lalu nangkan ke berita jam kedua lagi. Lagi bergulai lagu peminta di YPM ya, ke malam tu. Okey, jadi lagi ngatai ke peminta ke bukai hari peninggal kita Sindon ID ke malam tu. Meri selamat hari kawai ngakai nuan Sam Koya. Terima kasih Sindon ID. Jadi ke malam tu Koya dekat merindang diri empu meh. Lagu nuju sida Dublin ke baca pihak mereka nuju Riki Ribut Bulan Pegari Rosin Gunyau Stemus Mary Ubun Matin Serina Senai Janang Roy Kuang Lina Bukis James Anyau Jeffrey Jeff Wellington Imai Michael Almi ngagai balam nyadik ya ba sungai Berit Merodik ko ya semua peninggal YFM. Okey, lalu pihak Mega Intan Bakit ke malam tu selamat berjalan ke pengawal Sam ko ya, terima kasih Intan Bakit. Jadi nak rami kami gawai tahun tu ko ya laban sidak serumah bisi nadai 31 hari bulan kak pendak ya laban penusah nang nak ulih di seliah ke ya ada ngawak ke tahun tu nak bergawai tahun-tahun ke dekat datai kita ulih berami lebih lagi dikenal kita ngempit ke kawal ngau diri serumah ngau muka diri sebilia ya. Ok Kennedy Ama ke malam tu dekat berperinan ngau lagu hari Jessica Timah ngau Gilbert Gawang tuak darah aku ya. Lagu kena merindang orang ke gawak shift malam ke malam tu bisik bala kita ke udah berengkah gawak ya. Berengkah hari sari tu lalu bisik muka ke agi pemisi nembuk ke ujung minggu tu lepas lagi mekang-mekang. Okay, intro jai masih yang hari miri ya. Dekat berperinang ngau lagu Anderson Ngalai ngau Swilin ke nak merindang bala kaban meh ke bisik mendiang ke YPM. Okay, lalu pihak muka apai lambai ke malam tu dekat berperindang ngau lagu gawai kuih lagu sakit gawai lagu ke bisik udah ditebah tadi ya. Nuju bala bakih. Okay, dundang das hari pakan ke malam tu dekat dekat berperindang ngau sebarang lagu kawai meh ku ya merindang kaban peninggal pihak muka sida Edward Langkawarau sebilik di Bintangur menjadi di Batu Kawah Kucing sida Jessica Itan ngau bala kebukai. Okay, lalu pihak muka lengunai nai ke malam tu dekat berperindang ngau sebarang lagu malam tu same ku ya kena ya merindang hati jerimpu. Okay, Susan Su ke malam tu selamat hari kawai ngagai semua peninggal YFM. Okay, nyak tadi maka apa minta hari peninggal kita. Okay, jadi ya tu nuju kita ke dekat Melah Pinang ujung minggu tu. Atau kita ke bisik dekat Ngulo Pengerami Melah Pinang celak jari tua Maxwell Franklin Saran.

Selamat malam peningah. Dia tu kami nabur ke berita malam. Dikena bersedia napi monsun barat daya tinyadi berengkah hari 14 hari bulan 5 atau tadi, agensi penyangga penusah ngenyit Malaysia NADMA dekat berjalan ke sekedar operasi menih awan OPA di Sarawak. Nitiah ke penerang NADMA, operasinya berengkah di pejalan ke hari 19 ngakai 21 hari bulan 6 tu. Bak 7 kanandur ianya tekat air bakun, tekat air murum, tekat air batang air, tekat air matang, tekat air semunjan, tekat air geruku, ngau tekat air bunguh. NADMA berjalan ke OPA tu dikena mutar ke penanggul air langkang bak kandang tekat air serta dikena bersedia nyimpan air ke guna dalam menua tu ngau bertanam topi. Aturnya meka di pejalai kena bersedia tumu napi musim kemarau serta kurang hujan kelebih haki dalam bulan 7 tu. Upis Menteri Bertanam Topik ngau pengelikun pemakai KPKM menyedia ke mayuh macam bantu belanja wang turuk sukung ngau servis kaunseling dikena merangsang pengawak muka mayuh hagi kebun komuniti di Serata Menua. Sapit Kepala Sekretari KPKM Datuk Sri Nur Azmani Ayub madah ke inisiatif bertanam topik komuniti itu antara agenda terdekemerat ke Upis Menteri dikena merangsang komuniti nambah ke pengelikun pemakai menua. Komuniti dicakah berjalan ke pengawak bertanam topi ukai seminak mantuk nentu ke setuak pemakai menua meruan cukup dan mengkak nyadi serampang dua mata lebuh napi isu pengerai mensia baka obesiti darah tinggi ngau kemik manis. Pengawak negap ke kebun komuniti megah dekat disukung aritimaik tamak teknologi moden dikena narit ati rapan biak ngambil ngau sama mantuk berjalan ke sektanya ngau cara ti meruan. Sebuah palan komuniti keperluan khas SNCC dekat digagak di Semarahan kena ungkus 37 juta ringgit hari baru langgur pemansam Malaysia lumpar ke 13. Menteri Pemansam Rindu Nibiak Mit Ngau Komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah madah ke pengawak ngadu ke tenda perujiannya dekat diadu belabuh bulan 7 tahun. Palannya dipelabak ke tembok dalam bulan 5 tahun 2028 serta nyadi palan ke Terubahaya di Sarawak. SNCC nyedia ke peluang belajar latih pengelandia ngau pemansang kerja timana ungkup Raban Orang Timpang Pendiau OKU. Mayah macam servis bisi disedia ke kelebih haki ungkup OKU ke nadai waris. Palanya nyedia ke latih vocational ti fleksibel bak mayuh macam bidang yang kaum teknologi pemadah, berjayat, kulinari, pastri, ngau seni, ngau kerap, kelimpah hari bisi nyedia ke asrama, galeri seni, ngau palan latih. SNCC meka ndur palan intervensi tumu ngau inklusif Sarawak, OSEIC dikena nyedia ke pengawak berpersa, mansia, diagnosis, ngau intervensi tumu, ungkup nembiak berkeperluan khas sebedau masuk sekolah formal. Perambu ti nambah ke 17 sita kaunsel negeri Dun Sarawak agi nganti pemendar hari perintah besai sebedau yang boleh dipejalaika. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke usul kawal ngau perambunya sudah dibantai serta nerima sokong dari Dun Sarawak kira setahun kuda. Perambunya dekat ujung ke sitak Dun bertambah dari 82 ngagai 99 lalu nadai ngawal sitak Parlimen. Pengawak berjalan ke perambunya berpanggai bak proses ngau prosedur kuda ditetapkan yang kaum ngakak baru garis antara kanandur berpilih sebedau sebarang ubah ulih di pejalai ke. Yang madah nanti dikemenar ke dalam timpuh ke semak, 17 ke ditambahnya nyangka semina ulih dikena, maya pengawak berpilih negeri nangkan kata ilah. Nyenakan abur ke berita malam, berita tu ditusun Nur Akila Arbain dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Ailinda Suel. Malam, salam Malaysia Madani.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Pegerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Kenua Sarawak tahun 2026 tu.
3: Jadi bak pengalaman itu ialah dekat ada lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh hati cara kita buat hanya bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hanya hari 4 hari minggu lah. Dia untuk jadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Almar Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
2: Ya.
3: Raja Kitai.
2: Raja Kitai.
3: Ya. Ha. Sama abad tempatnya tadi. Sudahnya yang ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan, hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Yang keempat tadi menyebabkan kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain, UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengurusan Rentak Betong. Ya. Ia ke guna belaranya majlis kesyukuran 13 bulan kira lemai lah pukul 6. Jika pukul 6 menyikut tadi bak tempat masjid Jamik Betong. Ya. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh.

0: film kalau ni kan tadi. Program Siti ke tahu dari Ramayuah so ya, minat Ramayuah ya konsert layan ya. Kat dulu ke 14 bulan ya enggak berengkah 2008 buat pekarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven kalau ni kan enggak ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau beranak ke Pokok Sarawak.
2: Tume 24 itu lagu kini dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
3: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

Dayana Shini, lagu Singkang, Leka Aldrich Kamijan, Tiun, Den Aladin, Ngau Aldrich.

0: Johannes Johnny Aman, lagu Nuan BC Intan Dikembuan, leka ngau timun Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa, leka ngau tiun Matthew

lagu Lola Ari Richard Lee, Siti Ari lagu ke Mujur masuk agai semifinal ACSJ ke 9. Baik, jam kita pukul 10.24 minit malam. Okay, Pak Awak Pamrina malam di YPM ke malam tu. Kalai pukul 11 malam tu lagi peninggal kita bergulai bak program Irama Etnik ke Pupu Bangsa. Kita berperindah dengan lagu-lagu etnik ke basic di menua kita di tau ya. Lagu Bidayu, lagu Lumbawang, lagu Melanau, ngau lagu-lagu etnik ke Bukai ke basic di menua kita. Okey, jadi selamat malam ngagai Ellen Umang Antoi ke malam tu. Semeri selamat hari kawai kayu guru gerai nyamai ko ya. Rupiah maka boy Cindy JR ke malam tu dekat berperinang oleh lagu hari Ricky L berkawai di Indonesia. Salam ngagai bala di Sarawak ko ya. Hari Kalimantan Barat Indonesia. Selamat hari kawai ya ngagai bala kita di Indonesia Raban Bangsa Dayak ya. Okey, lalu pihak Megak Catherine Robin ke malam tu dekat berperinang dengan lagu hari Ricky L hari Kawai ku ya merindang bala kaban nuju Rowena Jonathan di Seratu harap ke ya gerai. Okey, upah cici ke malam tu, selamat berjalan ke pengawak ku ya. Pihak Megak Keliang Temawai ya dekat berperinang dengan lagu Kawai ke malam tu. Kena merindang semua peninggal YFM. Okey, lalu pihak Mega James Pangiran minta tebah ke lagu Richah Gawai Ari Ramles Walter. Ini lagu tau kena merindang Sida Putra Borneo Peter Tingkau Kujam Jumpa Selagun Dodi Lim Roland Tuet Ukala James Tema Serik Chandena Poli Masih Ngau Alex Beto Daniel Serbarau. Okey, lalu pihak muka Sindon Handun ke malam tu, selamat kawai ku ya. Mem N selamat dari kawai nucu semua kak berperindang ngolaku sakit kawai hari acan ngau Swelin kena merindang dirimpung hau semua peninggal YPM. Okay, lalu pihak muka Miri Jalo Ujo ke malam tu mereka merindang hati diri ngau lagu Gerunung Kaki Curi Hati ku ya merindang orang kempai tindua mendiang ke YPM. Okey, Tata Batang mereka dekat berperindang ngau lagu Sakit Gawai Ria Chan ngau Swelian nyedi lagunya nang udah ditebah tadi ya. Okey, lalu pihak mereka James Nuyeng Ari Betuang Angat Amat Ari Sarito ku ya. Ala dekat berperindang ngau lagu Ari Lucy M Nuan Ajak Ngasuh Aku Rindu dan nuju bala kaban Facebook ngau WhatsApp group ku ya. David Ikum ke malam tu dekat berperindang ngau lagu hari ID dikena merindang bala kaban Facebook ngau peminat setia YFM. Okey, nyak muka sekedar hari peminta hari peninggal kita ke malam tu. Habis peninggal kita tadi minta tebah ke lagu hari Ricky Ribut ya ke malam tu.

0: dari awal. Jadi banyak kita kepegawai itu patut muka di giliran kita sebut kita giliran bidai itu ketika itu saja. Oh, ngambil ke nuannya tenderang ke dulu gaknya kedua ketua ke agi disebut ke gawai tarik meja. Nama reti giliran bidai tikai lalu berkeni ku bandian ya suba lalu kuliato nya tarik keni ku itu atur caranya.
1: Tang ya buah ya ke nyadi warana leban. Maya nya suba. Mak tu dia, mayanya semua. Bisi orang ngintu pengawal ngiling bidai. Nyuke semina dalam bulan 6 Nyuke musim gawai sampai ke nyu bulan 7 bulan 8 agi gak diambil sida ke bernama sida WB tadi. Sebut galak ke jaku ngiling bidai. Gawai ngiling bidai.
0: Ya.
1: Jadi nak berhati tahu kan nak nyamai hati lah bala ke jawab buat okey sembilan sadat-sadat lebih yang dia kum tolong lah maka ke
0: nak ibu lah
1: nak, nak ibu lah nak madang dan saya main lah pasal karanya lah jadi beranau bala main dia setuju ke bala bala sudah temuan nasarat rumah maya ke beranau mainnya ketibaan itu gapai sikit semuanya bulan 6 kenyari ujung pun bulan hari bulan 5 ngakai bulan 6 tanah mau dah ngelebus hari 30 hari bulan 6 badok menyebut pengamak tina kumai ngilain bila ya kan udah ngelebus memusim gawai nanti baka kita di rumah panjai mayanya nyau kak pun kederin kumanggu kumai kita
0: aman.
1: Jadi orang tekap gawai nada ya kan tertagang tang anang nyebut ya bulan 7 lagi kumai ngilih yang bidai gawai bulan 8 lagi kan kumai ngilih bidai gawai jadi ini tidak betul lah tidak jadi nanti sudah ayah kan nyebutnya WB sobat nak sempat ngintu gawai kita baru makam dia tahu gawai randak namanya rindu hati bulan ngedek ngingat ke maya ketika gawai sobat
0: datang kau
1: ini salah tangan nang umay yang lebih dahi belum lama
0: lama leputinya tadi bulan 6 tau kena kalian kita
1: 30 bulan lah kita sobat ini tak ketemu bala tuai-tuai di mana sama
0: 30 bulan 6
1: udah ngebuat 30 bulan padahal ini buat yang lebih dahi jadi ya biasa lah beli nuan kananya pasal sama bidai maya iban ke ngintu gawai tahun kena baik punya gawai pinggang, gawai batu, main umi macam masa gawai lah. Ngawak bilang beda. Dah 3 hari sudah habis gawai. Orang lalu bukti indo denya. Dah bukti indo denya. Lalu bilang tikai meh.
0: Tikai. Ngawak pengajar nyaji buan tawai hari program Leman Budaya Iban.
2: Aku terbawan mandi dekat merik selamat hari gawai Dayak ngagai semua bala kita Dayak kemintu hari gawai bakal ketahuan tu bersampi ke semua kita gayu guru lantang senang nguan menua. Selamat

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Gentu Ruang Pendiau, Jalai Pulai Ngangai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu. Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai Pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Statistik bandang ke penusah bebadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke jalai alun. Kebuah penusah bebadi nyari arulah diterima tina itih ke atur jalai alun. Ngena telipun lebuh teriba boleh melimpang kerunding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyelih ke penusah bebadi bak jalai alun. Seliah kediri ari ngena telipun bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkut nyaman eh. Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah jalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak ke puasa, dekat terus ngerit ke atur jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
5: Tapi bala peninga YFM Iban, aku Father Afron Ari Gereja St. Philip. Lubuk antu ngau peluang tu meri pesan selamat ngintu ari gawai Dayak agai semua kita bangsa Dayak ya kediau di menua kita Sarawak Malaysia ngau dinin luar kita ngau peluang tu mega kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Taala dalam penghidup kita laban kita itu udah nerima mayuh kita dikena kemasang ke pengawak ngau kerja kita. Ngasih ngau pengerai ti diasai ke semua kita. Ngapa manah buka itu dah terengkah pabilia penaik kita. Lebih lagi, apa mujur umai kita tahun tu. Anak ucu kita udah mujur, bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Semua utai ke udah diterima kita ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi meda, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat. Berkat ngadung itu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak kesampi itu tadi boleh mai ngelantang ke semua kita. Waki kita gayu guru gerainya mai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai Dayak.

Okeynya lagu gawai hari Henry Abin ngau Patrick Albert ke malam tau ya. Lalu sebedaun tadi lagu gawai muka hari Anderson ngalai ngau muka Sweden joget Hindu berpari. Okey, jadi pukul 11 malam terlebih peninggal kita bergulai bawa program ke penudi nintiang malam hari lima. Ini program lagu irama etnik pupu bangsa. Okey, itu Siti lagi lagu berdau kita mendiang ke irama etnik pupu bangsa. Lagu joget ngintu hari kawai maka hari Datuk Zamri Amirah.

Okey, yang lagu hari Datuk Zamri Amira ya, joget ngintu gawai daya. Jadi kita pun yang datai ba program irama etnik Popo Bangsa kemalam tu. Berperindah dengan lagu-lagu etnik bisi di menua kita, lagu Bidayu, lagu Kayan, Kenyah, lagu Melanau, lagu kita empu Iban. Okey, jadi ke terubah tu, aku mai kita berperindah dengan lagu dari Jackson Boson, Adrian Bobby, Relos Solo, dengan muka Rolos Solo, lagu Bidayu, Siti lagu Gawai tu, Rami Andu Gawai, lalu ditangkan ke lagu dari Urai lagi ya, lagu Tiga Tawai, dengan lagu dari Rosie Usuk, Perasa Biru, lagu Bisaya ke malam tu. Dan sebenarnya kita berperindah dengan lagu Bidayu, lagu Gawai tu ya.

Okey, hanya lagu Ari Rozi Yusof ya. Lagu Bisaya ke malam tu bah program lagu irama etnik pupu bangsa kita ya. Okey, jadi tu lagu Ari etnik Sabah Sumandak Borneo Ari Sweli ke malam tu.

Okey, hari Rambis Sewalta Ricah Gawai. Lagu mega dipilih kena merindang kita apa program irama etnik pupu bangsa ke malam tu ya. Mai jam kita nak berasai 15 minit dekat pukul 12 tengah malam. Jadi kira tiga lagu ke penudi meh kena nutup program etnik pupu bangsa kita ke malam tu. Ujung ke segmen pemerintah malam. Okey, jadi lagu ke sekali itu dari Peace Band. Timangan Namu Dayung Kumang, lagu Bidayo. Ditangkan ke lagu Bisaya dari Jennifer Wong. Ngau lagu Nau lagi ya, hari Haris ajak ke penudi. Okey, jadi harap ke kita boleh bergulai baru awak ke Bukai Peningal 12 tengah malam. Kita mendiang ke Timang Kerbak Tawas nyentuk ke pukul 6 pagi pagi lah ya. Ya, bertemu baru. Selamat malam, selamat berlelak semua.

0: lagunya Bisi Maguro.
1: Aku dilengkah kenuan piaja.
0: Tidak cukup rancak, haram minyak lagu dangdut.

Hai, aku Celestine Ayi. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita buat frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.

0: Hi Sam.
1: Hi si.
0: Bisi nuru na pia. Ukanuan sari tu off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau gisi, nadai ko off sari tu.
0: Oh, ko mai ko off.
1: Kediri jauh depan si. Ni orang bukai deh.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngatarin ke meeting kini?
1: Wah, jam baru. Lawa macam deh si.
0: Mana neh? Padahal jam ku tu. Bisi api kediri. Kekijab kediri. Mana tu? Latest
1: Bau
0: version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam di tu sini.
0: Eh, Sam. Nama nak tu murus-murus. Dah tahu kita kenyak. Tanya mana agak-agak bukanya.
1: Eh, nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam dia jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Mudahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh mandah ngagai ketuai kita empu. Kalau nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tahu report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, Ari YFM, segulai sejalai.

Hai, aku Celestine Ai. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita buat frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.

Perembu manah pejalan kita, pilih tau ke muka bajam ke patut. Seliah ke hari deriba lebuh lelak, ngantuk tau ke maya udah bising hirup air bisa. Anang nampung kereta bukai kelalu semak, titih ke semua atur jalan alun. Anang kelalu laju bak genturung rumah orang tau ke jalan timin. Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawat, nuju semua bala kita daya di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita, gayu guru gerai ngamai, lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah mayuah, bertucung baka bukit, nungkat neraja, berkebung baka langit.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tak orangnya, nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nyak alai, enti orang berandau ngau kitai, telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, enti utai ke dekak dipadah orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon, hari aku pimlia David ngau YFM.

Hai, aku Alana Suwata. Ngapulah tu aku kamera. Selamat regawai dengan semua kitai kenyambut regawai, terutama sekali dengan kitai kebangsa Dayak. Dari pesan aku menuju semua lebuh pula gawai tu, lebuh dari bawah mengu mana anang hirup medriba, nanti dah tiba rumah baru tahu on. Ya, yeah, nyajar aku. Bye-bye, sama regawai. Oh, ha.

0: Yo.
1: Woi, nak mau tanya.
0: Boleh nganyung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang serinya. Lagi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang banget tersalah nak ada. Bah, tak mak meh.
0: Okey, ilat sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
1: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuh yang depan. Tepen kok, yang nutup pintu, tutup malam.
0: Bah, yo. Amat digendong. Haram, lupa tu lah.
1: Ada eh. Terberun yang kedi ni, kau minta sponsor eh.
2: Ingat you, main

Nama perkara kepatut digagak nanti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anda nyawut meses tau ke kangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di anda dikemenau ke nuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web tu diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpu nuan, bawa ke sidak ti berkuasa, berengkah jalai ke pan siap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara, berkening mulih ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak ke maya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya, jauh mai perjalanannya?
1: Eh, si. Puh, lawa dengirup ke diri ni. Namai aku.
0: Tadi aku mai nonggai tu. Mansak aku di tu aja, nan.
1: Lawa mai di ke diri ni. Spon si.
0: Alam duduk dengan aku di tam.
1: Ada orang dika spon kah?
0: Au nadainya mesek.
1: Ye, kediri deka.
0: Kediri, no patut no mesin dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam, ada yang tu nala mau perut tu lapar.
1: Oh, pia ne. Okey, nama tu kampua ke tu ne. Nama tu ke bisi ditu si. Salung erok ditu le pia.
0: Kampua.
1: Kampua ditu, nyamai kampua ditu si.
0: Nyamai, kampua ditu nyamai.
1: Kamuji ka? Au. Kamuji kampua merah daging.
0: Eh, Sam. Nama nantung insap itu, Sam?
1: Eh, nada. Nang awak, nada orang mendak deh.
0: Ngin mayu orang mendak tu. Nuan nemu ndak. Salah nang insap buat kedai makai tu.
1: Eh, anak kira kurang sih. Aku selalu ngisap. Nada ke orang lara sih.
0: Nyak mayu orang ke ndak mendak nuan. Kini tak kengen lara nuan. Kini tu aku ngan nuan semija tu lara nuan tu.
1: Nawa.
0: Nemu nuan, 300 ngukum jail 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesek ke 300-nya.
0: Au, nyamai aku main untuk makai. Gaya nak sponsor ku, 300 mesek ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar. Kian itu je lah, duduk itu je nginsap.
0: Patut nak nginsap, nyin. Nyin nama nyin bisi RUPS pengerai datanya, Sam?
1: Ni?
0: Nyinnya.
1: Ih, yang matnar ni.
0: Nyanya.
1: Eh. Oh,
0: anak ngisap
1: kan? Kalau kamu sih, kamu paluang betul lho.
0: Nih, kamu penuh takut. Namu nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemadu Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikemendar ke ngisap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 20.

0: Gelora Pagi. Y 9.12. Nela tengah hari. Lentak nali hari. Sada lemai. Pemerindang malam.
1: Y FM. Segulai kecolai.

0: ngagai kita ke ngemuan gari lalu mayu baruma.
1: Tau beri gari kita ngagai gereja, tau ke ngagai orang bukai tik berguna.
0: Limpah hari jemari gari kita puang.
1: Kita mega uliah ngagak pemanah ngagai sidak tik kurang penatai pengisi.
0: Tang tentu ke gari diberinya.
1: Agaimana setahun tak lu ya.
0: Ngagai ke kita disebut orang merik bakas madi nadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari, segulai, sejarah.

0: selamat hari gawai. Gayu guru gerai nyamai kelebih lagi ngagai bala kelab aku, kelab ngepan Suryaman. Nda ditinggal kemegak ngagai bala kami sebilia, mainai aku bala tua ngobala kabar ni belayan aku bak menua Suryaman. Selamat hari gawai, gayu guru gerai nyamai. Lantas senang ngawan menua. Wow!
1: Selamat hari gawai, aku mewakili kelab ngepan Suryaman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua kelab ngepan Suryaman ngau kabar belayan di Betuang ngau di Limbang. Jadi ngau tu selamat hari gawai hari kami di Suryaman. Selamat hari gawai.

0: Maya kita suntua, nadai salah ke kita ingin jawab kaban tau ke diri sedia.
1: Tang mayo orang ngaga diri, nda nemu. Henti udah hutang.
2: Henti pada wisi duit kena maya. Padah dulu ngaga kaban.
3: Orang ke diin jawab kitanya, sigi lemah kau nagi ya. Kaban nak nyamaya tinggai ke kita ringan. Pesan bayar utang kebantu dari kami.
4: Sway, gau, YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Ya, selamat pagi ngai bala kita ya ke Benung Brisbane, jakok ya ke dia tahu. Macam jakok nanti kelihatan adanya berdarat kurang kau.
2: Aku sekian mana tuan nya dia tanya mayuh macam gelar ya ne. Kira ke kena merangsang kita ge mate sebut kita ke berdaratnya. Lemau mai ke kita ke nurun na tuan.
1: Au leban munyi ke canggih modern lagi nya ke kena mansak belah dari ibu. Kini di ibu na Brisbane ge kebuan.
2: Utai yang sama kenyana tuan.
1: Ya sama punya berdarat ke kebun.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

Rindu, Kitai Rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kena beli kitai. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kitai. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, YFM.

Maya kabar nyua barang, tentu kita kau minta diskaun. Ni kau untung tiba kanya. Tolong me bisnes kaban. Ente ada duit kau beli, tolong share aja bermedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sida ia kau nolong. Pesan tu area aku Natalia ni anggawai FM.

0: seberai.
1: WAI FM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

tak suah medak troli dengkah bak sengah pandut bakal bak supermarket engkau mall bisik didingal ke bak parking kereta bisiknya bertengah jalai bak tisi pari akan bisik ya ubah meh ulah kitanya engkah meh troli ke bak nur di udah tersedia kau nanti kita udah lengak nanti ngai pang tinggal ke bak nur nak ngepang jalai orang bukailah mu meh bisik orang ke ngumpul.

0: Pastor tua pulai baru ngagai statistik kes bankrupt ke disebut aku bak pun tadi. Nanti kita berarti ke statistik tu ngayan ke kes bankrupt patut amat dikemerat serta dikibuh ke kita. Bahkan ni cara ke efektif dikena kita nyeliah ke diri ari terpejuh bak perkara ke bakat tu.
1: Nitiah kapakai ekonomi ari menua mereka ben bernakal. Atur ngatur duit nggak betul baka merambu budget, nyimpan duit ke penabat, pelaburan nggak nyedia ke belanja karena udah pensiun ya lah. Oleh nyawam nampak penghidup di lebih mana, tajak pen dituntung penangguh duit. Lalu ajar buat pengharap kita, kita patut ngena hikmat tok ke penemu wari Tuhan. Jaku dalam madah bak tiga genteran kelima bisik nyebut. Pangai ke diri bak Tuhan, engau penghabis atinuan. Ana mangai ke diri bak penemu dirimpu. Retia kita patut mai ngelalu ke Tuhan bak tiap pemutus utai kekak kerja kita bakawang ke duit tu. Lalu kita megak patut bersampai minta penemu waria ulih nyawab kita ngagak pemutus ni betul. Lalu serah megak semua utai ke dipuguna kita ngagai Tuhan. Lalu ia dekat meri jalai pansut tau ke meri penemu, meri penau. Ngau pulai ke pemanah kena kita mutar ke semua penangguh bak perkara ngatur duit tu menjadi. Kedua, nyimpan keguna dunia hari. Kita patut bercontoh ke cara semut hidup. Tajak penadai ketuai. Tang semut bersimpan ke pemakai lebuh musim panas. Nyedia ke bekal, nyadi ke penabat musim celap. Lalu, nyimpan tu sitik cara. Ti pemandu ipitip, lebuh kita ngatur belanja bak ruang bilik dirimpu. Oh? Ari ti nyimpan munyi ke jakuk sempama, mimit-mimit lama-lama nyadi bukit. Nyimpan mimit ari hasil ke diulih tau ke gaji nintiap bulan oleh nyawup kita ke timpuh ti panjai. Siti ari simpanan ke pemaduk berguna. Ianya nyimpan duit penabat. Guna ya nyawup kita. Nerus ke penghidup ti semak. Nak mukai-mukai. Nada.

0: pandai kerja kita. Nadai penatai pemisik kita bakal pandemik COVID-19. Mayuh orang nadai kerja ketika ekonomi dunia tidak nak mana. Tengok ujung ke mayuh company ngurang ke pemayuh pekerja pengawak sidak serta nak kurang mega bisik company ke ditutup. Tang tutup bisik duit pendapat tu uliah dikenak kita dulu seraya nganti ke boleh kerja baru lah.
1: Plaza Jurai 635. Plaza endul berjurai ke mayuh macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanto ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: orang ke ngelingi kita mayuh mere influence ko kita deh ngagai penghidup nuan ngaku. Nyari tok kelebih lagi ngau sapa tua bekaban tok ke bekali yang. Nanti kaban tok ke kali yang tua tok tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal de pastor. Jadi nanti kali yang tok ke kaban tua tok tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Anyak kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu dipaksa. Anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga. Ngai kenuan dirampit oleh sidak lalu disintak panju.
1: Betul.
0: Ya, so nanti bakat tu, bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi paksa.
1: Aman, aku nyau nyemeta aku ngau utai tapi zato naya. Kaban ti ngelingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nampak ngagak penghidup kita.
0: Ya.
1: Entik kaban nuannya mana? Mana mabuah ya? Tangti kaban nuannya jai runi yang jai perangai, jai ulah, jai jakut. Jai mabuah ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisi kesaksian ditu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu subak sanu aku manah nal aku ya nak aku nginsap nak aku ngerja tu begolai ngorang tan sekali aku tu nyau bebakih ngorang nyian lalu siwam utai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian lalu nyu titih-titih ke aku dah ko ya madan lalu nama penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri e bakiah. Ti manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah ti ngelala Tuhan tu ti menjauh jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah ti lamaknya lalu ngagai penghidup ti batuk baru tu. So nama ti kedajal aku ditu pilih bakiah ti betul. Serta manah bakiah ti matang berpenemu lagi ti tuai lagi hari kita laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang pemujual pengelantang ni kekak nuan penghidup ti di ubah ni tiah ke penyai orang tau ke penghidup ti di ubah ni tiah ke pemanah orang awak ke kita itu ni tiah ke pemanah ti di padah madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisa leka jakut ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Tanama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi, merik madu. Madu, merik penghidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit ngerusak ke penghidup. Reti jakut aku ditu, bakiah kita ti ngelala Tuhan nyak terkesema aku bakal manyi lebuh kita nutu madunya bisik penghidup tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyari nuan ditinggang oleh penyakit nuan ditinggang oleh pemedias
2: Sajurai 635 Belasar endul berjurai ke mayu macam peperak nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: bisik sekedar sekali ke induk tau ke lelaki tu deh. Milih anak belaki tau ke berbini. Ketegal mayuh macam perkara. Lalu bak penghidup tau ke bak sukut penghidup kita orang Kristian tu. Nama dipadah ke Kristus pasal orang ke anak belaki tau ke berbini.
1: Bisik dua iti tiba notekat disebut aku di tu. Ya, bak orang ti nak belaki berbini nyangkanya iri yang Allah Ta'ala. Okay, bak penghidup sidak ya. Ngaso sidak ya fokus semina dekat mela Allah Ta'ala. Tang ti sidak ya nak belaki nak berbini laban ketegal. Fras kini. Putus asa ya. Ketegal
0: kecewa
1: aku kan. Kecewa kena ke Yakub baru kan. Ketegal sikuk nyen ngayah kaya kini sikuk tu ngayah kaya lalu dia ya nyungai lagi. Nah, nyak kebuah leka Yakub aku tadi anang cuba-cuba. Laban kita kak nyeliah ke fras tu ya. Lalu lebih kecewa nyak tinggal suhati ya teliah, nyak tinggal suhati ya tusah, lalu nyak tik ngujuang ke ampu gaya lagi aku. Dinga bak kita ti ngelala Allah Ta'ala niri ke rumah tangga tu pramu Allah Ta'ala. Bak pemungkal bab ti kesatu Yakub Tuhan dia madah ngai nyadi lelaki dia tejuk ke diri aku dekat ngagak sulu kaya ngamik kaya beranak bertelesak lalu nurun ke puriah ti nangi ngasih ke Allah Ta'ala. Retil ke Yakub tersebut ku ditu ia nyak tu jadi melaki bini tu mah pramu Allah Ta'ala ngagai tiap ikut orang ti normal. Ya ti berpengerai dalam Tuhan. Ya ti berpengerai dalam kawal ngau pengandiri, kawal ngau Tuhan. Tu utai ti biasa, ti normal kena kaku di kerja kita. Utai ti nak normal tadi, ianya enti ya fras, tau ke enti ya putus asa. Dengar tu, perkawinan utai ti badas. Utai ti mana? Aku merangsang bala kita kagik biak ti menor rumpas gigak tahu yang ti betul tang mesti ngau betul.
2: Plasar Jurai 635. Plasar endur berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Kitai sama nanmu, ati mensia tu nemu berubah. Nanti sudah bisi ati jai, sudah boleh ngaga utai kena mana ngaga kitai. Sitai lagi, anang kah password kamu teramat, baka nombor tinggi, hari pengada, tau ke 123456. Dah banyak mudah ditemu orang. Pesan tu, hari aku, Austin Matthew, ngawai FM.

0: Pagi Rewind. Pamai lama berkenan ke bah sistem sekolah kita ke dia tahu Daniel. Nganjung agak pemberi satu diperhatikan dan mayu yes histerian biaknya di. Lebah sekedar tu tadi dah terlepas bersekolah. Tambah mega sidak baterika yang kesemal lama mayu masuk agak pemberi ketebal lagi nyau sama base sama geng. Arti sidak tu tadi nyau nadai arti rawan datai bandur baru bah sidak ya.
1: Ya gamalnya gamal familiar mageng mah. Lebah di pedak sidak mageng. Seminat kelasnya tadi agak kangasuh histeria mimet nanti histeria.
0: Mimet aja nama yung mah. Nyapan nanti kabarnya siku mai. Tapi tu tadi kadang bersih artis kadang nembak tu yang nganya ba. Tentang dibaik kabarnya nyapa. Lepas tidak tu dah kamceng. Dah siku nyapa. Mesti ke brotherhood mesti bersih leh.
1: Jadi nyapa aku nyapa.
0: Kita brotherhood. Siku nyapa mesti nyapa megah. Tanya pada nemu nama kebuah nyapa.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Waktunya kita susah juga, karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Keuangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan budget 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya jauh mai perjalanannya.
1: Eh, isi. Isi. Puh, lawa dengar aku diri ni. Yeah. Nama aku.
0: Tadi aku main nonggai tu. Masa aku di tu aja nan.
1: Lawa mai di kediri ni. Spon sih.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ah, ada orang. Dika, dika spon kah?
0: Au, nadainya. Mesek.
1: Ya, yeah. Kediri dia kah?
0: Kediri, nak patut nak mesin dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam, ada yang tu nak lama perut tu lapar.
1: Oh, pihak ni. Okay, nama tu kampua, aku tahu ni. Nama tu ke bisa gitu sih. Salung erok di tu, pihak.
0: Kampua.
1: Kampua di tu, nyamai kampua di tu sih.
0: Nyamai, kampua di tu nyamai.
1: Kamuji kah? Oh. Kamuji kampua merah, dakin.
0: Eh, Sam, nama nonton insap itu, Sam?
1: Eh, nada, nak awak, nada orang mendak deh.
0: Ngin mayu orang mendak tu. Nuan nemu ndak. Salah nu nginsap bo kedai makai tu.
1: Eh, anak kira aku orang si. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara si.
0: Nyak mayu orang ke ndak mendak nuan. Kini tak ke ngang lara nuan. Kini tu aku ngan nuan semijau tu lara nuan tu.
1: Nawa.
0: Nemu nuan 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Masa ke 300 nya.
0: Au nyamai aku mai untuk makai. Gaya nak sponsor ku 300 masa ke nuan.
1: Bau ku kap jalai ke luar kin itu aja lah duduk itu jangan insap.
0: Eh, patut nang insap nyin. Nyin nama nyin bisi riupis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih, yang matar ni.
0: Nya nya.
1: Eh. Oh.
0: Anang insap lah.
1: Kamu hello sih. Kamu paluang betul lo.
0: Ne, nemu pun nuan takut. Namun nak kita berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemadu Baru dipasuk ke Bakanan Dur kendak dikemendar ke nginsap. Kelimpah hari, kedai makai, upih pis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Jadi pastor, lebu tua tok bersebut ke dilah tok deh. Siti megak lah ke Jakob ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah sikuk nemiak Tuhan. Nyangkan wan ulih nerang ngau sili agi kini nama reti leka Jakob tu ba konteks pengarap Kristian.
1: Ba nemiak Tuhan tau ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara bejakob ti nyermin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka Jakob siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Ya, lebuh-lebuh kita Jakob ngau pengasih ya, dia utai kemana datai, Jakob kemana oleh pansut dari mulut kita, pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi kita meda wisdom ko kita, ada nama arti wisdom tu, artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita, oh ianya ngemansang ke pengharap siku-siku orang. Wisdom tidak dari Tuhan, knowledge tidak dari Tuhan, tau ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengarap kita ianya mai erti tipsai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nembiak Tuhan tu te ianya ngelabuah korang, nguntuah korang, ngancul korang bakal kada sebut bak pun tada erti tu. Kita gagal enti menda orang labuah, gagal kita enti menda orang jatuh nya. Nak tahu sekali-kali nya di kemuan kita ke nyadi nembiak Tuhan. Laban kita nak patut gagal ke utai kena mana. Jadi nembiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana nyadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh. Isaia 50 kenteran keempat ti bisi ditulis menyitu Tuhan ti pemadu tinggi udah ngajar aku utai ke patut disebut. Ngambi kaku uliah ngeriang ke orang ti lelak. Ngenap pagi ia ngasuh aku gagiat hati. Dekat ninga ka utai ti dajal Allah Ta'ala ngagai aku. Bah nama reti utai tu kini reti ya kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap ikut mensia ke badunya tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita bat Tuhan ya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Isaia. Bak buat tu tadi, ia minta penemu, minta pengeri awak kianya diberkat. Gagai setiap ikut orang.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapik kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: enti nitih ke pansia di pejalai ke ngayan ke urang Indo pukul rata ulih bejako kira 20,000 leka jako dalam sari. Lalu orang lelaki bejako kira 7,000 leka jako sehari. Itu ngujung ke orang Indo dikumai kita cerewet ko kita deh. Api yang mega laki nak patut ringan enti semak bini kelalu dekat bejako. Nak ngetu-ngetu bejako. Laban bejako tu tadi siti ari cara orang ke Indo mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida. Komen Tuan Pastor.
1: Nanti kita berarti ke utai ke disebut nyata di Puan Penny 3 kali lipat Indo mayuh bejako ari lelaki.
0: Ya.
1: Tu ngayan ke sida ke Indo kelalu kak bejako. Nama mesej kini utai ke di pada tau ke disebut sidak kindo tu. Yang ke amat siti ari mesej sidak tu kena ngetu-ngetu kutap-kutap tatua kini. Laban sidak dekat madah ke sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pinta sidak ya ni ya. Tau ke dekat mansut ke utai ti udah lama diperam dalam hati din.
0: Ya.
1: Aku teka bakal buah ke peram tu nanti ya. Ini udah peram-peram kita. Ini mansau ya bakal buah pelam. Bakal buah kini. Kini tu buah-buah kebukai.
0: Ini pansut ya udah.
1: Disimpan kita dalam hati din. Awas, au, nama utai ti bakal tau. Kita nak tau nak berhati-hati sama ada utainya positif ke atau negatif.
0: Ya.
1: Au, nyangka kita bertelai dalam hati. Kati salah nanti kita uduk berjaku pun bini. Nak salah, au. Nak salah nanti kita uduk berjaku. Tau utai ke ngasuh salah, ianya lebuh nuan kelalu kak berjaku. Kadang-kadang kita nak berasai. Tersebut ke jaku jai di ngasuh hati orang nak nyamai ninga. Hanya kebuah lebuah kita ke berjaku tu tadi au, tau ke berandau dengan orang kini. Jaga-jaga meh mulut kita, jaga-jaga meh dileh kita. Ana yang tak teracat bakas lapang mesin gang bunyi korang. Ini nak nade postop. Jadi tu selalu jadi minta ampun ngagai kita kindo, selalu jadi bagi kita kindo tu tak neracat-neracat kutai. Tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu. Tang kami laki tu selalu ya ukai kumuji lah oh. Selalu nyaku, selalu nyak ninga, cie kerja ke orang yang mayari tu oh.
0: Teracat ne pastor.
1: Tang kita kindo tu selalu bejaku tak kutap-kutap. Kau bak jam 3 mega bisa nyebut. Bakanya mega dilah. Tajak pen ia mit ting ia balat temegah. Pada kita kampung ti besai, ia ulih diselup ngena api ti mit lalu angus. Dilehnya api dunia ti jai dalam tubuh kita. Ti ngamah ka kita nyelup semua penghidup kita ngena api. Lalu dilehnya empu diselup api neraka. Tang nadai orang ulih ya, berjinak ka dilah. Dilehnya utai ti jai ti nak nemu jenuh ti penuh laban racun ti bisa.
2: Plasa Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kitai besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Almighty.
1: Almighty!
2: Kes culik tak kena miak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah. Bermain beluar rumah tam dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi ke buah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang tindak dikelala, tengum panzi dak nak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, begulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai. Sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai dengan YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: Aram ngerangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada Nga, bisi isiko nembia, bengal, agu, nak boleh berjaku, tang ya boleh berlagu rek.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat dini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku menurut itu.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung kena duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak kena duku.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Okey, Jackson Abbas ke pagi tu hutai ke nak patut ditanya ke orang ke ya lebuh ya benong kerja pengawal. Oh. Ya benong ngepam tayang sikal ditanya nuan nama pengawal nanya ni. Oh. Semak sepana nekong kene.
2: Udah gerit pedak ditemu pengawal ya tanya age.
1: Oh, tu bisi-bisi kau pun betul ni kapan kita tu aman ke nya ya, aman ke nya.
2: Aman ke nya. Nah, nak salah aja deh, Sam.
1: Dia nanya orangnya bunuh kali tadi nih. Nih, no, pengawal. Nah, patut aja nyemrahi. Nama ada muda aku nyemrahi. Nanti bunuh ngepam sikal. Aku ya tayam sikal. Aku ya neng, dia nanya nama pengawal. Nama ada muda aku ngepam tayam bilut.
3: Anana mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Ule munuah, tang uliah diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga hidup ya hidup.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masa belakang tu lalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memayang keteriba kamu yang apa tuai yang udah putus pala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat dan tuya bak YFM.

0: Kacamata Awas. Berangkat hari pukul 12 tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

Pengerah Pagi YFM.

Sembiang pagi hari gereja Anglika Keterbatu aku duduk di kamar selama pagi dengan semua bala peninga. Aku tu Bishop Nelson kas pulang dari gereja Anglika. Pagi tu aku dekat mai kita sama sembiang aku. Mula merik jam tu dengan Allah Ta'ala. Waktu kita berengkah ke hari sehari tu dengan sembiang. Kita patut merik puji dengan Allah Ta'ala tiap hari kita. Lepas dah merik ke kita malam tilikun sampai kita mendoa hari siang hari tu. Sampai kita baik teman-teman berkuasa, teman-teman kasih. Kami sudah limpang di jalan Tuhan. Kami sudah nitih kepada kau hati diri. Kami sudah ngelawan pesan Tuhan. Kerja badas nadai dengan kau kami. Kerja jahit sudah dengan kau kami. Nadai bisik pemanah dalam hati kami. Tuhan kasih kami orang berdosa. Tuhan Allah. Anak-anak orang tinggaku penyalah sidok. Baik pula orang tinggal salah tinggi jalan ti lurus nunak kesemayan wan titusi kemensio oleh Jesus Kristus. Nama Tuhan Jesus kami minta nuan apa itu kasih sawab kami kenyau itu betuai kenuan. Dia badas dia lurus awak kami mesai kenuan. Amin. Baca kita pagi itu dia mengikuri Neil St. John bagi 17 berengkah dibaca buat ayat 1. Lebuh Jesus sudah nyebut nyok yang kadah ke langit lalu berjaku apai maya sudah datai mulia ke anak nuan ngambil ke anak mulia ke nuan lebaunan sudah meri ia kuasa atas semua mensio ngambil ke ia oleh meri penghidup di meruan belamo ia ngagai semua orang ke sudah diberi nuan ngagai ia tu penghidup di meruan belamo ia ngambil ke sidak ngelalo nuan Allah Ta'ala ti benar ngau Jesus Kristus ke dikirum kanuan. Aku dah ngemulia kanuan di dunia tu, laman aku dah nembuk ke pengawak tidak suanuan kerja aku. Nyalai dia tu apai, mulia ke aku di muanuan pu, ngendak mulia ke kemisi aku di muanuan sebedau dunia digagak. Aku udah madah kena muanuan, ngagai orang ke udah diberi nuan, ngagai aku dari dunia tu. Sidok nanggi nuan, nuan udah merik sidok ngagai aku. Lalu sidok udah ngasih ke jaku nuan. Dia tu sidok nemu semua tai tidak diberi nuan ngagai aku, nanggi hari nuan magang. Lama jaku diberi nuan ngagai aku, udah diberi aku ngagai sidok. Lalu sidok nemu, udah nerima jakunya. Nemu ngau benar aku amat datai rin nuan. Lalu sidok udah harapkan nuan, udah ngirum ke aku. Tu jaku Tuhan, terima kasih kalah talak. Sampai kita Allah Ta'ala tip madu berkuasa oleh anak tunggal nuan Jesus Kristus nudah ngalah ke mati lemukok kami pintu ngai penghidup timruan tolong kami awak kari pengasihan nuan tinggi ring kami nuleng ngisi hati kami ngau niat di mana setemega hari tolong nuan kami oleh ngagok kerja tip badas oleh Jesus Kristus sudah angkat hidup baru dari mati. Setelah hidup lembagai perintah nguan dalam penyakup Ruah Kudus dalam Allah siku aja dia tu datai ke belamo lamo ya. Amin. Baik kami di surga Kudus menemu nguan datai me perintah nguan jadi me penekok nguan. Maka dalam surga punya megok dalam dunia beri kami penghidup tiap hari. Ampun penyalah kami maka kami ampun orang salah kelaban kami. Itu kami dari penguji lepas kami dari penyai. Kerana Tuhan timpu perintah, ngau kuasa, ngau mulia. Datai ke belamo, lamo ya. Amin. Tuhanlah merekat ke kita, lalu ngintu kita. Tuhan nampak ke kita, lalu kasih ke kita. Tuhan rangkati kita, lalu beri selamat ke kita. Kemaya tu, datai ke belamo, lamo ya. Amin. Kena kita ngujung ke sembiang kita ya pagi itu. Aku mai kita nanyi pantun, lumo 1:08. Bukulai ngebala kuaya dari St. Thomas's Cathedral di Kuching.

0: Bulan Jun orang putih, nyak bulan satu kita Dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
1: Pantun perangsang kita yang rejab ngawa, bak bulan tu munyi tu.
2: Aku dekat balagu, dinga kita Dayak, nampung singalang burung, tuntung menawal arimba. Tu bak bulan satu, kena kita gawa. Nanyong gapawang burung tamuda balik rimba. Entai nyawa baragai kanan ngau kiba. Semua kita serta di kaban naka. Megai kerja umai sanaka atika. Umai gagak besai rapas ke mata medak. Tebas ke kita babas miau kanan kiba. Mantaplah kita jimat takut ke kaki kena. Tebas ke anang besai panjai buka lima. Nanjuang ke pawang burung tarubah kita gawa. Menua ke tanah bukit nama nua tanah payak. Nadai ke salah halai, tahu alai gawa. Umai ke anang mindah, susah baka subak. Burung ke odah dan juang, ngetu nak lama. Tiap ke hari empat, sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu, baru kita gawa. Udah ke kita ketu gawa si barang tunga. Ngerja ke getah perang ambil belanja kamanya nyak. Tuk genakak yaku gerah kita gawa. Semua kita ningah di kaban nakak.
3: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang laka khas Sarawak. Sarawak tanggalah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
4: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Aku hari Jonas Joni Aman ya, julu ati kumang dikenak ngepun ke awak pengerak pagi di YFM ke pagi tu peninga ya. Selamat pagi kita ke udah tumu milih YFM jadi ke pemerindang kita ke pagi tu. Sarito hari 6 ya, 6 hari bulan 6 2026. Mana hari bulan ke Sarito ya. Dan kita ke di dini aja ke oleh mendiang ke YFM. Kalai ke pagi tu gulai ngau aku Sam nyentuk ke pukul 9 pagi tu ya. Sama ngarap ke kita angkat Dani ngau lantang sehari tu. Hari 6 engkau nadai mindah diau pelelak. Pihak muka kita ke engkau bisi ngulau pengawak ke diatur sehari tu. Ngarap ke semua pengawak ke dekat diatur kita ujung minggu ke sehari tu. Mujur. Pihak muka harap ke gayari nyangkung pengawak ke di pejalai ke kita sehari tu. Ya. Okey, hanya di bak tusun segmen pengerak pagi kita sehari tu nak bakal selama. Jujur pagi tu lagi maca dulu pesan berat ke diterima hari peninggal kita. 7:30 pagi nak bur ke berita pagi. Pukul 8 pagi tu lagi mendiang ke program Leman Berita ke dikeluar ke Edmund Langi. Hanya ke tusun tau ke rintai awak pengerak pagi di YFM ke pagi tu ya. Okey, jadi berdau berkongsi ke berita-berita bukai ke pagi tu. Merindang kita dulu ngau lagu kita ke nang udah disedia kaku. Atau lagu hari Rem Jana kalih ke pulai.

FIFA World Cup 2026 ke tahun tu dekat diaturba Amerika, Kanada ngau Mexico. Berengkas 11 hari bulan 6 2026 nyentuk ngagai 19 hari bulan 7 2026. Bisik 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestij di dunia. Semua bisik 104 main berpekit ke sekali tu. Kemegah boleh dipedak kita bak RTM Ari My TV ngau RTM Klik. Anda nak ingat suko meh tim tip dikerindu ke kita. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: statistik memandang kepenusah bebadi buat jalan lun di Sarawak agi ngirau kaki. Untuk si tip ngingat tip guna ngati semua kita tip tengah ke jalan alun. Kebuah penusah bebadi nyari arulah diderba tina nitih ke atur jalan alun. Ngena telepon lebuh diderba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyelih ke penusah bebadi buat jalan alun. Seliah kediri ari ngena telepon bincil tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalan alun, sidak kekuasa, dekat terus nerit ke atur jalan alun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Oh, why? Dani, why? Dani, why?

Justin, kalian anak temuai angka sehari itu lagi bisik temuai ke dekat datai bala ke dekat ngabang sehari itu hari ke-6 kita nyambut pengerami hari gawai yang angkanya bisik bala kaban belayan atau ke bala pemesai ke dekat datai ngabang ngakai rumah kita ke sehari itu. Pihak mereka engka bising atur pengerami melah pinang nyambut penatai bala temuai hari menua buka ya. Jadi ngarap ke semua pengawal ke dekat diatur kita sarito muncul di pejalan ya. Okay, lalu pihak mereka engka bising bala kita ke mereka dekat mulai ke diri ke rumah hari menua harap ke kita udah merasa dulu ya perengka pengangkut ke dikena kita mulai ke diri ya, tentu ke kita yang tadi sama likun lebih lagi lebih ke bertengah ke jalan alun kita ke ngena pengangkut perengka pengangkut pak jalan alun yang menggak ke nengah sungai harap ke menggak samanya ke pengelikun kita ampu ya. Okey, jadi pak berita ke bisi ayan ke pagi tu peningat ya atau berkongsi ke dulu berita ke bisi ayan. Kalai agensi penyangga penusah ngenyit Malaysia NADMA dekat berjalan ke sekedar pengawal ini awan ya tahu ke OPA di Sarawak berengkah hari 19 nyentuk ke 21 hari bulan 6 tu ilah. Jadi pengawal tu di berjalan ke dikena napi monsun barat daya ke dekat nyadi ya ke jadi berengkah hari 14 hari bulan 5 tu tadi. Jadi operasi tu di pejalai ke ba 7 kanan dur ianya ba tekat air bakun, tekat air murum, tekat air batang air, tekat air matang, tekat air semunjan, tekat air gerugu ngau ke tekat air benguh. Jadi agensi penyangga penusah ngenyit Malaysia madah ke operasi itu mereka dikena mutar ke penanggul air kelangkang bak kandang tekat air yang lalu nyimpan air ke guna di menua atau ungkup bertanam topi. Okay, ya, bak Siti hari berita ke bisi ayam. Lalu bak berita buka itu mensia mayuh ke bertengah ke jalan alun dilalau ngambil merti ke guna piten pak jalai besai Pen Borneo lalu kena yang ngau cara ke betul dikena nyeliah ke penusah bebadi pak jalai alun. Direktur PIS Kerja Raya JKR Sarawak Dato Dr. KCD Morris madah ke sebana penusah bebadi ba kandang piten inya antara sebana ke pemaduk mayuh diterima opisia ya nyalai perkaranya akinya di pemar ngake opis tu dekena ngangkat ke pemertiati mensia mayuh berkawal ngau cara ngena piten jadi kita harap ke sama nemu ya atur lebuh ke ngena jalai P-turn ya, hanya ukai jalai U-turn apa na penusah berbadi suah nyadi muka ba jalai P-turn ya. Okey hanya ba berita ke BC Ayan ba sekedar hari berita bukai ke bisik dikeluar ke ba surat berita kita

Okey, jadi berita ke Sili Agik ya. Tahu ke berita pagi di YFM boleh didengar kita pukul 7:30 pagi tolgi di YFM. Jadi terus merindang kita ke pagi tu peningah. Hari Duna tertemu ke surat lama. Jam kedua tolgi macam pesan ke diterima hari peningah kita ya.

0: Selka jaku pransang kesaritu, kerja manah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi ngau berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kena dai penatai misi. Sida ke serantau, datai ke sesuap asik bepingai pantusah ke digigau. Anang betukut berkunci ke misi kita ngau orang ti serantau. Lebuh kita meri sedekah ngagi orang kesuntuk, anang nejuk kejari kibak kita nemu titik kerja cari kanan kita. Awak ke Tuhan ajak tinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat namah berlipat dalam penghidup kita, baruang bilik kita. Kemanah kita ngau orang bukai, berdaun untuk temu dekat dibalas ngau kemanah. Engkau orang tidak tolong kita, enggak terbayar, tau kena ulian balas manah kita. Anak kita kelalu bertukut ngau orang. Engkau orang tidak mendak pengawak tidak ada kerja kita, lebuh kita bantu, lebuh kita nulung orang. Nada ngau. Dan ibu kita bergendang ke pengawak kita nya. Tuhan lalu yang ngupah orang tinggungan hati di sinu, hati di siru, kemana tetap dibalas ke mana. Yang adat tidak terletak taruh ke kita misia. Segitu sahnya di orang di mana. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersidak. Lebuh kita ngerja manah bersidak. Tajak pihak anang leju, anang lembau, kerja ajak manah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisik niat tindak lurus. Anang jampat ngami hati. Anang jampat ringat. Terus kajak pengawal kita. Lebuan-uan ngemuan penemutik lurus. Bisik orang tidak ngami uliah banuan. Tajak pihak anang limpang, anang kejang reja lainnya. Terus kajak pejalai kita. Kerja nak ke uliah. Kita yutaiti badas. Laban berpujung ya. Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia ndang hakim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jaku kembali itu. I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau ke bajaku iban, aku ndak boleh ngubah dunia itu. Tang aku boleh nyikau ke selekau batu ke dalam telaga, awak yang ngasil kerja air buat telaganya. Bertinya untai timit kerja kita kesari itu, boleh maik bangkok bagi orang di diari ilang. Sekarang kita sama-sama ngasih karya ai petelaga kita. Awak karya manah awak kita mai berkat bagi semua orang. Tuhan berkat ke kita semua.
1: Pegerami nyambut hari keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
2: Jadi bak pengalaman itu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh hati cara keterubah yang bertuang kitchen peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
1: Ya.
2: Raja Kita.
1: Raja Kita.
2: Ya. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi punya kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlindungan Rentak Betong. Ya? Ia ke guna belaranya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah penam. Jika penam menyebut tadi bak tempat masjid Jamik Betong. Ya? Ia ke enam tadi majlis jamuan teh. Lalu ke 14 hari bulan

0: Feeling kalau ni kan tadi. Hmm? Program sitik ke tahun dari Ramayu so ya minat Ramayu hanya konsert layan ke. Kak dulu ke 14 bulan yang enggak berengkah 2008 buat pekarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kelonikan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak ke Pokok Sarawak.
2: Why? Dani why? Oh why? Dani why? Dani why?

0: kenalah di hari tai itu kelebagi rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okey, jadi bawa ke sekali itu maca dulu pesan ke diterima dari peninga kita ya. Pesan ke terubah tu dari Dunstan Denso, anak umbat. Madah ke apa ya, inya umbat anak jugam. Umbat anak jugam atau ke laki lumit anak singkau. Udah nadai kemari ya. Lalu niang umbat anak jugam tu dekat di Sengai Bala Mayu. Malam tu lagi pa rumah sidempu inya ba rumah meluda ibul undo pa Sri Aman lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pa gila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah bada nanga talung, rumah tinggau lubu pantau, rumah Patrick tarum buai, rumah ngindang rantau kemayo manis, rumah Juni nanga stamang, nanga tutuang, nanga mengka, rumah henti ruang skim tutung, skim nanga jelak, rumah riang sungai keruh, rumah cuat. Pihak mega kaban belayan ke buka ya, kena ulih dirintai ke ditok magang. Jadi penerang ke sili agi berkawal ngau pesan rabatu, kita tahu bertelipun ngagai Dunstan ya, bak lumur. 013-567-4153 tau ke nuju Alex 012

9. Nya tadi pesan madah ke umbat anak jugam, umbat anak jugam udah nada ya, lalu niang tu dekat di sengai bala mayu ba rumah sidampu nya ba rumah meluda ibul undo pa Sri Aman malam tu lagi, lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pagi lah. Okey, jadi pesan ke Siti tu peninga nya ari pesan madah ke ngetas ulit niang biah anak sawiang ke dekat diatur pegila hari Minggu 7 hari bulan 6 2026 ba rumah satu Malaysia Kapit. Jadi penerang ke Siri agi kita tahu ba telefon ngakai lumur kusung 115-892-3871. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba rumah Peter Rantau Bidai Uyan Paku Spasir Pantau Batarjang Baliah Pasar Kapit Sibu Limbang ngau Kaban Belayan ke Bukai kena ulih disebut di Tumageng. Jadi pesan tu tadi madah ke ngetah sulit niang biah anak sawiang ke dekat diatur pergilah hari Minggu 7 hari bulan 6 2026 pukul 8 pagi ba rumah satu Malaysia. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninggal ianya hari Kristi anak berita tau ke Inai Wungi ya. Jadi pesan tu madah ke laki ya, Sejuki anak Nicholas ya, Sejuki anak Nicholas tau ke apa Yungi ya, udah nadai. Jadi niang Sejuki anak Nicholas tu dekat di sengai pala mayu malam pergila 7 hari bulan 6 2026 ba rumah sidampu inya rumah lumur 70 Petra Vistana Taman Kopodi Matang. Lalu ni yang tu dekat kubur ke pagi hari 1 tu ialah 8 hari bulan 6 2026 ba pendam Siol Kandis. Hanya di penerang ke Siri agi berkaul ngau pesan tu kita tahu telefon ngakai Jackson Nicholas ba lumur 0168896191 tau ke nuju Senorita 0111 983 9044 ya. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Banting Segirau Ai Putat Siul Batu Siul Kandis Dimiri ngau mega bala ke sama kawa ba KTS Sarawak Construction. Jadi pesan tu tadi madah ke Sejuki anak Nicholas ya, Sejuki anak Nicholas tau ke apa yungge udah nadai. Lalu niang Sejuki anak Nicholas tu dekat di sengai bala mayu malam pergila 7 hari bulan 6 2026 ba rumah sidampu enya ba rumah lumur 70 Petra Vistana Taman Kopodi Matang. Lalu dekat kubur ke pagi hari 1 tilak ba penam Siol Kandis. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninga nya ari dibah anak dadu madah ke ngetah sulit menyadi ya nya niang Steven anak dadu ke dekat di atur pergilah 7 hari bulan 6 2026. Lalu pengawal tu dekat diatur ba rumah sidampu inya ba lot 7806 RPR 2 Taman Permai Jalai Permai Jaya Utama Bandar Baru Permai Jaya Tudan Miri. Lalu pesan tu nuju Kaban Belayan di Serata Nur ke madah ke pengawal ngetah sulit niang Steven anak dadu ke dekat diatur pagi pagi lah 7 hari bulan 6 2026 ba rumah sidampu inya ba lot 7806 RPR 2 Taman Permai Jalai Permai Jaya Utama Bandar Baru Permai Jaya Tudan Miri. Okey, nya ke sekedar hari pesan ke diterima hari peninga kita ke pagi tau ya.

0: Mamakai di nyamai ngau asai pemakasal, kena meh produk babas.
1: Produk babas digaga ari rempah utai tumbuh asal.
0: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas, ngau tepung biryani campur babas.
1: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati, ngenyamai ke pemakai kita sebilia.
2: Angkat ke pengelandia, dempak pemujur dalam pengidur. UPS Menteri Pelajar Inovasi Ngau Pemansang Bakat, MEITD. Mengulai ngau tabung ekonomi kegasan anak Sarawak tegas. Sekali lagi ngatur Sarawak Career and Training Skate Fair 2026. Datang ngakai Expo Pelajar Ngau Batang Pengawak di Pemadu Besar di Sarawak. Kena 6 ngau 7 juntuh. Bepalan Bahikmah Exchange Event Center Kuching. Lebih 110 pengawak pemandang dari institusi ngau industri. Tumeh awak di pemandu mana? Tuh bagi gagap luang latihan ngau gawak bergas 9 pagi ngakai pukul 5 lemai. Masuk endak berbayar. Skate Fair 2026. Ngerandang calai pemujur rebak baru Sarawak.
3: Pengerap pagi, pukul 6, ngagai, pukul 9 pagi, seminat di Radio Malaysia Sarawak, YYFM.
4: Okey, hanya di agi macam sekedar pesan bokai ke pagi itu ya. Pesan ke sekali itu hanya hari Regina anak rantai tahu ke Indai Pian. Jadi pesan tu madah ke ngeta sulit niang Indaya, enyak niang Agnes Jenai anak Ngali. Jadi pengawal tu dekat diatur ianya nguan ulit 19/6/2026 lalu ngetas ulit enya pagi 20/6/2026 tu ilak eh. Jadi pengawak tu dekat diatur ba rumah sidampu enya ba rumah malam nanga tada ke nawit. Okey, jadi penerang ke sili agi bekaul ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngagai Regina Ampu ba lumur 03-928-7212 tau kenucu Jerini ya, tau ke Indai Stila 019-849-8747. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Sibu, Miri Kucing, Kenawit, Tuah, Pedai, Mapai, Bawan, Nanga Kabah, Sungai Poi, Ngungun, Dikapit, Suang, Jagau, Sekuau, Ngau Kaban Belayan Kebukai, kena ulih disebut itu makang. Madah ke ngetas ulit ya ni yang Agnes Jenai anak Ngali tau ke Indai Cirin ke dekat diatur pagi 20/6/2026 tilah ba rumah sidampu ianya ba rumah malam nanga tada ke nawit. Jadi pesan ke Siti tu peninga ianya pesan area Polin Dindu tau ke anda madah ke apa ya zaman anak tatum, zaman anak tatum udah nadai lalu niang zaman anak tatum tau dekat di Sengai Pala Mayu malam tau lagi ya ba rumah sidampu inya ba rumah jembat ulu dit debak lalu niang tau dekat dikubur ke pagi pagila. Jadi penerang pesan tu nuju Kaban Belayan ba rumah Gara Belasau, rumah Hincu Sabar Lama, rumah Snap Sabar Asal, rumah Jumat Entawa, rumah Hujai Budak Ili, rumah James 7 Budak Ulu, rumah Seli Munggu Tunggal, rumah Legum Serunggam, rumah Kemarau Munggu Prien, rumah Lingan Sengalang, rumah Stephen Lambur Jerai, rumah Maku Selubu, rumah Basil Melaka Terai, rumah Bawi Rapung, rumah Hintai Suri Baru, rumah Pita Ambu Suri Tengah, rumah Jawa Suri Lalang, rumah Chamber Samaling Menyalin Asal, Kaban Belayan di Seratu, ngau Kaban Belayan ke Bukai ke na ulih disebut di Tumagang, madah ke zaman anak tatum. Zaman anak tatua mudah nada ya, lalu ke di Sengai Pala Mayu malam atau lagi ba rumah sidampu enya ba rumah jemat ulu dit debak lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pagi lah. Jadi pesan ke Siti tu ari Jackson Sawang anak Suyang madah apa ya suing anak malin, suing anak malin udah nadai muka lalu dekat di sungai pa rumah sidampu inya ba rumah ramping kelau Sri Aman lalu maya nganjuang ni yang tu umpai ditetap ke agi ya. Penerang ke sili agi kau ngau pesan naraba tu kita tahu bertelepon ngakai Jackson Sawang 011-403-463 atau kenuju Amanda Simon 011-275-4588. Jadi pesan tu nuju kaban belayan bak nyelam meluku panggau puai keramut selepung kelasin batu lintang undup tanjung bijat kubau pantau kandis di kucing miri di bintulu ngau kaban belayan kabukai kena ulih disebut di temagang. Jadi pesan tu madah ke suing anak malin ya, suing anak malin udah nadai lalu dekat di sungai pala mayuh ba rumah sidampu nya ba rumah ramping kelawah Sri Aman lalu maya ngancung niang tu umpai ditetap ke agi ya. Okey, jadi pesan ke siti tu peninga inya hari jadi tu udah dibaca tadi ya. Okey, lalu pesan ke siti tu ianya madah ke biciang anak ayat ya, biciang anak ayat udah nadai muka lalu niang biciang anak ayat tu dekat di sungai pala mayuh malam tu lagi pa rumah sedempu enya ba rumah kiri lacau engkabang baru Sri Aman lalu niang tu dekat kubur ke pagi pergilah. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba pantau lacau pelanjau bangkuang kubau kara punggu selepung gua sungai pan bijat ngau kaban belayan kabukai kena ulih disebut di temagang madah ke biciang ana ayat ya, biciang ana ayat udah nadai lalu deka di sungai pala mayu malam tok lagi pa rumah sedempu inya ba rumah kili lacau kabang baru Sri Aman lalu maya ngubur ke niang tu sampai ditetap ke agi ya. Okeynya tadi pesan ke bisik diterima hari peninggal kita ke pagi tu.

Welcome 2026. Ke tahun tu dekat di Aturba Amerika, Kanada ngau Mexico. Berengkas 11 hari bulan 6 2026. Nyentuk ngagai 19 hari bulan 7 2026. Bisik 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemadu berprestij di dunia. Semua bisik 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegah boleh dipedak kita ba RTM. Ari My TV ngau RTM Klik. Anda yang ingat, suku meh tim tip dikerindu ke kita. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

Okey, 7:30 pagi Tol Gate Peningan. Nabur ke berita pagi di YPM. Tu setiap lagu hari Fazil berkali hati ke pagi tu. Berdau kita mendiang ke berita pagi di YPM.

Selamat pagi peninggal. Dia tu kami nabur ke berita pagi. Ke terubah tu batang berita. Pengawal ngalih ngagai kuasa nyadi agenda pemansa menua. Natma berjalan ke operasi menih awan bertujuh kanandur di Sarawak. Merti ke guna piten bak jalan besai Pen Borneo kena nyeliah ke penusah berbadi. Nyadi tu isi berita. Pengawal ngalih ngagi kuasa ukai semina agenda rampak menua aja tamaga agenda pemansa menua. Sapit Menteri Besar Datuk Amar Fadilah Yusof madah ke pengulih nyedia ke bekal kuasa telekon ulih dibeli ngamber wan kena nentu ke pengulih Malaysia ngiga pokok ti berkualiti. Tumega dekat nyedia ke pengawak puang TBC Pengelandia serta ngemansang ke industri jemah hilak berindi ari dunia ti benuang berubah ngau jampat. Artificial Intelligence AI, palan data, elektrifikasi ngau ekonomi digital dia tu benung nampak gaya baru pemansang dunia. Ngau gayanya kuasa uka yagi seminak nyadi utiliti aja tang nyadi penyungkak pengawak meranak ke pokok innovation ngau bersemekih di menua tau. Ia berjakup menyinyak bak sesi dialog menteri berserimai ngau AUM peralihan tenaga 2026. Berbangunnya pemansang kuasa ke ulih dikenak baru, ngemodan ke grid ngau kerjasama kuasa serantau dekat terus ditegam dengan langgur tunggak kuing ubah kuasa menua NETR. Datuk Amar Fadilah madah katurnya dikenak nantu ke Malaysia terus tegap serta ulih bersemekih. Tajak pihak pemucur ke benar ukai seminak disukan ngena kapasiti kuasa aja tahu ke rega beranak ke pokok. Tang lebuh penguntuannya diasai kerayan dengan peluang ke mana lagi ekonomi terdegam serta meruan jemah hilak. Lebuh kuasa ekonomi gau digital berjalai sama nyaukai seminak numbuh ke infrastruktur untuk kemayar itu tang jadi ke pelasar pengelantar Malaysia untuk berpuluh tahun ke dekat datai. Agensi penyangga penusah ngenyit Malaysia NATMA dekat berjalan ke sekedar operasi menih awan OPA di Sarawak berengkai hari 19 nyentuk ke 21 hari bulan 6 tu. Operasinya dipejalai kena bersedia napi monsun barat daya tinyadi berengkai hari 14 hari bulan 5 tu tadi. Operasi itu dipejalai ke bak tujuh kanandur ianya bak tekat air bakun, tekat air murum, tekat air batang air, tekat air matang, tekat air semunjan, tekat air gerugau, ngau tekat air bengua. Natma berjalan ke pengawak tu dikenak mutar ke penanggul air langkang bak kandang tekat air serta dikenak bersedia nyimpan air ke guna dalam menua tu ngau ungkup pengawak bertanam topi. Aturnya megak dipejalai kena bersedia tumu napi musim kemarau serta kurang hujan kelebih lagi dalam bulan tujuh tu. Mansia mayuh di tengah ke Jalai Alun dilalau merti ke guna piten bak Jalai Besai Pen Borneo lalu patut ngenak ya ngau cara kebetul dikenak nyeliah ke penusah berbadi bak Jalai Alun. Direktur Upis Kerja Raya JKR Sarawak Dato' Dr. KCD Morris madah ke sebana penusah berbadi bak piten ianya antara sebana ke pemaduk mayuh diterima Upis ya. Nyalai perkaranya nyadi pemar ngagai upis tu dikenak ngangkat ke pemertiati mensia mayuh berkawal ngau cara ngenak piten. JKR Sarawak muka dekat nambah ke penyampau papan tanda bak memanjai Jalai Besai ke penglikun mensia mayuh. Berapa gunya JKR Sarawak ngemerat ke pemersai guna nyaka pemersi bak sepemanjai Jalai Besai Pen Borneo. Ari ke diperhati bisik sekedar orang nak merti muai uras sebarang alai yang kawam ba stesen bas ngau palan belala. Kimpin Mersi Pen Borneo udah dipejalai ke dikenan antu ke Jalai Alun
ngau perengkau guna ti disedia ke seruran bersih. Kita dia tu benung mendiang ke berita pagi hari YFM. Sarawak dia tu ba jalai pemansang ti jampat ngau mayuh macam peluang baru dalam sektor ekonomi, teknologi ngau industri ti berpengelandia. Tungujuang ke mayuh agi modal mensia ti berkualiti diguna kena ngerandang pemansang menua tu jemahila. Kaban Kaunsel Negeri Opar Bili Sujang madah ke rapan biak kelebih agi ba pelilih menua Opar patut ngemerat ke pelajar serta nampung pelajar sida ngakai tikas ke tinggi agi. Pelajar aginya disenyata ti pemaduk berkuasa dikena ngubah penghidup siku-siku orang jemahila ruang pilih ngau mensia mayu. Nyalai raban biak kelebih agi di menua pesisir patut nguna mayu macam peluang ke disedia ke perintah dikena nampak penghidup ke meruang lagi dudi arila. 52 Komiti Pemansang ngau Penglikun Tumpuk Peniau JKKK di Semunjan nerima akih belanja RM156,000 dikena berjalan ke mayuh macam aktiviti komuniti berenggat genturung Peniau. Tiap JKKK nerima RM3,000. Upis pilih Semunjan Megah besin terima akhir belanja khas RM20,000 dikena ngatur program niti daun tidak diatur kena 13.6 tu ilah. Kaban Parlimen Batang Sadung Rodiah Sapi'i madah ke pengawak ngagih ke belanjanya dipejalai dengan cara berenggat nitih ke agih belanja ke diberi perintah besai. Yang harap ke agih belanjanya boleh dikena ngau mana ke penguntung mensia mayu. Kena ngatur program ke besai lagi ia merik perambu ngambil dipejalai dengan cara beraban nitih ke zon dikena nyamai ngatur agih belanja ngau pengawak. 45 pengawak ti ngempung mayuh macam elemen seni, budaya, gaya penghidup ngau komuniti dekat ngericah ke pengerami WAK Miri 2026. Kedekat diatur hari 19 nyentuk ke 21 hari bulan 6 tu ialah. Datuk Bandar Miri Edemi Siu Seng madah ke pengeraminya negap ke penduduk Miri nyadi palan dagang temuai ngau hub industri kreatif berutara Sarawak. Pengerami edisi ketiga tu dah jadi sepengkah hari pengawal ke diatur nintian tahun tip guna di menggeri itu hari tinggi hidup ke baru palan mensia mayu alih ngatur mayu macam aktiviti seni muzik ngau berkongsi kebudaya. 25 kaban strategik, 13 palan ngatur pengawak ngau sekedar hotel di benua tu dekat ngau mucur ke pengerami tu ilah didikarap ke dekat merik empas ti mana ngakai industri kreatif ngau sektor dagang temuai. Ia maksud ke jakunya Ba'awum Media Festival WAK Miri 2026. Empat itik kios dagang kaunsel pilih matu ngau daro diserah ngagi orang dagang ke dipilih tinyadi ke pengawak kena negap ke aktiviti dagang serta nambah ke peluang ekonomi. Kaban Kaunsel Negeri Jemuring Datuk Dr. Juanda Jaya madah ke inisiatifnya setiap ngau pengawak berjalan ke program My Kios at KPKT ngau tuju kena nyedia ke palan dagang ti likun, lantang, berurun, ungkup sidak ke beraja ngau radagang mit. Program tu meka kena mantuk raban B40, orang dagang mikro ngau dagang mit, ngepun tau ke ngermai ke dagang sidak nengah pengawak nyedia ke palan ti mana hagi. Tu meka ngujung ke sidak ke berdaga, berdaja, berjual baru, berendur ti mana hagi, bersih ngau likun, ke pengelantang urat dagang ngau mensia mayu. Dikena ujung ke berita pagi tu, batang berita dibaca baru. Pengawak ngalih ngagai kuasa nyadi agenda pemansa menua. Natma berjalan ke operasi menih awan ba 7 kanan dor di Sarawak.
Merti ke guna piten bak jalai besai Pen Borneo dikena nyeliah ke penusah berbadi. Berita pagi tu ditusun Nur Akila Arbain dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Ailinda Suil. Selamat pagi.

0: Segulai Sejalai.
1: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
2: Sarito, 6 hari bulan 6 dalam tahun 1988, Kepala Menteri Sarawak Abdul Taib Mahmud mansut ke Jakut di Ngelalau Raban Bangsa Bidayuh di Sarawak, gambi ke terus ngetan ke penyerakup serta nyaga pemanah kawal lentara pangandiri. Ia manah ke pengerian sebegah-sebegah menua, nang berpanggai bak pengerapit kaul antara rakyat, lalu ngarap ke Raban Bangsa Bidayuh ndak mudah terpawa runding, ketegal jaku asut ari urang bukai. Berebak ngaunya, Presiden Dayak Bidayuh National Association DBNA Peter Binos madah ke perintah Sarawak dekat ngatur mayuhagi program tiba kaul ngau pelajar ngau ekonomi, ungkup Raban Bangsa Bidayuh, dikenang ngelati kehagi Raban Bangsanya.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu, ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak, lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Waktunya kita susah dua, kena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
4: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
3: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 dan juga kita si bankrupt.
5: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dato' Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: kau. Jadi banyak kita kebegawai itu patut muka digiliran kita. Sebut kita nilai bidai itu ketika itu saja. Ngambil ke nuannya tenderang ke dulu kenya keduang ketua ke agi disebut ke gawai tarif saja. Nama reti giliran bidai tikai lalu berkeni ku bandi yang ya suba mau kelihat nya tarif keni ku yang tua tor cara.
1: Tang ya buah ya ke nyadi warana laban. Maya nya suba. Mak tu dia. Maya nya suba. Bisi orang ngintu pengawak ngiling bidai nyuke semina dalam bulan 6 oke musim gawai sampai ke nyu bulan 7 bulan 8 agi ke diambil sida ke bernama sida WB tadi sebut ke leke jaku ngiling bidai gawai ngiling bidai ya jadi nak puhati tau kan nak nyamai hati lah bala ke lawak oke semuanya sadat-sadat tambah yang dia selalu lah maka ke
0: nak ibu lah
1: nak madang kan saya menyuat pasal karanya lah jadi beranau bala menyuat disetuju ke bala bala sedap tungguan nasarat rumah maya ke beranau menyuat ketibang itu gak apa sikit semuanya bulan 6 kenyari ujung pun bulan hari bulan 5 nak bulan 6 tanah mau dah ngelebus hari 30 hari bulan 6 Badok menyebut pengamak tin kumai nilai bidai pihak kan udang lebih memusim gawai nanti bakal kita di rumah panjang mainnya nyau kak pun ke dalam pemanggu bermain kita jadi orang tekap gawai nada ya ada tagang tang anang nyebut ya bulan 7 lagi kumai nilai bidai gawai bulan 8 lagi kan kumai nilai bidai gawai jadi nyenda betul lah nak ngaya dia nak nanti sudah ayah kan nyebutnya WB sobat nak sempat ngintu gawai kita baru makan dia tu gawai randa namanya rindu hati bulan gede ngingat ke maya ketika gawai sobat
0: datang kau
1: nah ini salah tangan nang umay yang lebih dahi belum lama
0: amat berputihnya tadi bulan 6 tu kena kalah
1: 30 bulan lah sobat ini tak penemu bala tuai-tuai di mana sama
0: 30 hari bulan 6
1: udah ngelakuin 30 hari bulan padahal nyebut yang lebih dah jadi ya biasa lah nuan kan nanya pasal-asal bidang ya. Maya iban ke ngintu gawai tahun itu ya baik punya gawai pinggan gawai batu main umumnya macam masa gawai lah ngawak bilang bidang dah 3 hari udah habis gawai kurang lalu bukti indo dan ya udah bukti indo dan ya lalu yang tikai mah
0: tikai ngau pengajar nyaji buan tawai hari program leman budaya Iban.

0: Pegerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Kenua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengalami tu ialah dekat dia lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh titik cara kita buat yang nak bertuang kitchen peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah. Untuk jadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Ya. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya jadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi punya kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengguna Rentak Betong. Ia ke berguna belarinya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 jika pukul 6 menyikut tadi bak tempat Masjid Jamik Betong. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh dah 2 ke 14 hari bulan

0: kan tadi.
1: Program Siti ke tahu dari Ramayuah so ya, minat Ramayuah ya konsert rakyat ya. Kak dulu ke 14 bulan ya enggak berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Tansi Dato' Ahmad Steven Kolonikan juga ya.
2: Yang berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pokok Sarawak.
3: 24 jam WiFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFM segulai sejalai.

Ricky yang ngam ke Sima ya, ngabang ke rumah kami. Munyik aku tadi bah hari ke 6 kita ke nyambut pengerami hari kawai ke Sarito. Engkau GBC bala kita ke nerima penatai bala pengabang pihak muka bala pemesai ke deka nemuai Ricky ke rumah panjai kita eh. Nyerumba hari gawai itu ya. Pihak muka engkau bala kaban belayan muka engkau GBC ke deka ngusung kita ya ke Sarito. Okey, jadi terima kasih lagi mendiang ke awak penggerak pagi di YPM. Nyundak berasai kita datai bak jam ke penudi awak penggerak pagi. Jadi ke pagi itu bakal selama kita dekat mendiang ke program Leman Berita. Ke pagi itu ya, ke ditusun Edmund Langi. Jadi kita sama mendiang ke dulu program Leman Berita ke pagi itu.

Temu baru kita peningat dalam program Leman Berita kita ke sekali itu. Special gawai ke dekat data itu ialah. Jadi aku harap ke kita sudah bersedia berdisi radio mendiang ke program untuk seraya kita. Hanya dia ke diri. Angin tu tak kepatut. Bersering main ngopengami kita ke dekat data itu ialah. Seraya kita kedua-dua bertungak ngopangan diri. Aku merindang kita berdisi radio ke sekali itu. Anak jauh hari radio. Seraya kita gawak. Serayanya mendiang kaku berjakuk baru.